0: Perjuangan yang penting.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand, Anutin Karnivirakul, atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
3: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia.
2: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
4: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1.000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia. We kindly invite those ministers.
1: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
5: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
6: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Rijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
5: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putisari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan
0: memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya, dan untuk para pengusaha juga ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
6: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Ganine Nawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
7: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi ini akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan tapi selalu juga oleh DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
6: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
8: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
9: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
8: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas, di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak melakukan pembina. Kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya. Kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa, turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
9: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
10: Disub sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya, untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
9: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
11: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah
12: Menteri Komunikasi dan Digital Menkopdigi Mutia Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkopdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator Ebe Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, Ebe diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkopdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkopdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
11: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap undang-undang PBB yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang tentunya terekam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau melakukan ini sebagai hal yang sama.
12: Di sisi lain, konten kreator Ebe Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, Ebe juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
13: Saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
12: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut Menkopdigi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkopdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Dari kegiatan-kegiatan perekaman tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
14: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
15: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
14: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
15: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
16: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri, itu yang kita sampaikan.
15: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
17: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya. Mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola, seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
15: Melalui kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
18: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
19: Sebagai cinta sepak bola, tapi saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan tak menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud.
20: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Sofi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS, serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya. Saat penerbangan berlangsung, pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Baik, mulai sekarang kembali bersama Rere Bau-Bau dan nomor satu kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Sajian musim-musim pilihan akan hadir menemani ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus di 97,8 MHz RRI Bau-Bau. FM.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar RRI Bobo dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih selalu setia bersama kami, tepatnya di FM 97,8 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Nah pendengar, kita cek fakta dulu ini, dan kita tetap waspada ya pendengar terhadap berbagai informasi yang beredar di media sosial. Nah belakangan ini muncul unggahan yang mengklaim pemerintah sudah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 bagi seluruh pensiunan di Indonesia. Tapi pendengar, informasi tersebut tidak benar atau hoax. Nah, informasi itu bukan berasal dari sumber resmi pemerintah, bahkan mengarahkan masyarakat untuk mengirimkan data pribadi melalui pesan langsung. Nah, modus seperti ini patut diwaspadai karena bisa digunakan untuk penipuan ataupun pencurian data pribadi nih pendengar. Nah, ingat ya pendengar, hingga saat ini pemerintah ataupun PT Taspen tidak pernah mengumumkan adanya program bantuan dana pensiun khusus seperti yang beredar di media sosial. Jadi sebelum mempercayai atau membagikan sebuah informasi, pastikan terlebih dahulu kebenarannya melalui sumber resmi. Jangan mudah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas. Bijak bermedia sosial karena informasi yang benar akan melindungi kita dari berbagai bentuk penipuan.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah.

seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia.

Pendengar dari Bau-Bau, di era digital seperti sekarang, kita memang dituntut lebih cermat untuk menyaring setiap informasi yang beredar di media sosial. Nah, belakangan ini beredar sebuah video di Facebook yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto marah karena gedung DPR RI dibakar massa. Nah, setelah ditelusuri, ternyata informasi tersebut tidak benar, pendengar. Nah, video yang beredar merupakan rekaman lama yang diunggah pada bulan September tahun 2025, di mana saat itu Presiden Prabowo memberikan tanggapan terkait pembakaran sejumlah gedung DPRD di beberapa daerah yang terjadi saat kerusuhan pada bulan Agustus 2025. Nah, bukan mengenai gedung DPR RI pada Juli 2026 ya, pendengar. Jadi hingga saat ini tidak ada peristiwa pembakaran gedung DPR RI seperti yang diklaim dalam unggahan yang beredar di Facebook. Nah, mari biasakan untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Jangan mudah terpancing oleh judul atau narasi yang provokatif. Ingat ya, pendengar, saring sebelum sharing.

0: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah?
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: RRI Baubau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
5: Mendengar RRI Baubau, belakangan ini beredar di media sosial sebuah unggahan yang menyebutkan bahwa 7.000 tenaga kesehatan di Indonesia terinfeksi hepatitis B akibat jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Tapi jangan langsung percaya, pendengar. Nah, setelah ditelusuri, klaim tersebut tidak benar. Tenaga kesehatan memang termasuk kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi terpapar hepatitis B karena dalam pekerjaannya mereka sering berhubungan dengan darah dan cairan tubuh pasien. Namun, pendengar, tidak ada pernyataan resmi yang menyebut seluruh kasus hepatitis B tersebut disebabkan oleh jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Nah, sementara itu, angka 7.000 kasus yang beredar itu merupakan data lama pada tahun 2014. Dari jumlah tersebut, sekitar 4.900 kasus ini berkaitan dengan pajanan saat bekerja, sedangkan sekitar 2.100 kasus lainnya ini berasal dari populasi umum, bukan seluruhnya akibat penggunaan jarum suntik oleh tenaga kesehatan. Jadi jangan mudah terpancing dengan informasi yang belum jelas kebenarannya. Biasakan untuk melakukan cek fakta melalui sumber resmi sebelum membagikan informasi kepada orang lain, karena informasi yang benar akan melindungi kita, sementara hoax hanya akan menimbulkan keresahan.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Bapak?
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini, Bu?
0: Jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Jadikan RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.
9: Berikan terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih selalu setia bersama kami tepatnya di FM 97,8 MHz. Nah, pendengar, tetap waspada terhadap informasi yang beredar di media sosial, di mana belakangan ini beredar sebuah unggahan di Facebook yang mengklaim adanya pendaftaran bantuan langsung tunai atau BLT UMKM tahun 2026 sebesar 5 juta rupiah melalui sebuah tautan. Setelah ditelusuri pendengar, informasi tersebut tidak benar atau hoax. Nah, tautan yang dibagikan ini bukan berasal dari laman resmi Kementerian UMKM, melainkan mengarahkan pengguna untuk mengisi data pribadi seperti nama lengkap dan juga nomor telepon. Nah, melalui akun Instagram resmi @KementerianUMKM, Kementerian UMKM ini mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada tautan yang mengatasnamakan pendaftaran BLT UMKM. Jadi sebelum mengklik sebuah tautan atau membagikan informasi, pastikan terlebih dahulu kebenarannya melalui kanal resmi pemerintah. Jangan sampai data pribadi Anda menjadi sasaran penyalahgunaan.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

0: Where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah, Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak, Mister aja tahu.
3: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Pendengar, tidak terasa waktu saya menemani ruangan dengan Anda di segmen Captain Pagi ini sudah cukup sampai di sini ya pendengar. Terima kasih untuk seluruh pendengar dari Bobo yang sudah setia mendengarkan kami. Saya pamit undur diri dari ruangan dengan Anda. Mohon maaf apabila selama menemani Anda terdapat tutur kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Tetap jaga kesehatan, semangat menjalani aktivitas, dan jangan lupa selalu bijak dalam menerima ataupun membagikan informasi. Terus dengarkan RRI Bau-Bau, karena setelah ini masih akan hadir berbagai program acara menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat menjalankan aktivitas, tetap bahagia, dan salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Dengan keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Ulio.

0: Mama, ada PR ini.
1: PR apa, nak? Sini Mama mulia.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malah setelah IKS.
1: Tidak bisa begitu, no. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamar ya.
0: 2 hours later. Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila, 1 ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan.
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wih, anak mama hebat.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Tetap.

0: Wuhan,
1: Indonesia.
0: Indonesia.
1: Empat.
0: Empat.
1: Kerakyatan.
0: Kerakyatan.
1: Yang dipimpin.
0: Yang dipimpin.
1: Oleh hikmat.
0: Oleh hikmat.
1: Kebijaksanaan.
0: Kebijaksanaan.
1: Dalam.
0: Dalam.
1: Permusyawaratan.
0: Permusyawaratan.
1: Perwakilan.
0: Perwakilan.
1: Lima.
0: Lima.
1: Keadilan.
0: Keadilan.
1: Sosial.
0: Sosial.
1: Bagi.
0: Bagi.
1: Seluruh.
0: Seluruh.
1: Rakyat.
0: Rakyat.
1: Indonesia.
0: Indonesia. Enam.
1: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.

0: Interaksi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di FM 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Oke, baru saja Anda ditemani oleh rekan kami ya, yaitu rekan Mirwan Syang yang sudah juga menemani Anda dari pagi sampai dengan siang hari ini ya, tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar juga yang mungkin baru saja bersama kami di 97,8 MHz, tidak lupa juga mengucapkan terima kasih juga atas kebersamaannya ya, karena sudah memilih kami, RRI Bau-Bau sebagai radio hiburan Anda, maupun juga radio informasi Anda di Captain siang hari ini. Nah, pendengar, untuk program acara Captain siang hari ini, kami juga masih hadir dengan beragam program acara yang nantinya akan hadir di ruang dengar Anda, baik itu informasi dan juga beberapa acara hiburan ya, yang nantinya akan juga melengkapi kebersamaan kita tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir dalam program acara request lagu untuk edisi siar siang hari ini. Nah, satu lagu untuk melengkapi kebersamaan kita di segmen musik dan informasi, dan semoga saja bisa juga menemani Anda buat pendengar yang saat ini sedang beraktivitas ataupun juga sedang rehat sejenak dari

Dengar dari seputaran Limbo Ulia Tangan Apa Ada, satu lagu persembahan ya dari kami. Sudah juga membuka kebersamaan kita di segmen musik dan informasi. Oke, kembali kami hadir dengan beragam informasi yang kembali lagi kami updatekan di ruang dengar Anda kurang lebih 60 menit ke depan. Nah, ada pun informasi yang kami updatekan ini mengenai UMKM Perempuan Bangun Kemandirian Ekonomi Keluarga bersama Dharma Wanita. Ya, ada pun juga informasi yang kami updatekan bahwa saja pemberdayaan perempuan melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM ini juga terus menjadi perhatian Dharma Wanita Persatuan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, pendengar, upaya tersebut juga bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi keluarga sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, ada pun informasi yang kami updatekan bahwa saja anggota Dharma Wanita Persatuan Balai Guru dan Tenaga Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu WOD Sitirian Aga, ini menjadi narasumber dalam program Beranda UMKM di RRI Kendari. Bahwa saja dalam dialog tersebut, WOD Siti Rian Agam ini menyampaikan perempuan memiliki juga potensi besar untuk mengembangkan usaha yang produktif dari rumah maupun juga melalui kelompok usaha bersama. Nah, pendengar, bahwa saja UMKM dinilai menjadi juga salah satu pilihan usaha yang mampu juga menambah pendapatan keluarga dan juga menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan produk lokal yang juga memiliki nilai ekonomi. Nah, pendengar, selain dari itu disampaikan juga kreativitas dan juga ketekunan maupun juga kemampuan membaca peluang pasar ini juga menjadi modal penting dalam membangun usaha yang berkelanjutan. Nah, WOD Siti Rian Aga juga mendorong perempuan untuk terus juga meningkatkan keterampilan dan juga memanfaatkan teknologi digital ini sebagai sarana promosi maupun juga memperluas jaringan pemasaran agar produk UMKM nantinya mampu juga bersaing di pasar yang lebih luas. Nah, pendengar, melalui semangat kebersamaan di lingkungan Dharma Wanita Persatuan, perempuan juga diharapkan ini semakin percaya ya, percaya diri untuk mengembangkan UMKM dan juga memperkuat ketahanan ekonomi keluarga serta juga memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasar kemarin pemerintah kota Kendari ya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak ya, ini terus menggalakkan kesadaran penggunaan media sosial yang bijak sebagai langkah pencegahan segala bentuk perundungan atau bullying sejak usia dini. Nah, pendengar, seiring dengan kemudahan akses informasi saat ini, media sosial di satu sisi ini juga membawa manfaat. Ya, namun di sisi lain juga membuka celah terjadinya tindakan yang tidak menyenangkan bahkan merugikan bagi anak-anak. Nah, adapun juga Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari yaitu Fitriani Sinapoi ini menjelaskan pihaknya telah juga menyusun strategi khusus dalam mendampingi anak-anak saat juga menggunakan ruang digital. Nah, salah satu program unggulan yang terus juga digalakkan adalah kegiatan DP3A Go to School ya. Nah, pendengar, ia juga menegaskan saat ini kasus perundungan di dunia maya atau cyberbullying sedang juga marak terjadi dan juga harus diwaspadai. Nah, berbeda juga dengan perundungan konvensional, cyberbullying ini juga memiliki bentuk berupa penghinaan, pelecehan hingga penyebaran informasi bohong. Nah, oleh karenanya penanganan masalah informasi yang kami updatekan, penanganan ya masalah tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak saja, menurutnya menjadi juga tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan juga pemerintah. Nah, pendengar, selain dari itu dia juga menambahkan bahwa saja di rumah orang tua wajib juga melakukan pengawasan ketat. Nah, sementara di lingkungan sekolah, guru dan tenaga pendidik ini harus juga senantiasa mengontrol pergaulan peserta didik. Nah, pendengar, dengan pengawasan yang juga terpadu dan juga pendidikan karakter yang terus juga ditanamkan, ini diharapkan anak-anak dapat juga tumbuh menggunakan media sosial secara positif dan juga terhindar dari resiko menjadi pelaku maupun juga korban perundungan. Agar kita bergeser ke informasi berikutnya, ada pun juga informasi yang kami updatekan ini masih berasal dari Kota Kendari ya, mengenai mahasiswa Fakultas atau FK UKOM ini raih juara satu lomba video edukasi Mensmation Nasional di tahun 2026 ini. Nah, pendengar, ada pun mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Salu Oleo atau FK UHOM ini juga kembali mengharumkan nama kampus di tingkat nasional. Ya, ada pun juga tim FK UHOM ini berhasil meraih juara satu pada lomba video edukasi di tahun 2026 ini yang juga diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret atau FK UNS Surakarta pada tanggal 17 sampai dengan 19 Juli kemarin. Nah, pendengar, ada pun juga tim yang terdiri atas Crescendo Reyvalding dan juga Aldo Tribintang Aksa maupun juga Nabil Syed Al-Fatim ini juga tampil sebagai yang terbaik setelah bersaing dengan 10 tim finalis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang lolos dari tahap seleksi nasional. Nah, ada pun juga kompetisi ini juga menjadi wadah bagi mahasiswa untuk juga menghadirkan inovasi sekaligus juga mengedukasi masyarakat melalui media video yang kreatif, komunikatif, dan juga berbasis ilmiah. Nah, pendengar, untuk informasi lebih update-nya mengenai mahasiswa FK UHOM meraih juara satu lomba video edukasi di tahun 2026 maupun juga satu informasi yang baru saja melengkapi kebersamaan kita terkait program DP3A Go to School ya, cegah bullying di dunia maya, Anda juga bisa update informasi kami di rri.co.id.

Bergar belum lama ini Wakil Sekretaris Purna Paskibraka Indonesia atau PPI Sulawesi Tenggara, yaitu Laude Ahmad Fatahuddin, ini mengajak generasi muda menjadikan disiplin karakter maupun juga cinta Indonesia sebagai landasan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, adapun juga Laude Ahmad Fatahuddin juga menjelaskan bahwa saja disiplin menjadi modal utama untuk juga meraih prestasi dan juga membentuk pribadi yang bertanggung jawab. Nah, nilai tersebut juga tidak hanya diterapkan saat juga menjalankan tugas sebagai paskibraka, tetapi juga dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun juga masyarakat. Nah, pendengar, menurut Laude Ahmad Fatahuddin, karakter yang kuat akan juga melahirkan generasi muda yang jujur, tangguh, peduli, serta mampu menghadapi berbagai tantangan zaman tanpa juga meninggalkan jati diri bangsa. Ya, adapun semangat kebangsaan juga perlu terus dipupuk melalui sikap saling menghargai, menjaga persatuan, dan juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, pendengar, selain dari itu, dia juga menambahkan bahwa saja PPI Sulawesi Tenggara ini juga terus mendorong para purna paskibraka menjadi teladan di lingkungan masing-masing. Nah, melalui berbagai kegiatan pembinaan kepemimpinan, pengabdian sosial, maupun juga pendidikan karakter. Nah, menurutnya, langkah tersebut juga diharapkan nantinya mampu juga melahirkan generasi paskibraka yang disiplin, berkarakter, maupun juga memiliki rasa cinta Indonesia sebagai bekal untuk membangun daerah maupun juga bangsa.

Pendengar, kemarin Balai Pemasyarakatan atau BAPAS kelas 2 Bau-Bau ini terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung keberhasilan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan. Nah, pendengar, adapun langkah tersebut juga diwujudkan melalui koordinasi lintas sektor ya, sebagai juga tindak lanjut implementasi keputusan Menteri Imigrasi dan juga Pemasyarakatan Republik Indonesia di tahun 2026. Ini juga tentang pedoman pembentukan kelompok layanan bimbingan integrasi atau kelayan binter. Nah, pendengar, koordinasi yang juga dilaksanakan pada Rabu, tepatnya tanggal 29 Juli kemarin, ini juga melibatkan Polres Bau-Bau dan juga pemerintah di Kelurahan Kota Bengke, Kelurahan Bukit Ulu Indah, Kelurahan Batara Guru, Kelurahan Nganga Naumala, maupun juga Kelurahan Lipu. Ya, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk membangun komitmen bersama dalam juga menghadirkan layanan pembimbingan yang lebih terintegrasi melalui kolaborasi antara Balai Pemasyarakatan, aparat penegak hukum, pemerintah daerah maupun juga masyarakat. Nah, pendengar, Kepala Balai Pemasyarakatan yaitu Mustar Taro juga menyampaikan maupun juga menegaskan ya, bahwa saja keberhasilan proses pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan ini tidak dapat juga dilakukan oleh BAPAS sendiri. Ya, dukungan aktif dari berbagai pihak dinilai juga menjadi faktor penting dalam juga membantu klien kembali menjalankan fungsi sosial di tengah masyarakat. Nah, pendengar, ada pun juga program Kelayan Binter ini juga dirancang sebagai wadah kolaborasi yang juga memperkuat proses pembimbingan maupun juga pendampingan klien pemasyarakatan melalui keterlibatan berbagai unsur mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah hingga elemen masyarakat. Nah, katanya melalui sinergi lintas sektor tersebut, BAPAS Bau-Bau juga berharap bahwa saja upaya reintegrasi sosial ini dapat juga berjalan lebih efektif sehingga klien pemasyarakatan memperoleh kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik, produktif, dan juga berkontribusi positif bagi masyarakat.

Pendengar, belum lama ini Dinas Kesehatan Kota Bau-Baung ini mencatat sebanyak 28 kasus baru HIV/AIDS ditemukan sepanjang Januari hingga Juni 2026. Ya, adapun juga pemerintah daerah juga mengingatkan masyarakat agar juga meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit menular tersebut, mengingat kasus yang juga terdata diperkirakan ini juga belum menggambarkan jumlah sebenarnya di lapangan. Nah, pendengar, ada pun juga Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Baung, yaitu Dr. Freddy Tangke Alo ya, ini menyampaikan bahwa saja HIV ini merupakan penyakit menular yang perlu juga mendapat perhatian serius. Ya, karena menurutnya kasus HIV/AIDS memiliki juga karakter seperti fenomena gunung es, di mana jumlah yang terlihat hanya juga sebagian kecil dari kondisi sebenarnya. Nah, pendengar, ada pun informasi yang kami updatekan bahwa saja untuk menekan penyebaran virus sekaligus juga membantu penderita menjalani kehidupan yang lebih baik, ini Dinas Kesehatan Kota Bau-Baung menyediakan layanan pengobatan berupa terapi antiretroviral ya, atau ARV. Terapi tersebut juga bertujuan untuk menekan mengenai perkembangan virus dalam tubuh dan juga meningkatkan kualitas hidup pasien. Ya, selain layanan pengobatan, Dinas Kesehatan juga terus melakukan sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat. Nah, terutama kelompok yang juga memiliki resiko lebih tinggi terpapar HIV. Ya, adapun juga upaya tersebut dilakukan untuk juga meningkatkan kesadaran masyarakat agar juga melakukan pencegahan maupun juga pemeriksaan kesehatan secara dini. Nah, sementara itu sepanjang tahun 2025, temuan kasus baru HIV/AIDS di Kota Bau-Baung ini tercatat sebanyak 77 kasus. Nah, dari jumlah tersebut sebanyak 49 penderita berdomisili di Kota Bau-Baung, sedangkan 28 lainnya berasal dari luar daerah.

setiap 6 detik ada satu orang terinfeksi HIV. Lebih dari setengahnya adalah anak muda.

0: Laskar Pelangi adalah novel pertama kali diterbitkan oleh penulis kenamaan Andrea Hirata yang dirilis pada tahun 2015 oleh penerbit Bentang Pustaka. Novel Laskar Pelangi menceritakan kehidupan 10 anak yang tidak mampu tetapi memiliki semangat juang untuk melanjutkan pendidikannya di Kampung Gantung, Kepulauan Bangka Belitung. Sebagian besar dari ke-10 anak yang menempuh pendidikan di SD Muhammadiyah Gantung merupakan anak dari penambang timah di pulau dengan perolehan kekayaan alam timah yang terbesar di dunia. Meski demikian, hal itu berbanding terbalik dengan taraf kesejahteraan masyarakat asli di suatu daerah. Realitas itu yang mesti diterima oleh seluruh kalangan, mulai dari anak-anak, para orang tua, bahkan masyarakat miskin di daerah setempat. Di balik keterbatasan yang harus mereka hadapi, baik itu dalam bentuk sarana dan prasarana maupun tenaga pendidik, ke-10 anak yang menjadi tokoh utama dalam novel ini tetap mempunyai semangat juang dalam kegiatan pendidikan yang tengah mereka tempuh. Kebersamaan dari para anggota dari Laskar Pelangi itu bermula ketika penerimaan siswa dan siswi baru di SD Muhammadiyah Gantung. Ketika penerimaan murid baru, terdaftar kurang lebih 9 murid. Akan tetapi, sayangnya, kuantitas itu tidak mencukupi syarat keberlangsungannya pendidikan di SD Muhammadiyah itu. SD Muhammadiyah bahkan akan ditutup oleh pemerintah setempat jika sekolah tidak mampu mencukupi syarat minimal jumlah murid, yaitu paling tidak 10 siswa. Seluruh orang tua, calon siswa, Bu Muslimah dan Pak Harfan pun memiliki harapan penuh menunggu kehadiran siswa ke-10 agar dapat menyelamatkan SD Muhammadiyah. Di detik-detik terakhir, Pak Harfan yang sudah menahan rasa kecewa dalam dirinya bersamaan harus menetapkan keputusan yang amat berat. Namun, di tengah kecewa yang mereka rasakan, datanglah seorang anak yang tampak lebih besar bila dibandingkan dengan anak lainnya. Anak itu tidak sendiri, ia datang bersama ibunya dan ingin mendaftarkan diri sebagai murid baru di SD Muhammadiyah. Murid baru itu yakni Harun Adli Ramadan. Harun mempunyai keterbelakangan mental dan bisa dikatakan berperan dalam menyelamatkan sekolah. Di dalam kisah inilah Bu Muslimah yang telah memberi julukan kepada ke-10 anak tersebut sebagai Laskar Pelangi. Tidak hanya Bu Muslimah, ada Pak Harfan Effendi Nur yang bersedia merangkap jabatan, yakni guru sekaligus kepala sekolah SD Muhammadiyah Gantung. Penyampaian materi ajar yang disampaikan oleh Pak Harfan kerap kali menyelipkan kisah teladan Nabi dan Rasul. Di novel ini, kisah perjalanan para anggota Laskar Pelangi dalam menjalankan pendidikan di SD Muhammadiyah Gantung ditemani oleh berbagai ragam emosional, mulai dari rasa bahagia, dramatis, hingga mengharukan sekalipun. Di sela kesibukan belajar di sekolah menengah, selalu saja ada celah untuk menikmati masa remaja. Mencuri-curi waktu menonton bioskop, mengejar cinta pertama adalah sekian dari kisah mereka. Namun, satu hal yang tidak pernah terlupa, impian yang telah lama bersemayam dalam diri.
1: Esensi Buku

Anak Kami Saya adalah sebuah lagu yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lagu ini dikenal luas oleh masyarakat Indonesia karena iramanya yang menyenangkan. Kegirangan dalam lagu ini mengartikan tentang kebersamaan dan persahabatan anak dengan orang tuanya.

Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya Alam Syah Sosialisi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya ya kembali lagi kami hadir kurang dengar Anda dalam program acara Rikis Lagu untuk edisi siang ini ya, tepatnya tanggal 4 Agustus 2026. Oke, seperti biasa kembali lagi kami nanti Anda di line telepon kami di 0402-2823-994 ataupun juga di line WhatsApp kami ya. Sudah ada rekan Fatin, langsung saja kita coba menyapa ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini?
1: Bu Nur.
0: Dengan Ibu Nur ya. Kabar sehat Bu Nur?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Jadi lagi apa ini Bu Nur? Santai-santai saja ini.
1: Baru habis makan yang kedua kali.
0: Makan apa ini Bu Nur ini?
1: Ketan sama kari daging sapi.
0: Baik. Oke, kalau begitu mau pilih lagu luar sapi ini?
1: Dari Iksan Tarore.
0: Iksan Tarore, judulnya apa ini?
1: Nanti Natoib yang tolong carikan.
0: Oke, baiklah.
1: Yang penting yang setia-setia Natoib ya. Yang setia-setia.
0: Yang setia-setia?
1: Iya.
0: Kalau yang galau-galau tidak mau?
1: Tidak mau, saya buku belakang.
0: Oke, saya hadirkan saja Iksan Tarore. Ada di sini, cobalah bertahan sedikit lebih sampai kau pergi, dan juga jangan ada dusta di antara kita.
1: Itu memang bagus.
0: Oke, baik. Spesial lagunya?
1: Lagunya untuk Nak Toyib dengan Ananda Operator, untuk Adit dengan Ananda semuanya, dan terima kasih banyak dengan Satuhan Adinda dengan Ananda semua. Semua kita semua mendapat rezeki yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, keselamatan dunia akhirat. Kekompakan selalu. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Nak Toyib.
0: Iya. Oke. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Bu Nur ini sudah juga bersama kami ya. Alhamdulillah ini sehat-sehat juga Bu Nur di siang hari ini ya. Oke, kita buka line telepon lagi ya buat pendengar yang ingin bersama kami juga di siang ini. Anda bisa ke 0402-2823-994 ya, ataupun juga di line WhatsApp kami di acara request lagu. Oke, kita coba menyapa nih. Halo, selamat siang. Halo. Oke, terputus ya. Putus. Oke, kita masih nanti pendengar ya. Buat pendengar juga yang ingin memilih lagu atau merequest lagu ya, Anda bisa ke line telepon ataupun juga ke line WhatsApp kami. Oke, kita coba menyapa satu penelpon lagi ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, request lagu.
0: Oke, selamat siang, request lagu. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan Tegar.
0: Bersama Tegar. Ini kakak Tegar ini, sehat kakak Tegar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Jadi lagi apa ini? Santai-santai saja nih.
2: Ya.
0: Lagi santai-santai saja nih.
2: Yo, lagi santai-santai di rumah.
0: Lagi santai-santai di rumah. Oke, rumahnya siapa? Jangan sampai rumahnya orang ini santai-santainya ini.
2: Lagi Nika Ardila.
0: Nika Ardila, judulnya apa Nika Ardila ini?
2: Lagi terlep.
0: Ya? Waduh, suaranya hilang ini, Bung Tegar.
2: Duri terlarang.
0: Duri terlarang. Kenapa lagi dengan lagu ini?
2: Nah, pertama-tama untuk Bang Zuda bersama operatornya, selamat siang, selamat menjalankan tugasnya, semoga selalu.
0: Amin.
2: Ya, Bang Zuda juga. Ada Asis Rapunyo. Jalan Timur, Faiz. Di Pongko. Ada Bung Fedy Bure, Alim Sendari, ada juga Mbak Sari Dekato, Tanya Dekornase, Tanya Dekornase, Ayu Rima Sohi, Ayu Kalina Barat, Andi Dorong Oda, Mbak Tia dan Sendari, Nani Jeron Kalong, Mbak Si Siompu, Pernah Mbak
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu. Oke, ada Bung Tegar ya, sudah bersama kami juga, sehat selalu ini Bung Tegar di siang hari ini ya. Oke, kita break dulu karena ada dua lagu ini, Nika Ardila, Duri Terlindung ya, maupun juga Denada featuring Iksan Tarore, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun, 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur. Karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia. Karena tahunya yang telah hancur tadi, semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Oke pendengar, terima kasih masih stay tune di 97,8 MHz ya, ataupun aplikasi RRI Digital. Ada lagu persembahan dari Bung Tegar dan juga persembahan dari Bu Nur ya, lagu dari Nika Ardila dan juga lagu dari Ihsan Tarore. Oke, kita coba menyapa ya di line WhatsApp. Oke. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, sayang sekali ya suaranya tidak ada ini. Kita coba menyapa lagi di line WhatsApp ya. Oke. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Halo, request lagu. Suaranya enggak kedengaran suaranya ini ya. Baiklah, kita nanti pendengar lagi ya di line telepon kita ini selain di line WhatsApp. Oke, halo, selamat siang. Oke, terputus lagi ya. Oke, kita coba menyapa lagi di line WhatsApp ini. Halo, selamat siang.
1: Suaranya belum sudah.
0: Oke, request lagu. Request lagu dan siapa dari mana ini? Halo.
1: Halo.
0: Oke, request lagu dengan siapa dan di mana ini? Halo. Oke, sayang sekali ya dari Bung Yono, kalau tidak salah tadi suaranya ya. Namun tidak kedengaran suaranya Bung Yono juga ini ya. Oke, kita coba menyapa di line telepon ini. Halo, selamat siang. Halo.
2: Halo, selamat siang Bung Yuda.
0: Oke, request lagu dengan siapa dan di mana ini? Dengan Bung Andis di Bau-Bau. Sehat Bung Andis ya. Aktivitasnya lagi apa ini? Lagi ngajar atau lagi santai-santai saja ini istirahat? Ya? Lagi santai-santai dulu begitu ya. Oke. Baik, mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Lagunya Seandainya Bisa Ya.
0: Seandainya Aku Punya Sayap?
2: Lagunya begini, dari Karin itu. Seandainya Kita Pernah Bertemu.
0: Yang nyanyi siapa itu?
2: Karin? Iya, Malaya-Malaya itu, Malaya-Malaya itu, Melayu.
0: Ini lagu-lagu baru atau lagu lama ini Karim ini?
2: Baru itu.
0: Lagu baru ya? Kami coba carikan dulu seandainya begitu ya.
2: Karena juga direkus oleh Andi di Pasang.
0: Seandainya begitu, judulnya seandainya?
2: Ini Kita Pernah Bertemu.
0: Seandainya Kita Pernah Bertemu ya. Tapi yang nyanyi Karim.
2: Karim ya.
0: Karim. Seandainya Pernah Bertemu.
2: Iya. Seandainya Kita Pernah Bertemu.
0: Ada rekan Fatin?
2: Ada itu Bung Fatin.
0: Seandainya
2: Kita Pernah Bertemu.
0: Kita Pernah Bertemu, tapi yang nyanyi Karim ya?
2: Karim.
0: Ini masih dicarikan ini, mudah-mudahan ada. Misalnya kalau tidak ada ini.
2: Halo,
0: oh, yang nyanyi Fahrin atau Karim ini?
2: Karim. Ya, pokoknya siapa saja, tapi judulnya itu.
0: Aduh.
2: Karim, itu lagunya sebenarnya. Tapi kalau tidak ada, ganti saja.
0: Iya, alternatifnya misalnya kalau tidak ada ini?
2: Alternatifnya itu, Rani Simbolon.
0: Rani Simbolon, judulnya apa ini?
2: Judulnya, Penglihatan.
0: Ya? Halo?
2: Yang apa? Hampir mirip lagunya tadi itu. Tarik.
0: Rani Simbolon ada di hat yang ada ini untuk apa lagi? Aku bukan pendusta, jangan salah menilai.
2: Iya, jangan salah menilai saja.
0: Oh iya, misalnya kalau tidak ada tadi Farin ya, Karim ya.
2: Iya.
0: Oh, oke, okay. Spesial lagunya buat siapa ini, Bung Andis?
2: Bung Jul dan semoga rezekinya semakin banyak hal dan berkah buat Bukti dan Ali Panjul, Bung Andi Lupatam, Bung Pak Is, ya, Pak Is, Mbak Alin, Mbak Rani, Mbak Sari, Purnama Sari, Mbak Syabara, Maris, Kadi, Perikator, dengan pasangannya Agus.
0: Iya.
2: Iya, dan semua pendengar di bawah tanpa kasih salam dari Sanggol, Assalamualaikum
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, ada Bung Andis ya, salah satu warga Kota Bau-Bau sudah juga menyapa kita. Kita coba menyapa di line WhatsApp ya. Halo, selamat siang. Halo, request lagu. Oke, baiklah. Sayang sekali ya, suaranya kurang jelas ini ya. Mudah-mudahan bisa kembali mencoba di line telepon ya. Kalau mungkin tidak bisa gabung di line telepon, bisa ke di line WhatsApp, bisa ke line telepon kami ya. Oke, kita coba menyapa ini. Halo, selamat siang. Oke, terputus lagi. Sepertinya kita break dulu ya, rekan Fatin ya. Langsung saja kita hadirkan lagu. Oke, coba kita menyapa lagi ya. Oke, halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dengan siapa dan di mana ini?
3: Dengan Bunda Hani lagi.
0: Dengan Bunda Hani lagi. Lagi-lagi Bunda Hani begitu ya.
3: Iya.
0: Sehat.
3: Sama kasih orang bertobat, tobat nasihat, wali.
0: Jangan orang, kalau bisa kita juga begitu.
3: Saya bertobat karena saya ini Dinda Yuda dimanfaatkan terus orang, jadi saya mau bertobat supaya orang tidak memanfaatkan saya lagi.
0: Ya, jadi gitu. Tidak ada salahnya sih kalau dimanfaatkan orang, karena lebih bagus ya, kita
3: kalau ada di sana,
0: orang yang bermanfaat bagi orang begitu.
3: Ya. Kalau yang tulus itu ikhlas, tanya Nabi di jalan. Kita sama menyapa, kita sebut.
0: Iya. Iya.
3: Kita yang sebut, kita yang menyapa, kita mau sapa mereka, kita mau sapa mereka di HP ini digital ini. Saya dimanfaatkan, saya rasa ini binatang.
0: Itu yang salah, itu salah penilaian.
3: Makanya itu Dinda
0: Yuda. Justru apa? Itu
3: kok. Dinda Yuda.
0: Iya.
3: Menyapa.
0: Begini.
3: Kalau tak niatku.
0: Begini.
3: Bukan kita cari pasangan.
0: Iya.
3: Kalau
0: kita berpikir dimanfaatkan orang, berarti kita tidak ikhlas itu.
3: Ya,
0: kita tidak ikhlas membantu orang. Kalau kita berpikir kita dimanfaatkan orang.
3: Ya.
0: Jadi itu tidak ikhlas itu.
3: Yang kita punya pengetahuan yang kita lihatkan. Kita lakukan toh, namanya silaturahmi.
0: Iya.
3: Namanya nanti kita jalankan kebaikan. Tapi lain Dinda Yuda.
0: Makanya begini Bunda Ani.
3: Ya.
0: Jangan berpikir yang negatif lah begitu. Kita ini dimanfaatkan sama orang.
3: Tidak.
0: Kalau kita berpikir begitu, kita tidak ikhlas itu.
3: Kita ini bertobat saja. Kita bertobat.
0: Iya.
3: Kita sadar diri kita ini.

0: apa yang saya rasakan.
1: Iya, intinya begini. Jangan selalu berpikir negatif bahwa kita ini dimanfaatkan orang. Jadi kalau kita berpikir begitu, kita berpikir dimanfaatkan orang, berarti yang kita berikan atau lakukan sama orang itu tidak ikhlas. Gitu.
0: Ya, kita ikhlas, Indah. Tapi ini saya kan ikhlas bisa hubungi orang. Oh, tapi saya selalu ditolak orang. Saya mau silaturahmi, mau tanya apa kabar. Tapi tidak pernah, Dinda, udah. Saya terus itu selalu yang hubungi.
1: Iya. Seperti itu. Nggak masalah gitu. Jangan dibawa perasaan,
0: tidak,
1: lah begitu.
0: Tidak marah, Dinda.
1: Jangan dibawa perasaan gitu.
0: Tidak, lillahi ta'ala.

0: sumpah kepada Allah itu, ya Allah, Engkau berikan saya ujian sabar, tawa, semua sabar diri.
1: Iya.
0: Tidak ada niatku apa untuk dunia, enggak.
1: Iya.
0: Lillahi ta'ala saya.
1: Makanya masalah kalau permasalahan dari kita, ya cukup kita tahu saja sendiri, atau untuk kita sendiri saja yang tahu begitu sama seseorang.
0: Iya.
1: Kalau kita dijahati, jangan balas
0: biar. Seandainya satu orang, enggak apa-apa, Dinda. Ini banyak orang.
1: Justru itu.
0: Seandainya satu orang, ini banyak orang yang memanfaatkan saya, Dinda.
1: Ya sudahlah, kita sama-sama bertobat dengan lagu dari wali ini.
0: Tobat maksiat, itu wali ya. Sama nyapa ya, yang menyapa buat Dinda Yuda dan operatornya. Saya minta maaf, 1000 maaf, 1000 dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tidak ada saya membenci, tidak ada saya sakit, hanya saya sedih. Saya ini perasaanku ini selalu dikotori orang.
1: Sabar.
0: Saya mohon maaf ya.

0: Semangat terus ya selalu,
1: amin,
0: Dina.
1: Amin, amin.
0: Salam silaturahim Bunda Hamis. Saya doakan mudah-mudahan kita semua ini di jalan Allah yang kita lakukan, yang menyapa Bunda Hamis, saya ucapkan terima kasih. Sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, mudah-mudahan sukses dalam aktivitasnya. Saya ini bukan apa, saya diberikan petunjuk oleh Allah, itu harus saya tanamkan dalam iman saya.
1: Baik, terima kasih nih ya.
0: Terima kasih kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, intinya kita dengarkan saja lagu dari Wali ya, sama-sama kita tobat maksiat ya. Oke, terima kasih buat Bunda Hani ya di seputaran Konawe Selatan ya, sudah juga bersama kami nih. Oke, kita break dulu ya rekan Fatin. Ada lagu dari Wali, Tobat Maksiat, dan juga lagu dari Rani Simbolon ya, Jangan Salah Menilai.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur, karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia karena tahunya yang telah hancur tadi semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

0: saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi.
2: Oke pendengar, tidak terasa kebersamaan kita sudah masuk di sesi yang terakhir ya di acara Request Lagu. Selepas lagu persembahan dari Bunda Hani tadi ya, lagu dari Wali, Tobat Maksiat, dan juga lagu persembahan dari Bung Andis ya. Ada lagu dari Rani Simbolon tadi dengan judul Jangan Salah Menilai. Oke, kita coba menyapa lagi ya di line WhatsApp atau telepon lagi sebelum kita akhiri kebersamaan kita di sesi yang terakhir ya dalam program acara Request Lagu. Oke, kita coba menyapa ini. Halo, selamat. Oke, sayang sekali ya. Kami masih nanti pendengar juga, mungkin selain di line telepon, Anda juga bisa ke line WhatsApp kami di sesi yang terakhir ya, atau sesi yang ketiga kebersamaan kita di acara Request Lagu. Sebelum RRI Bobo nantinya akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti penyampaian dinamika olahraga. Baiklah, kita cukupkan acara Request Lagu untuk edisi siang hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih banyak ya buat pendengar yang sudah berpartisipasi juga bersama kami. Dan semoga saja beberapa lagu yang sudah dihadirkan di siang hari ini yang pastinya bisa juga menghibur pendengar ya, yang mungkin saat ini sedang juga menjalankan aktivitas ataupun juga yang sedang beristirahat ya dari rutinitas ataupun juga aktivitasnya di edisi hari ini. Kita cukupkan di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam program acara Request Lagu.

0: Coba sebutkan nama-nama pahlawan.
1: Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta,
2: Era Kartini, Dewi Sartika,
3: Ahmad Yani,
4: Ki Hajar Dewantara,
5: Franz Kaisepo.
0: Ceritakan sejarah bangsa ini kepada anak-anak kita. Mereka berhak tahu siapa para pendiri bangsa ini. Mengenalkan sosok pahlawan kepada mereka yang berusia dini bisa menumbuhkan keinginan mereka menjadi putra-putri terbaik bangsa di masa yang akan datang.
6: Mempertahankan negara dari penjajah, berperang dengan bambu runcing,
7: belajar dengan rajin, terus kalau menolong orang-orang harus dengan ikhlas,
6: beribadahnya yang rajin sama membanggakan nama sekolah.
0: Selamat Hari Pahlawan.
8: Pahlawan orang tua.
6: Mama, Papa, Fikri mau jadi pahlawan buat Mama, Papa.
9: Mengidolakan pahlawan yang bisa mengharumkan nama Indonesia di kaca internasional.
10: Kalau misalkan para pahlawan bergerilya di medan perang, berarti saya sebagai pelajar bergerilya melawan penjajah lewat melestarikan budaya Indonesia dan berusaha untuk nggak mengikuti tren dari luar.
9: Tugas utama kita itu kan belajar. Jadi tolong buat pemuda-pemuda yang lain, belajarlah dengan tekun dan dengan semangat.
11: Pahlawan adalah orang yang berjuang untuk menghidupi dirinya dan orang lain dengan mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.
0: Terima kasih pahlawanku yang telah mempersembahkan kemerdekaan untuk Indonesia. Para pemuda masa kini, jadilah pahlawan dengan prestasi terbaikmu.
9: Kepada para pemuda-pemudi yang ada di seluruh wilayah Indonesia, kalian sudah bisa menjadi pahlawan dengan cara kalian cukup belajar yang rajin, disiplin dengan aturan, maka kalian sudah otomatis menjadi pahlawan bagi negara ini.

Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Petenis Indonesia Jenny Chen berikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open. John Herdman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam. Persib Bandung siap hadapi Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar

masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih

kelas besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke

0: That's good.
1: Pendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11, dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada saat pertama, setelah memimpin 2-0. Ia berharap, ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6, sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janice belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Herdman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilo.
1: Ini dia lagi, kita lihat coba Bisha. Bisha.

Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertanyaan.

tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik, tentunya kita akan belajar. Di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan nanti ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika tidak, karena kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar kedepannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi. Kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung lawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanpi Hamcha melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain sudah siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Gelandang senior Persib Deddy Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mematikan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Deddy mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan.
3: Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan.
2: Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampis Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Ya, kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapa.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Sermansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Tim sangat yakin, tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani tiga pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Waktu pemulihan sekitar 1,5 hari lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah memenangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

Ajang Asian Games, pendengar, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PPPBVSI mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kelanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Malizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Okasya Putra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain, yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PP Pelti, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PP Pelti, Andi Fajar, mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Pelti sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali, Kirana Jonarto, dan juga Medina Laviola Reinama. Serta 5 petenis putra, yaitu Rifki, Christo, Anthony, Luke,

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Muhtar Zarkasi siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal dikatakan

kami. Kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino. Ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.

0: pokoknya tadi tinggal 2 poin lagi juara, kan jadi juara.
1: Diketahui pada saat ini olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pencak Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

dengan disampaikan informasi dari olahraga Domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hari Perdamaian Internasional atau International Days of Peace. Terkadang, secara tidak resmi, masyarakat Indonesia menyebutnya Hari Perdamaian Dunia atau World Peace Day. Diperingati setiap tahun pada tanggal 21 September. Peringatan ini didedikasikan demi perdamaian dunia dan secara khusus demi berakhirnya perang dan kekerasan. Misalnya yang mungkin disebabkan oleh suatu gencatan senjata sementara di zona pertempuran untuk akses bantuan kemanusiaan. Hari Perdamaian Internasional pertama kali diperingati tahun 1982 dan dipertahankan oleh banyak negara, kelompok politik, militer, dan masyarakat. Pada tahun 2013, untuk pertama kalinya, hari peringatan ini didedikasikan oleh Sekretaris Jenderal PBB untuk pendidikan perdamaian sebagai sarana pencegahan yang penting untuk mengurangi peperangan yang berkelanjutan.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus menganung tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya, itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan

Tanah Kami Saya adalah sebuah lagu yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lagu ini dikenal luas oleh masyarakat Indonesia karena iramanya yang menyenangkan. Kegirangan dalam lagu ini mengartikan tentang kebersamaan dan persahabatan anak dengan orang tuanya.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada apa, Pak?
1: Sudah, tunjuk saja.
0: Ayo, balas pukul.
1: Hah? Nggak serius.
2: Perikanan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
1: Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
3: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
1: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
4: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Eh, Tia, kenapa buang sampah di situ?
1: Ah, plastik kecil aja inilah, biasa itu.
0: Biasa-biasa. Kalau semua orang buang sampah sembarangan, penuh itu selokan. Memang kecil sampahnya, tapi besar dampaknya. Satu plastik bisa mampetkan selokan. Banjir datang, baru kau teriak. Kenapa begini?
1: Ih, iya juga ya. Gak kepikiran lo aku. Maaf ya lah.
0: Nggak apa-apa, yang penting sadar dan buang sampah di tempatnya, kan dekat Ji.
1: Oke lah, mulai sekarang nggak buang sampah sembarangan lagi aku.
2: Sampah kecil, kalau di salah tempat, bisa bawa bencana. Tapi kalau dibuang di tempatnya, jadi tanda cinta buat kota kita. Ayo mulai dari diri sendiri, jadikan kebiasaan agar bersih bukan sekedar harapan.

Hari Guru Sedunia diperingati setiap tanggal 5 Oktober sejak tahun 1994. Tujuan diperingatinya hari ini adalah untuk memberikan dukungan kepada para guru di seluruh dunia dan meyakinkan mereka bahwa keberlangsungan generasi pada masa depan ditentukan oleh guru. Menurut UNESCO, Hari Guru Sedunia mewakili sebuah kepedulian, pemahaman, dan apresiasi yang ditampilkan demi peran vital guru, yaitu mengajarkan ilmu pengetahuan dan membangun generasi. Education International, sebuah federasi yang mewakili pengajaran profesional di seluruh dunia, yakin bahwa Hari Guru Sedunia harus dikenal dan dirayakan di seluruh dunia. Education International juga percaya bahwa prinsip-prinsip rekomendasi 1966 dan 1997 harus dipertimbangkan untuk diimplementasikan ke seluruh dunia. Sampai saat ini, lebih dari 100 negara memperingati Hari Guru Sedunia. Dorongan bagi Education International dan 401 lebih anggotanya telah berkontribusi pada tersebarnya prinsip ini. Setiap tahun, AI melakukan kampanye kesadaran masyarakat untuk menerangkan kontribusi profesi pengajar.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Gah, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Nida gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Pendengar, kami cukupkan jazz musik di edisi siang hari ini, dan saat lagi Radio Bawa akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta, program Satu Kendari, ya, guna mengikuti penyampaian warta berita daerah.
1: Lengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, bersama saya Sunarti Mayesi. Saudara, Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Kota Kendari resmi beroperasi diawali masa pengenalan lingkungan sekolah. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
2: Pemerintah Kota Kendari resmi memulai operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 2 melalui pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027. Program pendidikan berasrama yang menjadi bagian dari program strategis nasional ini diharapkan mampu memperluas akses pendidikan sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Wali Kota Kendari Siska Karna Imran usai membuka kegiatan MPLS Senin 3 Agustus 2026 menegaskan sekolah rakyat bukan sekedar penyediaan ruang belajar, tetapi menjadi harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar memperoleh pendidikan berkualitas tanpa terkendala kondisi ekonomi, sekaligus dalam peningkatan indeks pembangunan manusia. Untuk itu, kata wali kota, dengan diresmikannya Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Kota Kendari merupakan bentuk bukti nyata perhatian pemerintah pusat khususnya Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Kota Kendari, sebab pembangunan sekolah rakyat untuk tahap awal terdapat di 38 kabupaten kota dan salah satunya di Kota Kendari.
3: Tanggapannya tentu senang ya dan bahagia, karena bicara sekolah, bicara pendidikan adalah sesuatu hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita, terutama dalam peningkatan indeks pembangunan manusia. Nah, hari ini pemerintah Kota Kendari bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama Satker Prasarana Strategis Kementerian PU Republik Indonesia dan juga bersama seluruh para pemangku kepentingan, rekan-rekan jajaran Forkopimda dan tentu seluruh hadirin, kita meresmikan Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Kota Kendari hari ini. Ini adalah bentuk bukti nyata Bapak Presiden Republik Indonesia atas segala perhatiannya terutama di Kota Kendari tercinta. Karena Sekolah Rakyat hanya baru berapa daerah yang mendapatkan pembangunan dari tahap awal. Kota Kendari masuk di tahap pertama dari 30

0: 8 kabupaten kota yang mendapatkan pembangunan pertama.
1: Wali Kota Kendari Siska Karinda Imran berharap seluruh anak-anak yang dikategorikan keluarga desil 1 hingga 4 bisa bersekolah di sekolah rakyat, dan berdasarkan data yang ada, untuk di Kota Kendari masih terdapat sekitar 1.000 anak belum bersekolah dan bisa masuk di sekolah rakyat yang ada di Kota Kendari. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Sosial Kota Kendari Jabar menjelaskan sekolah rakyat terintegrasi 2 yang ada di Kota Kendari dapat menampung 1.080 peserta didik, dan saat ini untuk masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 terdapat 206 peserta didik, dan akan ada penambahan peserta didik untuk tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas rintisan sebanyak 113 peserta didik, sehingga total peserta didik yang akan masuk sekolah rakyat terintegrasi 2 di Kota Kendari sebanyak 339 peserta didik.
2: Tahun anggaran 2026-2027 itu baru 206 yang masuk. Hari ini yang dibuka wali kota itu, itu untuk masa pengenalan siswanya itu sebanyak 206. Nah, tapi minggu depan itu akan masuk SD SMP SMA rintisan yang sudah ada duluan sebanyak 113 orang. Jadi mereka akan gabung di sini, jadi total keseluruhan nanti yang akan masuk tahun ini adalah 339 siswa.
1: Sementara itu salah seorang orang tua siswa, dia mengaku senang dan bangga dengan kehadiran sekolah rakyat, sebab dengan kehadiran sekolah rakyat yang ada di Kota Kendari dapat membantu beban ekonomi keluarga, karena anak-anak bersekolah dengan gratis tanpa harus mengeluarkan biaya pendidikan.
3: Sangat senang dan bangga sekali tentunya ya, karena apalagi sekolah rakyat ini kan untuk sekarang ini paling terbesar dan terluas di Kendari. Siapa sih yang tidak mau gratis ya, apalagi pendidikannya yang sangat wow, yang difasilitasi sama negara, yang dimana di sini sekolah rakyat itu fasilitasnya sangat-sangat lengkap. Apalagi penjagaannya itu sangat-sangat ketat dan dijaga langsung oleh para kakak-kakak taruna.
1: Sekolah rakyat merupakan salah satu program strategis pemerintah sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, di mana program tersebut lahir dari keyakinan pendidikan merupakan jalan paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Karena itu, pemerintah tidak hanya menghadirkan layanan pendidikan formal, tetapi juga sistem pembinaan yang menyeluruh. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Seribu Benteng Production sukses menggelar program layar benteng di 6 lokus di 3 kabupaten kota wilayah Kepulauan Buton. Reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, menurunkan laporannya.
5: Program layar benteng yang diselenggarakan oleh Seribu Benteng Production di 6 titik pemutaran di 3 kabupaten kota di Kepulauan Buton akhirnya tuntas digelar dengan meninggalkan kesan mendalam bagi warga maupun pemerintah daerah. Pemutaran terakhir di Benteng Surawolio Kota Bau-Bau pada Sabtu 1 Agustus dengan antusiasme tinggi dari masyarakat. Layar benteng merupakan program pemutaran film berbasis ruang budaya yang bertujuan untuk mendekatkan karya-karya sineas lokal kepada masyarakat sekaligus menghidupkan situs bersejarah sebagai ruang belajar, berdiskusi, dan berkesenian. Ketua Pelaksana Layar Benteng Andi Lopez menyampaikan rasa syukur atas suksesnya seluruh rangkaian kegiatan yang telah berlangsung di 6 titik penyelenggaraan. Menurutnya tingginya partisipasi masyarakat menjadi bukti film mampu menjadi sebuah yang efektif dalam membangun ruang dialog, memperkuat identitas budaya, sekaligus melahirkan sineas-sineas baru di daerah.
6: Tetap bertumbuh, tetap berkarya. Kenapa kita dikenal sebagai sineas? Karena kita punya karya. Dan kami berharap, supaya teman-teman yang benar-benar punya hobi atau punya bakat di bidang filmmaker, ayo kembangkan. Dan masyarakat butuh film-film kalian untuk, atau karya-karya kalian untuk ditonton. Kayak gitu.
5: Rangkaian layar benteng Final Capture secara resmi ditutup oleh Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, Laude Darussalam. Ia mengapresiasi Seribu Benteng Production atas konsistensinya menghadirkan ruang apresiasi film di kawasan-kawasan bersejarah di Kota Bau-Bau. Menurutnya, layar benteng telah membuktikan film mampu menjadi media pelestarian budaya, sarana edukasi sekaligus ruang berkolaborasi yang mempertemukan masyarakat dengan sejarah serta identitas daerahnya. Darussalam menegaskan komitmen pemerintah Kota Bau-Bau akan mendukung kegiatan kebudayaan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan juga generasi muda.
7: Ini tadi dari penjelasan dari direktur ya, dari Seribu Benteng, mengatakan ternyata kita di Bau-Bau ini adalah merupakan daerah yang paling banyak melahirkan seni-seni. Harapannya mudah-mudahan terus berkarya, jangan tertumpuk pada keterbatasan, terus berkarya. Dan pemerintah akan siap memberikan dukungan terhadap apa yang mereka bahkan kreativitas.
5: Program Layar Benteng tahun 2026 terlaksana berkat dukungan program Dana Indonesiana yang dikelola oleh LPDP bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya pemajuan kebudayaan melalui penguatan ekosistem perfilman berbasis komunitas dan juga budaya lokal. Adapun 6 titik pemutaran Layar Benteng masing-masing di Benteng Keraton Wulio, Kampung Adat Wapulaka, Kampung Adat Wasuamba, Benteng Rongi, dan Kampung Adat Wabula. Rangkaian kegiatan resmi berakhir di Benteng Sorawulio dengan antusiasme masyarakat yang sangat tinggi Sabtu 1 Agustus 2026. Wade Nurliani, reporter Ribau Bau, melaporkan.
4: Saudara, Perum Bulog wilayah Sulawesi Tenggara berkomitmen menjaga ketersediaan stok pangan aman. Pengawasan ketat dilakukan demi menjaga kestabilan harga serta melindungi daya beli masyarakat. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan Heli Diawati Kadir.
8: Di tengah terjadinya fluktuasi harga berbagai kebutuhan pokok di pasaran, Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara menegaskan komitmennya untuk terus menjamin ketersediaan sekaligus keterjangkauan harga beras bagi seluruh masyarakat. Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kantor Wilayah Sultra, Erdi Baskoro, menjelaskan, dalam menjalankan tugas pengawasan dan penyaluran, pihaknya didukung oleh 5 unit cabang yang tersebar di wilayah Sulawesi Tenggara. Kelima cabang tersebut adalah kantor wilayah Sultra yang berfungsi sekaligus sebagai pusat administrasi dan operasional, disusul cabang Bombana, Kolaka, cabang Bau-Bau, dan cabang Raha.
9: Kita memiliki 5 cabang, cabang Unaha, Bombana, Kolaka, cabang Bau-Bau, dan cabang Raha. Totalnya seluruhnya berkoordinasi wilayahnya dengan total 15 wilayah kabupaten kota. Terhadap strategi dalam ketersediaan pasokan pangan khususnya beras ya, Bulog sebagai pilar untuk memastikan adanya ketersediaan pasokan dan juga keterjangkauan, dalam arti dengan peran dari 5 cabang itu mencakup seluruh wilayah yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara ini.
8: Untuk menjaga kestabilan harga beras di tingkat konsumen di tengah dinamika pasar, langkah utama yang terus digencarkan adalah memperkuat pelaksanaan penjualan beras SPHP melalui jaringan agen penyalur yang telah bekerja sama serta kegiatan operasi pangan murah. Kegiatan ini merupakan instrumen kebijakan resmi pemerintah yang dikelola oleh Bulog bertujuan agar masyarakat tetap bisa memperoleh beras berkualitas dengan harga terjangkau.
4: Wali Kota Kendari meminta semua pihak mencegah bullying di sekolah dan memastikan lingkungan pendidikan aman menyusul sejumlah kasus perundungan yang terjadi sebelumnya. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan Ferry Musafir.
10: Mau dia sekolah rakyat, mau dia sekolah biasa, mau dia sekolah negeri, mau dia sekolah apa saja, tidak boleh ada praktik bullying di Kota Kendari.
11: Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, meminta seluruh pihak mencegah praktik perundungan atau bullying di lingkungan pendidikan dan memastikan sekolah menjadi ruang belajar yang aman bagi peserta didik. Perhatian terhadap isu tersebut muncul setelah muncul kasus bullying di lingkungan sekolah. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DP3A Kota Kendari mencatat, sudah terjadi 55 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Kendari hingga pertengahan tahun 2026.
10: Semua ada ketentuan, dimanapun sekolah tidak boleh ada praktik bullying, seperti itu. Mau dia sekolah rakyat, mau dia sekolah biasa, mau dia sekolah negeri, mau dia sekolah apa saja, tidak boleh ada praktik bullying di Kota Kendari.
11: Siska menambahkan, pencegahan kekerasan dan perundungan perlu dilakukan melalui keterlibatan sekolah, keluarga, pemerintah, dan masyarakat agar peserta didik dapat belajar dan berkembang secara optimal. Menurutnya, sekolah juga menjadi bagian dari upaya negara menjamin hak masyarakat memperoleh pendidikan yang layak, khususnya bagi kelompok kurang mampu.
10: Karena bicara sekolah, bicara pendidikan adalah sesuatu hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita, terutama dalam peningkatan indeks pembangunan manusia.
11: Ia berharap lingkungan pendidikan di Kota Kendari dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh peserta didik tanpa adanya kekerasan maupun tindakan perundungan. Reporter RRI Kendari, Ferim Safir, melaporkan.
4: Koordinator Program Studi Jurnalistik Universitas Halu Oleo Kendari menilai lulusan jurnalistik memiliki prospek kerja yang semakin luas di era digital. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Yuliana Linda.
12: Prospek kerja lulusan jurnalistik terus berkembang seiring pesatnya kemajuan teknologi informasi dan industri kreatif. Peluang karir kini tidak hanya terbatas bagi wartawan, tetapi juga terbuka di berbagai bidang komunikasi dan media digital. Koordinator Program Studi Jurnalistik Universitas Halu Oleo Kendari, Laude Herman Halika, menjelaskan lulusan jurnalistik memiliki kompetensi yang dapat diterapkan pada berbagai profesi seperti wartawan, editor, produser, penyiar, kreator konten, hingga fotografer jurnalistik.
13: Mengenai bidang kerjaan yang diminati sesuai dengan perkembangan zaman itu, sekarang itu generasi muda, generasi milenial lebih kepada konten kreator, penyiar, dengan sebagai produser, dan itu menjadi kunci utama seorang alumni jurnalistik.
12: Kemampuan menulis, melakukan peliputan, mengolah konten multimedia, berpikir kritis, dan memahami etika komunikasi menjadi bekal utama untuk bersaing di dunia kerja. Program Studi Jurnalistik Universitas Halu Oleo Kendari juga terus memperkuat pembelajaran berbasis praktik agar lulusan siap memasuki industri media, lembaga pemerintah, dunia usaha, maupun membangun usaha kreatif secara mandiri.
4: Sejumlah kegiatan akan mewarnai pelaksanaan HUT ke-81 RI di Kota Kendari. Mengenai hal tersebut, kembali selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
14: Gerakan Pangan Murah dan UMKM yang bersama hadir di turnamen sepak bola tingkat SD se-Kota Kendari.
15: Pemerintah Kota Kendari bakal menggelar sejumlah kegiatan menyambut peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Kendari Rida Wahyuni Napu mengatakan, memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pihaknya bersama sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkup pemerintah Kota Kendari akan bersama-sama menggelar sejumlah kegiatan dengan melibatkan masyarakat Kota Kendari. Menurut Rida, terdapat beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam memeriahkan peringatan HUT ke-81 tahun 2026 ini. Di antaranya, gerakan pangan murah dengan melibatkan UMKM yang bersamaan berlangsung dengan turnamen sepak bola tingkat sekolah dasar se-Kota Kendari di lapangan Kancil Kecamatan Puasia yang rencananya diselenggarakan pada tanggal 12 hingga 14 Agustus 2026. Kemudian kejuaraan volibal putri tingkat kecamatan yang diselenggarakan pada tanggal 13 hingga 14 Agustus 2026 di lapangan TVRI Sultra. Selanjutnya olahraga yang melibatkan masyarakat yang akan dimulai pada tanggal 15 Agustus berupa kegiatan lomba bakiak antar kelurahan, dan seluruh kegiatan akan dimulai pada tanggal 12 hingga 15 Agustus 2026.
14: Untuk rangkaian kegiatan yang buat 17 Agustus kegiatan pemerintah Kota Kendari itu bersama-sama Dispora bersama-sama OPD terkait akan menyelenggarakan gerakan pangan murah dan UMKM yang bersama hadir di turnamen sepak bola tingkat SD se-Kota Kendari di lapangan Kancil yang akan diselenggarakan mulai dari tanggal 12 sampai tanggal 14. Kemudian ada lomba kejuaraan voli bal putri tingkat kecamatan, itu akan diselenggarakan tanggal 13-14 di rencananya di lapangan TVRI Sulawesi Tenggara. Kemudian di tanggal 15 ada rencana kegiatan olahraga masyarakat lomba bakiak antar kelurahan se-Kota Kendari, itu akan dilaksanakan di rangkaian kegiatan mulai dari tanggal 12 sampai tanggal 15.
15: Lebih lanjut, Kadis Dispora Kota Kendari Rida Wahyuni Napu mengatakan, selain kegiatan olahraga, untuk kegiatan seni yang akan dilaksanakan yakni Karnaval Juang, lomba kebersihan, dan kegiatan gerak jalan.

Demikian pendengar seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan dua pokok berita utama. Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Kota Kendari resmi beroperasi. 1000 Benteng Production sukses menggelar program layar benteng di wilayah Kepulauan Buton. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultra siang ini dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Saya Sunarti Mayesi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.
1: Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Babau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya Alam Saya Sosialisi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Babau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Babau untuk mendengarkan siaran RRI Babau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita ke Pro 1 Jakarta ya, untuk mengikuti 100% Indonesia berjaringan.

0: Planet hari ini, esok atau nanti, ini akan jadi bintang tamu kita di hari ini, pendengar Pro 1 di 100% Indonesia Nasional. Agak bingung ya, biasanya Dede nih.
1: Udah lama ya kayaknya ya.
0: Sutra lama Kaisan.
1: Sutra lambreta.
0: Saat aku Kaisannya sibuk bedah rumah ya, ya kan? Sibuk uang kaget. Aku mau loh dikagetin San.
1: Dor. Aduh, tapi gemes ya.
0: Aduh, balik lagi. Apa kabar Kaisan, sehat?
1: Baik dong.
0: Alhamdulillah.
1: Baik dong, alhamdulillah. Roli Hutahayan, apa kabar? Sehat?
0: Aku baik, sehat. Tapi mikrofon aku mati nih, Kak.
1: Kenapa mikrofonnya?
0: Mati hidup, oke, bisa lagi ya.
1: Oke,
0: ya Allah, gimana? Sate Marangi udah punya berapa puluh cabang nih, saya ya tinggal
1: Allah. Ya, baru menjelang dua.
0: Oh, alhamdulillah, menjelang dua.
1: Aku baru mau buka lontong sayur loh sekarang.
0: Wah, Medan.
1: Lontong Medan.
0: Mantap kali, Bu.
1: Kok harus coba, cocok ya, kurasa ya. Nanti ya.
0: Cocok kurasa sih, mantap itu. Pakai telur ya kan, pakai ayam.
1: Kayak bintang tamu kita hari ini kan mantap juga kan.
0: Mantap betul, nanti ada Anet ya, pendengar Pro 1,
1: ya kan?
0: Dan kami juga mau menyapa nih semua teman-teman dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya.
1: Pastinya,
0: Kak Isan, ya.
1: Pastinya yang dengerin kita setiap hari Selasa,
0: betul,
1: di 100% Indonesia
0: betul.
1: Nasional.
0: Isan, lagu Indonesia apa sih yang lagi sering didengerin belakangan ini?
1: Lagu Indonesia apa yang lagi kebetulan aku lagi nyangkut lagu Hongnya Nona lagi.
0: Oh, yang baru. Tapi itu belum nempel di aku loh. Itu hooknya yang mana sih?
1: Pokoknya yang aku dengar tuh cuman kayak suara klaksonnya itu kayak nyangkut banget.
0: Oh, ya aku Om Talelet Om Rich Brian.
1: Oh,
0: yang ini
1: lagi.
0: yang ngisi apa filler vokalnya gitu.
1: Oh.
0: Jadi di tengah-tengah tuh lagunya pendengar Pro 1 ada itu, ada Om Talelet Om gitu.
1: Oh, oh my god. Nah, disambungin sama Nona kan?
0: Iya, itu.
1: Sama Nona, Nona tuh bikin Hong. Ya, itu tuh
0: menurut itu dia di dalam lagu
1: banget.
0: Itu ya ternyata.
1: Yang penting dia enggak itu ya dari Sister Hong itu bukan.
0: Aduh, salah. Itu bisa baca garis tangan ya kebetulan ya. Sama Baba Hong nih gimana nih? Saya di tahun 2026 nih. Lucu sih Nona ya.
1: Yeah.
0: Aku masih kalau Nona tuh di lagu Hong itu, mm-hmm, aku masih tertempel dengan video klipnya bagus banget sih.
1: Banget. Mereka dance-nya bagus.
0: Serius banget.
1: Serius
0: banget ya.
1: Tapi kalau Rolly lagi dengerinnya apa?
0: Aku lagi denger Bernadia, mm-hmm, Laut yang Tenang.
1: Ai.
0: Sama lu tuh lu Selat Teh Hijau.
1: Iya, Teh Hijau juga sih.
0: Ya.
1: Teh Hijau juga.
0: Literally
1: sih. Hari-hari berarti ya.
0: Gitu kayak bentar berikan aku nafas dulu, aku belum mau bikin relationship yang baru. Yeah. Gitu.
1: Iya,
0: kan?
1: Bener banget.
0: Terus kayak relate gitu sama sekarang tuh yang orang termaca-maca.
1: Iya sih.
0: Ada tren ikutan maca nggak? Aku awalnya nggak suka maca loh. Saat...
1: Aku sih sebenarnya kalau dibilang maca lovers banget sih enggak sih. Aku orangnya agak-agak fleksibel ya.
0: Kalau emang... kalau minum gitu.
1: Kalau
0: ya?
1: Ada aku minum. Kalau nggak ada nggak aku paksa cari gitu.
0: Oh, gitu. Jadi nggak saat semua orang maca di wish apa lalala tuh nggak ya?
1: Nggak. Aku hanya kayak maca cih aja.
0: Oh, maca cih. Emang kelihatan dari umur ya pendengar Pro 1 bercandaannya ya. Ya udahlah ya. Berhubung dia udah punya anak. Anak dari adiknya jadi bapak-bapak ya. Jadi papi ya. Papi Isan ya. Ya udah aku terima aja jokes papi-papi ini.
1: Aduh, astagfirullahaladzim.
0: Gimana nih kabar pendengar Pro 1 ya? Bolehlah nanti ikutan ngobrol sama kami ya.
1: Betul
0: di 0811 7972 7912,
1: atau juga di via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Nah, sebelum nanti kita ngobrol sama Anet ya Kak Isan,
1: iya,
0: kita mau dengerin dulu lah lagu terbarunya dia nih.
1: Apa
0: supaya
1: sih?
0: Nanti pas ngobrol kita sudah siap.
1: Udah bisa bertanya-tanya.
0: Udah bisa bertanya-tanya. Judulnya adalah Sembunyi dari Bumi. Takut ya?
1: Emang bisa?
0: Gak bisa. Aku kan gede, kelihatan aku. Aku ngumpet di sini aja aku masih kelihatan ya.
1: Apalagi dari bumi. Iya kan? Maksudnya apa sih tapi?
0: Nah, benar. Tapi kalau kata Isan bagus nih. Aku juga mau gitu ya.
1: Iya.
0: Kamu dikejar debt collector enggak?
1: Oh. Aku tuh lagi dikejar-kejar cinta.
0: Oh, tapi kamu gak mau sama orangnya.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih balik lagi di 100% Indonesia Nasional barengan sama Ihsan Tahrir dan juga
2: Ralita Hayan, pendengar Pro 1.
1: Iya, ih seru banget ya.
2: Enak lagunya ya. Heeh,
1: Sembunyi dari Bumi.
2: Sembunyi dari Bumi. Aku ntar dulu deh, Kak. Diet dulu.
1: Kalau aku gimana ya? Jangan sampai ditelan bumi aja sih.
2: Jangan.
1: Ditelan bumi.
2: Coy. Ya udah, mending kita jalan-jalan aja lah ya.
1: Jalan-jalan
2: ke Manado, Jo.
1: Oh, Bung Benny Jo. Halo.
2: Oke.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Ihsan Tahrir. Rolly Hutahaya, apa kabar kalian berdua?
2: Baik,
1: alhamdulillah. Bung Benny
2: sehat.
3: Alhamdulillah, biar khair. Sehat, walafiat.
2: Apa itu artinya?
1: Sehat yang luar biasa.
2: Oke. Manado lagi terik, apalagi hujan nih, Bung Benny.
3: Aduh, teriknya minta ampun. Sampai-sampai matahari ini jadi dua nih, panas banget.
2: Wah, di Jakarta ada 10 mataharinya. Bener gak?
1: Panas banget, di sini panas lebih banget, panas banget
2: Bung
1: sih. Jujur.
2: Tapi gak apa-apa, jemuran kering ya. Nyuci mobil juga cepat kering ya, Bung Benny ya.
1: Ya Allah.
3: Nyuci baju cepat kering mobil, tapi sumurnya sudah
2: kering,
3: kehabisan air.
2: Aduh.
1: Waduh, jangan dong. Mudah-mudahan.
2: Semoga nanti ada bantuan ya.
1: Amin.
2: Dari pihak terkait.
1: Ramal-ramal yang kemarin itu nggak terjadi ya.
3: Jangan takut ya, mungkin sudah diantisipasi oleh pemerintah.
2: Iya, mobil tangki air gitu kan ya, Bung Benny ya.
3: Ya, okay. Itu yang paling penting ya.
2: Sip. Bung Benny ada Rolly sama Ihsan nih.
1: Ntar lagi ada bintang tamunya Anet. Anet,
2: mungkin ya, udah ada titipan pertanyaan.
3: Titipan pertanyaan aja ya. Titipan pertanyaan kepada bintang tamu Anet sebentar lagi akan tiba ya di studio.
1: Boleh,
3: ya.
1: Boleh, Bung Benny.
3: Oke deh, pertanyaan pertama untuk bintang tamu Anet ya. Ini kan mungkin lagu kan terbaru Sembunyi dari Bumi. Ini pertanyaannya, itu menceritakan tentang apa sih judul lagu Sembunyi dari Bumi?
2: Okay.
3: Nah, terus pertanyaan kedua, apakah pernah ditawar, ini kan hip-hop ya Mbak Anetnya ya, mungkin pernah ditawarin oleh pencipta-pencipta lagu untuk menyanyikan genre musik rock. Nah, itu apakah pernah ditawarkan oleh para pencipta lagu untuk menyanyikan lagu genre musik rock? Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke. Siap Bung Benny Jo.
3: Namanya apa dulu? Ikan Baroli yang lagi menyiar di Pro 1 Manado ya, Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada siapa lagi ya, Ibu Farida di Palu, di Korea Jakarta, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di Padang, Pak Mali Pekanbaru, Gilang di Kertasono, Ibu Ana Sorong, dan siapa lagi ya, Pak ini di Ica di Bone. Itu aja. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Karena tadi Bung Benny udah sebut Ibu Farida, kita ke Ibu Farida deh kalau gitu.
1: Nyambung banget ya langsung ya.
2: Halo Ibu Farida.
1: Halo Bu.
4: Assalamualaikum Bang Ihsan sama yang di samping, yang cantik.
2: Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam Ibu Farida. Bu Farida sehat.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Ya, cakep. Palu apa kabar Bu Farida? Panas apa mendung?
4: Cerah
1: ya.
4: Cerah sekali ya. Ini kan sudah 14:30 lebih.
2: Iya.
1: Ya, udah sore ya.
4: 14:50.
2: Oh, 14:50. Satu jam lebih awal ya.
1: Iya.
4: Iya.
2: Oke, Bu Farida, kami punya bintang tamu nanti nih akan bergabung bersama kami, ada Anet. Silakan Bu Farida mau titip pertanyaan kali.
4: Titip pertanyaan buat Mbak Anet ya. Tadi lagunya asik ya. Sembunyi dari Bumi. Yang Ibu Farida tanyakan, Sembunyi dari Bumi ini apakah ada misteri di dalamnya ya? Apakah ada misteri di dalamnya?
2: Iya. Takut mistis ya, gitu lagunya karena, ternyata ya Bu ya, horor-horor. Iya,
4: Sembunyi dari Bumi. Mungkin ada apa? Ada cerita misteri ya di balik ini ya.
2: Iya.
4: Yang kedua itu, kalau Mbak Anet ini sejak kapan jadi seorang penyanyi ya?
2: Oke. Okay. Awal mula karirnya ya.
4: Iya.
2: Oke.
4: Okay. Siap. Bang Ihsan.
1: Iya.
4: Kirim salam ya.
1: Boleh, silakan.
4: Tadi ada Pak Denny. Terima kasih ya Pak Denny. Ada Ayu di Masa Istana, ada Mbak Rahma, ada yang di Jepang ya, sahabat kami yang ada di Jepang, terus ada Cigurian di Jakarta. Untuk semua-semuanya ya, pendengar Pro 1 RRI Nusantara, terus semua penyiar ya, ya, yang ada di Indonesia Pro 1. Salam sehat, salam bahagia untuk semua-semuanya.
1: Amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam Ibu, sehat-sehat. Iya, menyapa juga nih Kak Isan ya, untuk teman-teman di mancanegara ya.
1: Iya. Ya, ya, kalau lagi dengerin kita mungkin lewat www.rri.co.id atau juga yang lagi nonton kita nih.
2: Betul, ya di RRI Net ya.
1: Iya, di RRI Net.
2: Bergabung bersama kami.
1: Jangan lupa juga di follow Instagram-Instagram kita, TikTok-TikTok kita. Pokoknya buat kalian yang mau tahu info-info terkini, cia. Yes.
2: Bisa gitu, langsung tuh ke @rripro1jakarta. Menyapa juga untuk teman-teman dan pendengar semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya, Kaisan,
1: yes,
2: ya
1: banget.
2: Ataupun yang di TPB juga, studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Iya.
2: Oke, kalau gitu ada lagi nih yang mau ngobrol-ngobrol.
1: Ada Mas Faris di Batu Malang tadi kalau nggak salah.
2: Coba, halo selamat siang.
5: Halo, selamat siang kakak.
2: Selamat siang Mas Faris.
5: Iya, rezeki ya, langsung nyambung ya.
2: Alhamdulillah.
1: Rezeki orang soleh ya.
5: Gitu memang, kalau orangnya nyantai, gak ngotot, itu insya Allah rezeki ya.
2: Amin, oh bener. Jangan terlalu ngoyo gitu ya Mas Faris ya.
5: Biasanya tuh saya kayak gitu, dulu zamannya siapa banget ternyata nggak beras.
1: Oh, ini giliran nothing tulus malah masuk langsung ya.
2: Coba deh gitu ya, Mas Faris. Tadi ada. Oke.
1: Alhamdulillah.
2: Tadi ada lagu bintang tamu udah kita puterin tuh, namanya Anef.
1: Sembunyi dari bumi.
2: Sembunyi dari bumi.
5: Pernah dengar Anet ya?
2: Coba nih Kak Isan pasti tahu nih yang mungkin hari ini, coba Kak Isan.
1: Mungkin hari ini, hari esok atau nanti.
2: Oh tahu Mas Faris ya. Juga, ih mantap. Ini mau kita bikin karaoke aja nggak berdua nih?
1: Boleh.
2: Boleh ya.
5: Next time aku tak request itu di Malang sama Kak Ruli Suprayugo ya.
2: Oh sama-sama ya, Ruli ya.
1: Cuma iya, bedanya ini Ruli Tayan.
2: Halo Kak Ruli. Oke.
1: Hai.
5: Jarangnya senyum-senyum.
2: Tapi Kak Rulinya yang di sana perempuan atau laki-laki? Mas Faris?
5: Cowok lah.
2: Oh cowok. Kalau di sini cewek Kak.
5: Iya.
2: Sama ya.
5: Iya.
2: Oke, Mas Faris silakan.
5: Pertanyaannya ya. Anet ya, saya manggilnya harus Mbak atau Anet aja ya,
1: jadi Dede Anet kayaknya.
2: Dede. Anak bukan buat anak.
5: Yang pertama, ini udah pernah konser di Batu belum? Di Batu Malang.
1: Okay.
5: Yang pertama. Terus untuk yang nyiptain lagu mungkin hari ini esok atau nanti ya. Ini panjang sekali, aku sampai belepotan. Itu ciptaannya siapa, atau ciptaannya Mbak Anet sendiri, atau ciptaannya yang lain, gitu aja pertanyaannya.
2: Oke, siap. Boleh mau kirim salam? Boleh dong.
5: Iya. Okay. Nah, salamnya yang pertama buat Kak Ruli Suprayugo, juga ada Kak Arga Saputra, terus ada juga Kak Ari Jawari. Makasih.
2: Terima kasih Mas Faris. Kamu sering ke Padang gak, Kaisan?
1: Ke Padang beberapa kali, tapi aku suka sekali makanan Padang.
2: Wah benar, ayahku itu kayak dalam 365 hari makan Padang dia bisa.
1: Ah, Allahu Akbar.
2: Dia suka banget makan Padang.
1: The whole year makan
2: Padang. Jadi kayak kita ayo makan di mana, Pak? Makan Padang.
1: Ya udahlah kalau gitu kita panggil orang Padang apa?
2: Boleh deh, siapa tahu ya ada rekomendasi.
1: Ada siapa nih di Padang?
2: Ada Uncle Gazi.
1: Uncle Gazi.
6: Halo, assalamualaikum Bang Isan, sama Kak Ruli.
2: Assalamualaikum, warahmatullahi
1: wabarakatuh. Uncle Gazi, sehat?
6: Iya, alhamdulillah sehat. Kak Isan sama Kak Rulinya sehat.
2: Sehat kami.
1: Kita sehat. Mau tanya apa nih nanti sama bintang tamunya? Memang belum datang.
6: Oh iya, Kak Rulinya kalau makanan Padang sukanya pakai apa?
2: Tanya dulu sama saya, Kak Ruli. Saya baru jatuh cinta sama dendeng batoko.
1: Baru.
6: Oh yes, dendeng batoko. Baru.
1: Makanya aku bilang baru, aku bilang gitu.
6: Baru atau udah dari dulu ya?
1: Dia baru mengenal itu.
2: Karena dari kemarin tuh kalau makan Padang tuh ayam pop,
1: rendang.
2: Ayam pop tuh sebenarnya makanan asli Padang gak sih? Udah gak sih?
1: Padang kan?
2: Maksud aku kan dia baru kekinian kan?
1: Baru atau apa ibaratnya
2: 15 tahun lalu lah gitu. Biasa ayam pop, kalau gak ikan bakar, ayam bakar, rendang.
6: Ikan panggang namanya kalau di Padang.
2: Oh, ikan panggang. Ikan panggang. Iya, terus kemarin cobain
1: Dendeng
2: batoko tuh bener-bener crispy banget. Dan kayak di makan kerupuk itu kriuk. Aduh.
1: Tapi pedes.
2: Ya kan? Iya, tapi yang enggak apa-apa.
6: Kalau di Padangnya dendeng itu terdiri dua, Kak. Oh. Ada dendeng batoko yang kering, ada yang lambok namanya, Kak. Dendeng lambok yang basah.
2: Kayak gepuk.
1: Oh, iya jatuhnya kayak gepuk ya?
6: Iya.
2: Oh.
6: Yang cabenya dipecah-pecahin, Kak.
2: Oh, agak berserat gitu ya dagingnya.
1: Iya.
2: Enak sih.
6: Tapi yang pasti rendang lah yang buat.
2: Iya, rendang benar-benar.
1: Iya, ya, kalau buat aku rendang sih ya.
2: Itu bisa nambah sih.
1: Aku sih kalau rendang.
2: Aku biasa kalau aku suka tunjang juga dah.
1: Aku juga.
2: Tapi sharing, enggak bisa habis sendiri.
1: Aku bisa lagi.
2: Wow. Terlihat tidak mau sharingnya ya, Isan.
1: Makan enak dibagi-bagi.
2: Iya, mana mau. Oh, otak-otak juga ya. Orang banyak yang suka otak ya.
1: Gulai otak.
6: Iya. Okay. Bisa tuh Bang Isan sama Kak Rulinya ke Bukit Tinggi atau
2: berangkat
6: ke Kota Padang Panjang.
2: Berangkat.
1: Iya. Iya. Oke. Siapin tiket ya Uncle Gazi ya.
6: Oke.
2: Uncle Gazi ini ada Anet nanti yang akan ngomong sama kita. Mungkin Uncle Gazi kalau mau ngomong sama Anet mau rekomendasiin makanan Padang juga boleh. Nih. Apa kira-kira yang mesti dicoba?
6: Oke deh, saya mau bertanya sama Kak Anet.
2: Iya, boleh.
6: Yang pertanyaannya lagu terbaru ini terdiri dari single dari album terbaru kah atau cuma single doang?
2: Oke.
6: Okay. Terus video klipnya udah bisa disaksikan atau udah tayang? Terus ada enggak rencana konser terdekat atau show yang terdekat di awal-awal Agustus ini gitu.
2: Oke, siap.
6: Terus boleh salam buatnya Bang Isan, buatnya Kak Ruli.
2: Boleh dong, silakan Uncle Gazi.
6: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Rita Ismail, penyiar Persatu Padang. Salam juga buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Kak Trupio Dila, penyiar Persatu Bukit Tinggi. Salam buatnya Bang Benijo, salam juga buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak jelah buat semua-semuanya yang lagi menyaksikan 100% Indonesia, Bang Isan sama Kak Ruli.
2: Terima kasih,
1: Uncle Gazi.
6: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Pak Albert.
1: Pak Albert, halo.
0: Sepertinya Pak Albert terputus ini kayaknya.
1: Halo, ini belum ada nada sambungnya. Halo Pak Albert, baiklah.
0: Pak Albert karena dia nyebrang pulau.
1: Berarti ini masih jauh lagi Kak dari Sulawesi?
0: Jauh, jadi kayak kamu tuh perlu nyebrang kayak ya sejaman lagi lah gitu kayak.
1: Speedboat?
0: Iya, lebih kurang kayak gitu.
1: Oh lumayan tuh ya. Kalau kan? Speedboat 1 jam berarti kalau kapal biasa kan pasti lebih lama lagi ya.
0: Pasti dong.
1: Kamu kalau naik speedboat tuh suka gitu gak sih?
0: Enggak sih kalau aku.
1: Aman ya?
0: Oh aku sih aman. Orangnya aku agak aman kalau kalau mau naik-naik apa aja aman.
1: Oh ya udah. Yang paling dekat kita?
0: Yang paling dekat kita apa ini ya?
1: Naik-naik ke puncak gunung aja sambil nyanyi mau?
0: Sama siapa?
1: Boleh kamu pilih mau yang mana? Sama Anet abis ini kita naik.
0: Boleh deh.
1: Ke puncak gunung
0: sama
1: ya.
0: Sama Anet ya. Sambil kita tungguin Anet ya nih.
1: Betul. Ya udah deh. Saya temenin Anda pendengar Pro 1 dengan lagu-lagunya Ihsan juga hari ini ya.
0: Aduh.
1: Bunga karena aku lelaki dari tahun 2007 ada kenangan manis nggak sih dengan lagu ini San?
0: Tentu dong. Ini adalah single pertamaku di album pertamaku.
1: Asik.
0: Dan ini aku usianya masih 17 tahun.
1: Oh. Baru resmi dia punya KTP ya.
0: Baru resmi punya KTP, baru resmi juga terjun di industri
1: music. Jadi cukup memorable buat cukup seorang memorable. Ihsan ya.
0: Yes.
1: Ya udah pendengar Pro 1 mau Ihsan yang nyanyi apa kita yang puterin lagunya?
0: Nyanyi aja boleh kalau live boleh, boleh. Karena itu udah beda banget suaranya sama.
1: Ada minus one-nya?
0: Ada.
1: Bunga karena aku lagi dari Ihsan Tararoyo pendengar Pro 1.

0: ini remake lagu Januari nih.
1: Sama Baku Cakar ya?
0: Iya.
1: Duh, enak banget ya.
0: Enak ya.
1: Musiknya itu kayak mewah makinan.
0: Bener, ini gitu. Nih si Baku Cakar kemarin sempat ada di Festival Timur, Kak.
1: Oh.
0: Hari Sabtu lalu jam 7 di Hoki Plaza GBK. Aduh, seru banget acaranya.
1: Memang Baku Cakar tuh sering remix lagu orang ya.
0: Betul. Dan kebetulan kan memang mereka adalah band pendampingnya Glenn. Jadi semua lagunya Glenn pasti
1: udah
0: akan ditemenin
1: banget
0: sama Baku Cakar. Sama dulu tuh ada ini, Trio Lestari.
1: Iya.
0: Sandi sama
1: Sandi Sandoro
0: Tompi.
1: Sama Tompi.
0: Lupa. Tiba-tiba lupa.
1: Aku kalau inget Tompi tuh ada inget jog-jogsan itu.
0: Oh iya.
1: Jadi ada pernah ada salah satu program TV gitu.
0: Mm-mm.
1: Jadi ada kuis-kuisan gitu, Rolly. Terus awalnya gini, yang nyanyi lagu ini siapa? Agnes Monica. Yang nyanyi lagu ini siapa? Apa? Kalau ini begini siapa? Oke, kalau misalkan gede itu namanya Tompel, kalau kecil apa?
0: Tompi. Bener-bener. Bener-bener ya, aku inget lagi bercandaan itu.
1: Ya kan.
0: Iya bener, dasar.
1: Itu lucu loh, itu
0: lucu
1: menurut
0: banget.
1: Aku tuh kayak, oh my god.
0: Lucu ya. Tapi ngomongin Januari tadi kan ini juga lebih udah banyak di remake. Ini kan pernah remake juga gak sih ini?
1: Kalau Januari ini salah satu lagu aku dulu audisi sebenarnya. Audisi Idol, sejujurnya ya.
0: Ini yang membawamu masuk ke step-step berikutnya ya.
1: Iya, sebelumnya tuh aku nyanyiin lagu Januari, masih sahabatku kekasihku. Ada band, terus sama
0: band. Anak band banget kamu zaman dulu ya. Tadi sempat terputus ya San, kalau kita mau nyebrang pulau. Tapi coba, apakah sekarang sudah aman Sentausa? Kita cek dulu.
1: Bang Albert di bau-bau.
0: Halo, selamat siang Pak Albert.
1: Halo.
2: Harus yang karya Bang Akan Indonesia.
1: Pak Albert.
2: Iya.
1: Oke, gimana Pak Albert? Mau tanya apa nih nanti sama Anetnya? Anetnya bentar lagi sih datang.
2: Wow. Ya umurnya.
0: Oh umurnya Anet Kak Isa.
1: Oh umurnya Anet. Mau nanya umurnya Anet. Oke, apalagi Pak Albert?
2: Iya, kira-kira belajarnya dari mana? Kok bagus sekali. Kan biasanya kalau hanya ikut-ikut audisi kan ya menang musik begitu, nggak menang suara dia. Tapi kalau yang ini suaranya bagus, jadi mungkin adalah begitu. Selain audisi.
1: Oke.
2: Bagaimana kah?
0: Oke.
1: Ada lagi Pak Albert?
2: Itu saja dulu.
0: Oke. Terima kasih Pak Albert. Mau salam-salam?
2: Salam semuanya saja.
0: Oke. Terima kasih Pak, sehat selalu.
1: Waalaikumsalam.
0: Aku udah kayak CS Bang ya. Sehat selalu.
1: Terima kasih Bapak sudah menghubungi kami. Terima kasih.
0: Yaudah kita jalan-jalan ke Bone kali ya, Kaisa.
1: Bone, Sulawesi juga ya.
0: Ada Ica.
1: Ica.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: 100% Indonesia, ekspresi kanker. Iya, banggakan Bang Iksan.
1: Banggakan Indonesia dong. Masa kan banggakan
0: boleh, boleh. Ini buzzer kamu ya, Iksan ya. Ica, kamu buzzer Bang Iksan ya.
1: Iya, Ica udah lama katanya.
3: Aku udah lama nggak telepon sama Mbak
1: Bang Iksan.
3: Kemana aja?
0: Bang Iksan apa Karoli?
3: Karoli.
0: Emang nggak ada di jadwal aja Bu. Baru dapat jadwal sekarang Bu. Ada kok aku.
3: Aku tadi sempat monitor Maxi.
0: Yeay, makan siang apa tapi tadi? Kalau boleh tahu Nich.
3: Makan siang udang tepung aja.
0: Enak lagi. Nih orang Hef nih makan siangnya udang. Udang mahal tahu.
1: Tapi kalau di Sulawesi seafood itu seafood itu enggak
0: berlimpah ya.
3: Makannya udang tepung, pakai sayur kangkung, tumis kangkung, pakai kuah bumbu apa namanya tuh? Sari saus tiram.
1: Oke.
0: Mantap ya udang tepung saus tiram ya. Sip.
1: Bukan main.
0: Kaica, ini ada Anet nih sebentar lagi akan bergabung. Kamu mau bertanya
3: itu
0: apa?
3: Anet yang dulu nyanyi di itu Idola Cilik bukan sih?
1: Oke, nanti ditanya ya.
0: Nanti kita tanyain ya.
3: Iya, terus yang kedua kan Anet itu kan sekarang juga bintang iklan. Kalau nggak salah juga udah kuliah kali ya?
1: Oke, apalagi.
0: Kebetulan kita belum deket-deket banget nih, kita juga belum bisa jawab.
3: Ini mau nanya gimana sih bagi waktunya gitu?
0: Oke.
1: Oke, gimana bagi?
0: Kalau lagi kuliah gimana bagi waktunya ya?
3: Sama nyanyi iklan juga. Anet itu bisa enggak sih tidur siang gitu kayak Ica?
0: Benar. Tapi tidur siang tuh privilege tau.
1: Iya banget lagi. Iya kan? Tapi kalau makin tua tuh makin enggak bisa ngalamin yang namanya tidur siang sih.
0: Iya lagi. Oke, siap. Ada lagi Kak Ica?
3: Nanya dong.
1: Mau nanya apa lagi?
3: Kalau boleh tahu kan tadi kan waktu di Maxi katanya katanya kita
0: vitamin C.
3: Kalau misalnya kita konsumsi setiap hari, boleh nggak sih? Karena aku punya, sekarang tuh punya penyakit asam lambung. Tapi aku suka vitamin C, karena aku konsumsi vitamin C.
0: Gak apa-apa kak.
3: Apa-apa ya?
0: Abis itu kan kamu makan. Yang penting kamu sarapan terus vitamin. Biasanya gitu kalau mau minum vitamin tuh habis sarapan.
1: Habis makan dulu.
0: Saya dokter-dokteran sih. Takut.
1: Enggak, tapi bener kok.
0: Iya kan? Salam boleh. Salam katanya.
3: Aku mau salam sih.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam jadinya. Salam sama siapa?
3: Salam tadi, salamnya buat Pak Denny Jo. Pokoknya salam buat semuanya aja penyiar terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Kalau aku sebutin satu-satu kelamaan banyak soalnya.
0: Oke.
3: Pokoknya buat semuanya aja ucapannya selamat siang, selamat beraktivitas. Bang Irsan sama Karuni, selamat tugas yang kami selalu semester selalu.
0: Terima kasih Kak Ica.
3: Sampai nonton loh. Makasih,
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya sutralah kalau gitu. Satu lagu lagi dari Anet lah ya kak.
1: Boleh lah.
0: Warna favorit kamu apa?
1: Warna favorit aku Magiku Hibini.
0: Wow, colorful ya.

0: Yeah. Ini lagu baru ya Kaisan ya.
1: Iya. Ini judulnya lagu barunya dari Dee Lestari. Hujan bulan Juni. Walaupun sekarang udah bulan Agustus.
0: Ini sebuah puisi ya. Yes. Dari Sapardi.
1: Emang luar biasa sih dia.
0: Yes. Tentunya ini karya-karya yang terus mengharumkan nama bangsa ya.
1: Betul.
0: Dari puisi ada lagunya, ada banyaknya lagi.
1: Nyambung
0: gitu
1: juga
0: ya.
1: Nih, kayak ini nih, kayak kata-kata bijak ini nih. Mm-mm. Karya terbaik itu bukan hanya membawa kebanggaan bagi diri sendiri, tapi juga mengharumkan nama bangsa di mata dunia.
0: Yes.
1: Teruslah berkarya sepenuh hati, karena setiap prestasi adalah langkah untuk mengangkat martabat bangsa. Bangsa yang besar itu lahir dari generasi yang tidak lelah berkarya, berinovasi, dan juga memberi manfaat.
0: Iya. Yes.
1: Sama kayak anak muda di depan kita ini.
0: Betul. Aduh, ini sih bukan muda lagi ya. Takut dipanggil mama.
1: Takut dipanggil tante ya.
0: Mama tante ya kan.
1: Ini sama om mama tante nih. Selamat sore Anet.
0: Selamat sore.
1: Aduh, adiknya cantik seger banget ini Anet ya.
0: Bener.
1: Langsung pengen ke toilet makeup dulu nggak sih?
0: Tacap ya.
1: Anet sehat Anet.
0: Sehat, kakak sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, harusnya manggilnya auntie and uncle.
1: Oh, no. Please no. Oke.
0: Okay. Iya lagi.
1: Kakak aja.
0: Ya.
1: So muda memang kita.
0: Kita muda terus ya. Tapi kok gak kelihatan kok kayak ya 20-an lah.
1: Oh,
0: ya.
1: Iya.
0: 29 ya. Udah mau 30. Pendengar Pro 1 Anet sudah hadir di studio nih bersama kita ya di 100% Indonesia Nasional Net. Jadi tadi kita sudah mulai terlebih dahulu dan sudah banyak nih pendengar yang sudah nelpon dan bertanya-tanya.
1: Banyak pakai banget lagi nih.
0: Banyak pakai banyak karena Kak Isan udah catet.
2: Wow, oke.
0: Penuh. Waduh. Lanjut Kak Isan.
1: Oke, jadi pertanyaan pertama dari penelpon pertama itu ada Bung Benny Joe di Manado.
0: Okay.
1: Kebetulan kan kamu juga ada darah Manadonya ya.
2: Aku,
1: Net ya.
2: Aku betul.
1: Nah, dia nanya nih, ini lagunya Sembunyi dari Bumi ini ceritanya tentang apa sih?
0: Iya, sekalian kenalin lagu ya.
1: Iya. Jadi, congrats ya by the way.
2: Thank you. Jadi Sembunyi dari Bumi ini menceritakan tentang backstreet relationship gitu sebenarnya. Hubungan yang ya diam-diam gitulah.
1: Oh, backstreet relationship.
2: Okay. Yeah. Atau bisa juga ini hubungan yang tidak direstui gitu, mungkin yang tidak disukai oleh orang-orang gitu.
1: Bukan hanya orang tua tapi orang-orang di sekitar ya.
2: Iya betul, pokoknya orang-orang di sekitar lah gitu.
1: Terus?
2: Ya jadi lagu ini menceritakan tentang itu yang baru aku bilang, diciptakan oleh Kamario Geklau. Dan ada juga part-part yang emang aku sedikit-sedikit aku tambahin di dalam lagunya. Ya begitulah, lagu ini sebenarnya sedih galau tapi kayak ada harapan gitu loh Kak.
1: Romantik sebenarnya menurut aku.
2: Romantik, iya karena ada lirik di situ kayak aku akan buktiin nih ke orang-orang yang mungkin gak suka sama kita kalau sebenarnya hubungan kita itu baik-baik aja loh. Sebenernya
1: kita layak kita, kok.
2: Kita
1: gitu.
2: Layak kok untuk bersama gitu.
1: Ya kalau dari ceritanya tadi backstreet dan dari kata-katanya sembunyi dari bumi kayak ya udah biar kita aja yang jalanin bumi, orang-orang di bumi ini gak perlu tahu kok.
0: Iya.
1: Jakarta emang.
0: Dari hati ya, Isan ya.
1: Oke,
0: itu tadi ya, pendengar Pro 1 jelas. Kenapa nih namanya Sembunyi dari Bumi? Terus kenapa memilih judulnya ini kok kayak sebuah sastra gitu loh, Net?
2: Sebenarnya emang dari Kak Iyo Sembunyi dari Bumi ini judulnya, tapi dari yang aku lihat Sembunyi dari bumi itu kan means orang-orang gitu kan Kak.
1: Jadi
2: jadi sembunyi dari orang-orang gitulah Kak.
1: Make sense sama yang tadi.
2: Diartikan gitu. Kalau ada yang bingung kayak Sembunyi dari Bumi.
0: Oke.
1: Ada pertanyaan lagi juga tadi dari Bung Benny Joe. Ini kan kamu kan pop banget nih dari awal tampil gitu. Tapi pernah enggak sih ditawarin untuk nyanyi rock katanya gitu?
0: Oke.
1: Beda
0: genre.
2: Sebenarnya pernah dulu.
1: Serius? Soft spoken ini.
0: Iya lagi bener.
2: Tapi masalahnya Kak, papa aku kan rock banget kan.
1: Okay.
2: Iya, suka musik juga dan mainnya di rock gitu. Jadi emang dari kecil dan mama klasik. Mama sukanya klasik. Jadi itu dicampur tuh rock sama klasik. Jadi aku denger lagu tuh dari kecil emang ya kalau enggak rock, klasik gitu. Kalau dari orang tua ya.
0: di suruh rock klasik berarti udah zona nyaman juga ya, yeah, buat Anet. Yeah, ya bisa lah
2: ya, gimana ya kalau sekarang bilang.
1: Oke, tunggu aja nanti tanggal mainnya.
0: Oh, benar.
1: Ada pertanyaan lagi nih dari penelpon kita di Palu, Ibu Farida. Hmm. Ini kan judulnya Sembunyi dari Bumi. Apakah ada misterinya katanya?
0: Iya.
2: Wah, misteri apa tuh?
1: Iya. Takutnya ada sesuatu yang apa gitu, mistis-mistis kah gitu?
2: Enggak ada. Ya? Kan? Oh, enggak ada dong. Tidak ada mistis-mistis ya ada di
0: kayak
2: sini.
0: Apa? Kayak lagu-lagu untuk soundtrack film horor gitu ya. Enggak kok kayaknya enggak. Ya sih.
2: Ya kalian bisa dengerin lah di
1: tadi udah kita puterin sebenarnya.
2: Udah kita puterin.
1: Makanya mereka langsung pada nelfon terus pada bertanya-tanya ini sebenarnya tentang apa gitu. Berarti memang harus nyimak lagi ya.
0: Harus nyimak lagi. Backstreet ternyata
1: gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Bu Farida. Ini kan kamu masih muda banget. Sejak kapan sih sebenarnya kamu mulai nyanyi?
0: Ini juga tadi ada pertanyaan nih. Apakah Anet juga jebolan idola cili?
1: Idola cili.
0: Dari siapa tadi kak yang terakhir?
1: Dari Ica, ya? Ica di Bone katanya gitu.
2: Aku sebenarnya beberapa kali ikut gitu kan.
1: Ajang pencarian bakat. Mulai
2: waktu itu pertama kali Indonesian Idol Junior yang pertama banget. Tapi itu aku masih kecil, masih ya for fun aja sebenarnya. Pengen meneruskan passion aja gitu kan.
1: Itu umur berapa kalau boleh tahu?
2: 8 tahun waktu itu.
1: Oh my god.
0: Masih muda banget. Masih kici.
2: Iya. Terus terus sempat ikut waktu itu nyoba-nyoba lah akademia gitu-gitu. Terus The Voice Kids season 2 itu sampai di semifinal. Terus yang terakhir yang Indonesian Idol Junior 2018.
1: Jadi bukan idola cilik ya Ica, tapi Indonesian Idol Junior. Karena ya memang produksinya RCTI juga tapi beda gitu. Ya oke. Indonesian Idol Junior tahun 2018. Berarti mulai nyanyi start umur?
2: Dari kecil kalau mulai suka nyanyi ya kak, karena emang ya yang tadi aku bilang kan papa sama mama suka musik. Jadi emang dari kecil tuh gitu.
1: Memang sudah bernyanyi. Apalagi ada darah Batak Manado tadi tuh ya.
0: Tukang nyanyi semua tuh kita lihat-lihat ya. Batman ini memang.
1: Kalau di rumahnya ada 5 orang, 5 orang mikrofon harus ada di rumah.
0: Suara 1, 2, 3, 4, 5 semua ada ya.
2: Betul, di rumah ada speaker pokoknya, ada mic.
0: Kalau liburan ke villa digotong tuh sound systemnya ya.
1: Bawa sendiri. Ini ada penelpon juga dari Mas Faris di Malang katanya gitu. Pernah konser gak sih di Batu Malang?
2: Batu Malang kayaknya pernah deh kalau enggak salah ya. Malang
0: festivalan gitu ya.
2: Pernah waktu itu.
1: Udah seru banget. Itu. Ya, terus tadi dia bertanya juga mungkin hari ini esok atau nanti ciptaan siapa.
0: Nah, itu kan bikin kamu tiba-tiba boom banget tuh ya Anet, lagu itu. Gitu. Wah, Anet lagunya Anet nih gitu. Mungkin bisa flashback dulu sedikit.
2: Oke, itu diciptain oleh aku sendiri waktu itu.
0: Wow.
1: Lagu ciptaan sendiri yang membawa namanya boom gitu.
2: Gak expect juga sebenarnya waktu itu karena kan lagi covid juga kan pada saat itu. Dan lagu itu waktu itu kalau gak salah viralnya karena awalnya tuh pesawat jatuh waktu itu. Gitu, jadi gak expect sama sekali. Gak punya ekspektasi apa-apa dari awal. Cuma kayak ya aku menulis lagu ini, rilis, semoga bisa nyampe juga ke hati orang-orang gitu kan. Jadi lagu ini tuh fun fact buat yang belum tahu, terinspirasi dari satu series kak.
1: Series apa?
2: Judulnya La Casa de Papel atau Money Heist.
0: Oh, Money Heist tau gak? Tau dong, yang pake topeng-topeng itu.
1: Yes, yes. Tau, Money gitu. Heist tau banget.
2: Itu jadi ada salah satu karakter yang aku suka banget, akhirnya dia mati kan di situ. Terus ya udah aku nangis hampir 2 bulan kak.
0: Kasian. Banyak tapi yang mati di situ. Kamu lah kasar papel.
2: Nairobi.
0: Oh, sedih, seru sih dia.
1: Oh my keren God. Sih Nairobi.
2: Dia nembak di kepala gitu
0: kan. Yang terakhir ya dia kalau enggak salah ya. Udah mau terakhir sebelum tutup kan. Terus kayak kenapa dia yang
2: gitu.
1: Makanya dia nangisnya sampai 2 bulan akhirnya diciptain lagu mungkin hari ini atau saat nanti.
0: Iya,
1: benar kan?
0: benar. Berangkat dari situ ternyata
2: dari
0: ya.
2: Situ.
0: Yang lucu pun ya? Gen Z lucu ya.
1: Iya benar. Dari nonton series aja jadi lagu.
0: Ini kayaknya tulus nih. Teh hijau.
1: Hijau.
0: Iya.
1: Aduh. Ada pertemuan juga Uncle Gazi di Padang katanya gitu. Ini lagu yang sekarang ini Sembunyi dari Bumi, ini single kah atau album nanti?
0: Oh benar, ada EP-nya.
2: Oke. Okay. Ini untuk sekarang single, tapi siapa tahu nanti bisa masuk di album kan?
0: Yeah, banyak. Yeah, kamu berarti yeah, udah yeah, punya yeah, produksi berapa lagu, Nes? 5, 6.
2: Kalau yang dulu aku sempat udah punya album satu. Mm-hmm. Kalau yang untuk yang album kedua ini udah ada ya 4-5.
0: Oh, ya. Jadi sedang berjalan ya, sedang berjalan produksi yang ke album kedua
1: untuk
0: ini
1: album
0: ya.
1: Kedua. Oke. Okay. Okay, seperti itu yang Uncle Gazi ya. Mm-hmm. Video klipnya udah ada belum? Sembunyi dari Bumi.
2: Video klipnya belum ada, adanya video lirik.
1: Adanya lirik baru video lirik. Ya. Oke, okay. Jadi kalau mau sambil ngafalin, nah itu bisa banget tuh Uncle Gazi, udah yep, ada video liriknya. Betul. Terus juga apa nih? Rencana konser terdekat.
0: Show-show gitu kali ya.
2: Oke. Okay. Terdekat ya? Terdekat Agustus ini sih ada.
1: Ya, itu tadi pertanyaan dia tuh. Agustus ini. Di manakah?
0: Ada di sosial media.
2: Ada
0: mungkin
2: di sosial
0: ya,
2: media aku kayaknya.
0: Boleh di mana tuh?
2: Agak ngobrol nih tanggal-tanggalnya.
1: Karena dimana dia tuh jadwalnya padat,
0: padat
1: ya.
0: Padat ya.
1: Selain dia promo-promo lagu-lagu barunya ini, ya pasti dia dengan jadwal-jadwalnya yang sudah diatur sama manajemennya.
0: Betul. Hari ini take kesini, oke, berangkat gitu ya. Yeah. Mungkin hari sosial medianya Anet mau dicek yeah, di mana?
2: Boleh di Instagram, bisa di @annetha.dlc.
0: DLC.
2: TikTok juga aku lumayan aktif.
0: Di situ juga. Di namanya sama.
2: Namanya Ini Anet Beneran.
0: Oh, Ini Anet.
1: Emang ada Ini Anet Bohongan?
0: Anet, aku cuma satu kata dia. Cuma aku.
1: Ini Anet ya, Beneran.
0: Tadi Kak Isan mau tanya apa? Maaf kepotong.
1: Enggak, aku mau itu tadi juga mau ngasih tahu kayak ya gimana ya dia bisa ingat orang hari ini aja dia dari Voi tadi kesini
0: turun kesini
1: intinya jadwalnya
0: hari tour ya.
1: Iya, hari ini jadwalnya
0: padat banget.
2: Oh ya, nanti di Bandung rencananya
0: Agustus.
2: Ada Agustus ini akhir.
0: Okay.
1: Oh tuh buat warga gitu. Bandung ya,
2: itu kayak showcase gitu.
0: Oh seru dong. Kalau showcase lebih private ya, kamu doang berarti toh.
2: Ada beberapa artis sih, beberapa.
0: Oh karena showcase sekarang tuh memang ada beberapa artis
1: collab
0: gitu ya. Satu tempat ada 5 atau 6 gitu, musisi gitu ya.
1: Oke, okay, nice, seru-seru nice, nice.
0: Boleh ntar dicek ya pendengar Pro 1.
1: Nah, ikut aku besok ya. Thank you.
0: Oke, boleh. Okay. Boleh Just Tip Bandung enggak?
2: Kan dia apa kalau boleh tahu?
0: Oh, Gen Z.
2: Iya, betul.
0: Coba tebak kita berdua. Kita aduh, bintangnya sama.
2: Oh iya.
0: Iya. Coba
2: aduh,
0: kita aku kasih
2: clue deh, clue.
0: Fire sign.
1: Okay.
0: Ini yang denger bingung nih pasti. Fire sign tuh kayak ada zodiak-zodiaknya gitu benar.
2: Sagi?
1: Enggak. This month.
0: Iya.
2: Leo.
0: Leo.
1: Belum.
0: Aku udah tahu.
1: Oh iya.
2: Iya, benar. Maka juga happy birthday kalau misalnya
0: transfer e-wallet dong.
1: Gampang-gampang ya, gitu.
0: Musisi dua-duanya duitnya banyak.
1: Kalau Anet apa?
2: Aku Libra.
1: Oh.
0: Peluluh hati semua orang Libra tuh.
1: Makanya orang dengerin dia nyanyi lulu.
0: Lulu. Gitu. Ya udah kita balik lagi deh nih, ada beberapa pertanyaan lewat.
1: Banyak banget lagi.
0: WhatsApp ya. Nanti kita akan bahas lagi ya Kaisan
1: iya,
0: ya.
1: Tapi penelpon sebelumnya juga masih banyak ini pertanyaannya.
0: Udah bisa, masih ada ya?
1: Belum, masih ada.
0: Oke,
1: ya udah
2: 103 ya kayaknya.
1: 101 kebetulan.
0: 101 ya. Tapi kita mau sapa dulu Kaisan nih, teman-teman dari RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya. Dari
1: iya,
0: Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Iya, ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Lalu ke Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Dan pastinya untuk teman-teman semua di studio produksi Relay dan juga stasiun Relay ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Silakan kalau pendengar Pro 1 langsung mau tanya-tanya ya.
1: Mau gabung-gabung lagi.
0: Gabung-gabung di
1: 0811 7972 7912 atau juga di telepon kita 0213440696 0213441499. Langsung aja kita puterin lagi kali ya lagunya dari Anet, Sembunyi dari Bumi.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih di 100% Indonesia Nasional bersama dengan Anes, pendengar Pro 1.
2: Langsung aja ini ya, ini segmen dimana kita seru-seruan.
1: Seru-seruan, karena saya juga baru comeback, saya juga jadi kangen nih ya.
0: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Silahkan Bapak Iksan.
2: Gampang banget ini challenge-nya. Ini challenge sih. Ini adalah segmen challenge. Jadi kita mau Anet nyanyiin lagu Sembunyi dari Bumi. Gampang kan? Okay. Gampang kan? Tapi ada tapinya. Anet kan berasalnya tuh Mandailing atau Minahasa. Ya kan? Okay. Jadi bolehlah dipilih. Pakai bahasa mana?
1: Pilih deh. Refnya aja enggak apa-apa, refnya aja.
2: Manado boleh, Jo. Manado boleh.
3: Aduh.
1: Menansang ya. Boleh buka lirik dulu, boleh buka lirik.
2: Jadi kamu boleh, sambil translate sendiri juga. Jadi ini definisi memang kita men-challenge penyanyi-penyanyi kita.
1: Iya.
3: Oh gitu, emang ini kita harus selalu
2: ada. Cuman challenge-nya beda-beda. Betul. Tergantung siapa bintang tamunya.
1: Jadi ajak ngomong, ibunya lagi lihat lirik, bapak sama saya aja yuk. Ibu Anet yuk, kita kejar-kejaran waktu, nanti saya dimarahin.
3: Oke.
1: Kalau udah siap mungkin bisa langsung Anet. Sambil kita juga tadi akan membacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya.
2: Betul.
1: Kak Isan ya.
2: Ada banyak sekali sih WhatsApp yang
1: banyak
2: sudah
1: banyak
2: masuk.
1: Banget WhatsApp yang udah masuk nih.
2: WhatsApp masuk,
1: ada
2: telepon
1: Ica.
2: Masuk. Ada Bapak Muhammad Hanafi.
1: Iya. Ada Muhammad Wiki Kenang juga. Wah, lagu Anet ya dengerin di pesawat katanya.
2: Iya, dia lagi
1: seru banget sambil jalan-jalan.
2: Offline berarti.
1: Betul.
2: Iya, dia dengerin offline.
1: Sudah siap Anet?
3: Oke.
1: Oke. Coba ya. Lucu banget kalau mukanya di zoom dari sini kayak.
2: Aduh.
1: Oke.
2: Okay. Kamera lagi di situ kan.
3: Oke.
2: Oke.
1: Boleh Anet, silahkan.
2: 3, 2, 1.

0: terus ada di samping panah, walau berat yang harus tak hadapi.
1: Oke, juga agak sulit ya,
2: translate gitu.
3: Tapi lucu, gemes loh.
1: Iya. Yeah,
3: gemes banget loh.
1: Bener.
3: Suka aku liatnya. Aduh.
1: Bisa lagi dia, ternyata dia salah satu anak-anak yang masih mencintai bahasa daerahnya, Sa.
3: Iya.
1: Kalau ditanya ngomong bahasa Indonesia, bisa nggak? Bisa nih ternyata.
3: Iya,
1: ya kan?
3: Bahasa Manado bisa.
1: Bahasa Manado.
3: Berarti luar biasa, dia masih cinta bahasa daerahnya.
1: Betul. Mama papa di rumah sering pakai bahasa Manado?
2: Sering pakai bahasa Manado.
1: Oh, yang Manado tuh siapa? Mama papa?
2: Mama sebenarnya, tapi papa juga ada Manadonya. Jadi kayak emang
3: lebih
2: dominan Manado,
3: Manado.
1: Ya. Oh, menarik, menarik. Okay. Kita mau sapa dulu deh nih
3: Hanafi di Padang.
1: Hanafi.
3: Iya kan, katanya mau nanya apa komentar apa itu?
1: Oh, tadi kalau nanya hari ini esok atau nanti tadi udah dijawab.
3: Yes.
1: Katanya Horas Anet salamin ke Onyo katanya.
3: Oh. Dia langsung speechless. Okay.
1: Kak, aku nggak tahu apa-apa, ajak main dong. Nanti ya, Omer ya.
3: Nanti aku ajak ya.
1: Iya. Saya kagetnya apa ya?
3: Tapi masih nggak sih?
1: Mulai. Nah, ada salam juga nih Anet dari Icut di Banda Aceh.
3: Iya, di Banda Aceh dia nanya-nanya dong sama bintang tamunya. Anet pernah duet sama Ruben. Iya.
1: Oke.
3: Boleh tahu itu judul lagunya apa?
1: Pernah duet memang?
2: Apa?
1: Ya, pernah duet sama Ruben?
3: Sama Onyo.
2: Pernah ada.
1: Judul, masih ingat judulnya?
2: Sahabat akan pergi waktu itu.
1: Sahabat akan pergi. Udah terjawab ya Icut. Sahabat akan pergi judulnya. Baiklah.
3: Itu Icut.
1: Kita cucup ya Kak Isan ya.
3: Iya, masih pengen ngobrol. Belum selesai pertanyaannya tadi.
1: Anet, kamu diselamatkan oleh waktu.
2: Berarti challenge-nya udah selesai ya, Kak?
3: Sudah. Pertanyaannya yang belum selesai. Tapi ngomong-ngomong,
1: silahkan.
3: Ini kan lagu Sembunyi dari Bumi ini pengen banget sih sebenarnya dengar versi live-nya. Boleh enggak sih? Boleh
1: enggak sih? Langsung nyanyi boleh dong. Minum dulu boleh.
3: Anet, ya. Tapi sebelumnya kita juga mau ngucapin terima kasih juga buat Anet ya. Mungkin kalau misalkan Anet mau info dulu sebelum bernyanyi, mau info kira-kira
1: mungkin ada schedule ke depan,
3: ya,
1: Instagram,
3: apa,
1: TikTok.
2: Kalian bisa lihat update-update aku di Instagram aku yang tadi udah aku mention anet.dlc. Terus akan ada project juga selanjutnya yang berbeda dari sebelumnya.
3: Aduh,
1: ini kolaborasi berarti.
2: Bisa jadi.
1: Baik. Atau mungkin lagu berbahasa Minahasa.
2: Ide bagus. Pokoknya tungguin aja.
1: Okay.
3: Apa gebrakannya lihat aja di sosmednya ya. Oke. Okay.
1: Sip kalau gitu. Pamit kita Kaisan.
3: Iya, yang pasti kita juga terima kasih banyak buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi ya. Pokoknya sehat-sehat selalu, sampai ketemu lagi di
1: 100% Indonesia Nasional. Tapi sebelum berakhir, singkat aja Net, apa sih yang mau kamu sampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia lewat lagu kamu ini?
2: Yang aku mau sampaikan adalah semangat guys buat yang relate sama lagunya ya.
1: Yang pernah backstreet
2: yang
1: juga
2: pernah
1: mungkin
2: backstreet,
1: ya.
2: Atau aku mungkin yang sedang menjalani hubungan yang tidak direstui mungkin. Ya aku cuma bisa kasih semangat sama kalian, karena pilihan kalian apapun itu, mau kalian bertahan atau
1: menyudahi
2: itu kan mereka masing-masing kan.
3: Yang penting bahagia.
2: Yang penting intinya kalau kalian bahagia,
1: aku juga bahagia. Rally Utayan pamit dari 100% Indonesia Nasional.
3: Isan Tarwe juga pamit. Ini langsung aja kita dengerin live langsung Sembunyi dari Bumi by Anet.

0: ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kita awal informasi pertama. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi kemunculan dua bibit siklon tropis sekaligus di wilayah perairan utara Indonesia yang berpotensi memicu gelombang laut tinggi hingga 4 meter pada 4 hingga 7 Agustus 2026. Pelaksana tugas atau PLT Direktur Meteorologi Maritim BMKG, Agi Wandala, mengatakan kedua sistem cuaca tersebut adalah bibit siklon tropis 94W dan bibit siklon tropis 9SW. Informasi selanjutnya, Badan Pusat Statistik atau BPS DKI Jakarta mencatat inflasi tahunan Jakarta pada Juli 2026 sebesar 2,5% yang didukung oleh kelompok transportasi yang mengalami inflasi dengan tingkat 5,3% sehingga memberikan andil inflasi di angka 0,71%. Kepala BPS DKI Jakarta Kadarmanto mengatakan kelompok pengeluaran lainnya juga mengalami inflasi tahun ke tahun yang cukup tinggi, yakni perawatan pribadi dan jasa lainnya. Kelompok ini tercatat mengalami inflasi di angka 8,39% yang memberikan andil sebanyak 0,6%. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Gimana? Cuaca di luar masih cerah membahana ya, tapi tidak menyurutkan semangat untuk yang masih mau menyelesaikan pekerjaannya di hari ini. Semangat-semangat ya. Walaupun mungkin banyak sekali godaan yang harus dilalui, tapi tetap positif ya dalam menjalani aktivitas Anda di hari ini. Binda menemani sampai jam 8 malam nanti. Kami akan hadirkan nanti ada live kentongan ya. Anda juga bisa terserta menyimak, bergabung juga update, berbagi informasi di 0811 7972 7912.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya ya di sore hari ini. Tadi kita sama-sama ya mengikuti 100% Indonesia berjaringan. Baik pendengar, kami hantarkan Anda dengan berbagai informasi dan juga hiburan di sore hari ini.

0: Napada RRI Bau Bau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal, hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak

Suku Dani adalah salah satu suku paling terkenal dan terbesar di Papua. Suku ini memiliki budaya dan tradisi unik, bahkan cukup ekstrim. Suku Dani dikenal dengan tingkat persaudaraan yang tinggi di antara mereka sendiri. Salah satunya adalah tradisi potong jari saat ada anggota keluarga yang tidak hadir. Bagi orang normal, memotong jari terdengar mengerikan. Namun, bagi suku Dani, memotong jari memiliki makna yang mendalam. Ketika seorang anggota keluarga meninggal, satu jarinya dipotong. Kebanyakan orang yang melakukan pemotongan jari ini adalah wanita. Namun, selain wanita, beberapa pria juga melakukannya untuk menunjukkan kesedihan yang mendalam. Laki-laki biasanya tidak memotong jari mereka, tetapi mereka memotong kulit telinga mereka. Jari dianggap sebagai lambang kerukunan, persatuan, dan kekuatan suku Dani. Suku Dani memiliki ungkapan yang berbunyi, Wene opakima dapulik welai karek mekehasik. Ungkapan ini berarti simbol hidup bersama dengan keluarga, klan, rumah, suku, leluhur, bahasa, sejarah, dan juga asal-usul. Sebelum pemotongan jari dimulai, jari dililitkan di sekitar benang dan mantra diucapkan. Jari-jarinya diikat dengan benang sampai mati rasa untuk mengurangi jumlah darah yang keluar. Pemotongan jari dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, perempuan dapat menggigit jarinya atau dapat menggunakan kapak maupun pisau. Setelah tradisi berakhir, luka tersebut dibalut dengan daun dan melalui proses penyembuhan alami yang diperkirakan berlangsung sekitar 1 bulan.

97,8 MHz pendengar RRI Bau-Bau untuk kebersamaan kita tentunya ya di sore hari ini ya. Baik pendengar. Baik, sejarah lagu Indonesia Raya ya, simbol persatuan bangsa Indonesia. Lagu Indonesia Raya ini menjadi simbol persatuan dan semangat perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Karya ciptaan W.G. Rudolf Supratman ini pertama kali diperkenalkan kepada publik pada Kongres Pemuda 28 Oktober 1928. W.G. Rudolf Supratman merupakan seorang wartawan, guru, sekaligus musisi yang terinspirasi menciptakan lagu kebangsaan setelah membaca tulisan di majalah Timbol yang mengajak membuat lagu untuk membangkitkan semangat persatuan. Lagu Indonesia Raya ini pertama kali diperdengarkan pada penutupan Kongres Pemuda II di Gedung Indonesia Club Gebow. Ini juga saat itu Supratman memainkan lagu tersebut menggunakan biola tanpa menyanyikan liriknya. Cara tersebut dilakukan untuk menghindari kecurigaan pemerintah kolonial Belanda. Meski hanya dimainkan secara instrumental, lagu Indonesia Raya ini mendapat sambutan hangat dari para peserta kongres. Setelah Kongres Pemuda II, lirik dan partitur lagu Indonesia Raya dipublikasikan melalui surat kabar Sinpo. Publikasi ini membuat lagu ciptaan W.G. Supratman semakin dikenal masyarakat di berbagai daerah. Seperti itu. Jadi Indonesia Raya ini sebenarnya terdiri dari tiga stanza ya, yang ditulis oleh W.G. Supratman. Namun stanza pertama merupakan bagian yang paling sering dinyanyikan dalam upaya maupun acara kenegaraan. Hingga kini Indonesia Raya tidak hanya menjadi lagu kebangsaan, tetapi juga simbol persatuan dan identitas bangsa Indonesia.

Di Provinsi Bengkulu, terdapat sebuah tradisi tahunan yang diselenggarakan selama beberapa hari di bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 1 hingga 10 Muharram. Tradisi ini disebut dengan istilah Tabot. Upacara Tabot merupakan kegiatan keagamaan yang digelar sebagian umat Islam di Bengkulu sebagai upaya memperingati wafatnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Upacara ini juga dimaksudkan sebagai penghormatan atas syahidnya cucu Nabi Muhammad SAW itu ketika dirinya wafat di Perang Karbala yang berlangsung di Irak pada tahun 61 Hijriah atau 681 Masehi Silam. Meski inti upacara Tabot adalah mengenang meninggalnya Husain bin Abi Thalib di Perang Karbala, tapi ternyata kata Tabot sendiri punya arti. Dinukil dari jurnal Universitas Diponegoro, istilah Tabot berasal dari kata tabut dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti kotak kayu atau peti. Bila menilik dari dalam Al-Quran, kata tabut diketahui sebagai peti yang berisikan kitab Taurat, di mana pada masa lalu Bani Israel meyakini bahwa mereka akan memperoleh kebaikan jika peti ini muncul dan berada di tangan pemimpin mereka. Demikian sebaliknya, mereka akan tertimpa malapetaka apabila peti itu menghilang.

0: kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak

0: Oke, baik pendengar, kita ke RRI Pro 1 Makassar untuk mengikuti Gema Saripati Maju.
1: Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Kendari, Palu, Tolitoli. Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Kendari, Palu.
2: Sore hari ini dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan untuk Anda liputan berita Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini 4 Agustus 2026 yang kami siarkan melalui RRI Mamuju, RRI Makassar, RRI Kendari, RRI Palu, Toli-Toli, Ampana, Bone, dan Bau-Bau bersama saya Mega Pika. Pendengar, untuk informasi pertama kita akan menemui rekan Waode Rina Mustika dari RRI Palu. Selamat sore,
3: rekan. Halo, Waode. Selamat sore, rekan Mega.
2: Baik, silakan informasi Anda.
3: Baik, rekan Mega dan juga semua pendengar Pro 1 Korwil Nusantara 4. Informasi pertama dari Bumi Tadulako. Ini sebagai bagian dari pengenalan bagi mahasiswa baru, Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Tadulako kembali menghadirkan Communication Academic Week tahun 2026. Dan selama 3 hari pelaksanaan, kegiatan ini akan dirangkaikan dengan berbagai seminar dan juga perlombaan yang melibatkan sejumlah perusahaan media serta lembaga mitra. Nah, untuk informasi selengkapnya kita ikuti bersama laporan Muhammad Siddiq.
4: Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Tadulako kembali menggelar Communication Academic Week atau KOMIK sebagai bagian dari rangkaian pengenalan mahasiswa baru. Academic Week atau KOMIK sebagai bagian dari rangkaian pengenalan mahasiswa baru tahun angkatan 2026. Kegiatan tahunan yang memasuki penyelenggaraan kelima ini menghadirkan pameran karya mahasiswa, seminar yang berkolaborasi dengan berbagai lembaga dan perusahaan termasuk RRI dan TVRI, serta beragam kompetisi kreatif untuk mengembangkan keterampilan mahasiswa. Ketua Panitia KOMIK 2026 Dwi Rohma Wulandari mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan ruang lingkup ilmu komunikasi kepada ratusan mahasiswa baru, sekaligus memberikan gambaran mengenai berbagai bidang peminatan yang dapat dikembangkan selama menempuh pendidikan. Selain itu, mahasiswa juga didorong untuk mulai berkolaborasi dan berkontribusi sesuai dengan minat serta kompetensi yang dimiliki.
5: Kalau pekan komunikasi yang kita tahun ini adalah tahun 2026, pekan komunikasi yang kelima. Ini tujuannya adalah memperkenalkan ilmu komunikasi ke mahasiswa-mahasiswa

0: terutama mahasiswa ilmu komunikasi yang angkatan 2026. Harapannya, tujuan kegiatan ini kita mengajak mahasiswa mengenal prodinya, mengenal ilmu komunikasinya, terus bisa berkolaborasi, kemudian bisa berkontribusi berdasarkan sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing. Masing-masing mahasiswa punya peminatan, tapi mereka memilih ilmu komunikasi sebagai bagian dari masa studi sarjananya. Maka kita memperkenalkan ke mahasiswa baru ini seperti apa sih ilmu komunikasi dan seluas apa sih bidang kita di ilmu komunikasi.
1: Dwi Rohma Wulandari menambahkan, selama 3 hari pelaksanaan, para peserta akan mengikuti berbagai kompetisi yang dirancang untuk mengasah kreativitas dan keterampilan. Beberapa di antaranya meliputi Creative Briefing Sprint, Podcast Battle, News Anchor, Photography Challenge, Newsroom Wars, hingga TikTok Creator Challenge. Mengusung tema Explore the Universe, Komik 2020 diharapkan mampu memperkenalkan luasnya cakupan ilmu komunikasi, sekaligus mendorong mahasiswa baru untuk mengeksplorasi potensi diri, menjawab tantangan perkembangan industri komunikasi, serta mengembangkan kemampuan sesuai dengan bidang dan minat masing-masing.
2: Untuk informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Palu, saya Waude Rina Mustika bersama Juan dan Edi Firmansyah, kembali ke Anda.
3: Baik, terima kasih rekan Rina dari RRI Palu. Pendengar, dari Palu kita menemui rekan Sofian di RRI Ampana. Selamat sore, Sofian.
4: Selamat sore, rekan Omega.
3: Baik, silakan informasi Anda.
4: Baik, terima kasih. Dari Bumi Sipepa 7, Wakil Bupati Tujuh Numenang beri motivasi dan penguatan karakter kepada calon paskibraka tahun jelang HUT ke-81 kemerdekaan RI.
5: Wakil Bupati Tujuh Una-Una Surya Lapasiri memberikan arahan dan motivasi kepada para calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Tujuh Una-Una yang dipersiapkan untuk bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh semangat dan disiplin dihadiri para calon anggota paskibraka yang telah melalui proses seleksi dan tengah menjalani tahapan pembinaan serta pelatihan. Dalam arahannya, Wakil Bupati Surya Lapasiri menegaskan bahwa menjadi anggota paskibraka merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, para calon paskibraka tidak hanya bertugas mengibarkan sang merah putih, tetapi juga menjadi teladan bagi generasi muda dalam hal kedisiplinan, integritas, dan semangat kebangsaan.
6: Akan dilaksanakan pasti adik-adik harus siap disiplin, karena insya Allah kemarin adik-adik bisa lihat kakak-kakak yang sana, mereka kemarin sukses. Insya Allah kalian juga sukses seperti kakak-kakak yang tadi. Disiplin adalah kunci utama. Ikuti seluruh instruksi dari pelatih dengan sungguh-sungguh. Disiplin waktu, disiplin tenaga, dan disiplin dalam bertindak akan menjadi penentu suksesnya kalian di hari puncak nanti. Kekompakan dalam kebersamaan, tumbuhkan rasa korsa, jiwa kawan, tidak ada yang menonjol, sendirian, bergerak, bersama, saling mendukung satu sama lain.
5: Lebih lanjut, Wakil Bupati berharap para calon paskibraka dapat menjalankan tugas dengan baik demi mengharumkan nama Kabupaten Tujuh Una-Una. Ia menekankan bahwa pengalaman anggota paskibraka akan menjadi bekal berharga dalam membentuk jiwa kepemimpinan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Para calon paskibraka tampak antusias mengikuti arahan yang diberikan. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat motivasi dan kesiapan mereka dalam menghadapi tugas besar pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia mendatang. Rahmawati Tani melaporkan.
4: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Sofian dari RRI Ampana. Pendengar, dari Ampana kita ke RRI Toli-Toli menemui rekan Andi Nur Syamsu. Selamat sore rekan Andi.
7: Iya, selamat sore rekan Mega Pika di RRI.
3: Silakan informasi Anda.
7: Baik. Jelang HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, penjual bendera merah putih dan umbul-umbul dadakan atau musiman nampak berjualan di beberapa sudut kota Toli-Toli. Informasi selengkapnya dilaporkan Sardono.
8: Jelang hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia HUT RI ke-81, penjual bendera merah putih dan umbul-umbul dadakan atau musiman nampak berjualan di beberapa sudut kota Tolitoli yang menambah semarak bulan kemerdekaan. Taufik penjual bendera merah putih dan umbul-umbul asal kota Bandung ketika ditemui RRI mengatakan menjual bendera merah putih di suasana hari ulang tahun proklamasi menjadi rutinitas dirinya untuk meraup rezeki selain ikut menyemarakkan dan memeriahkan bulan Agustus di mana antusias masyarakat membeli bendera dan pernak-pernik bulan kemerdekaan cukup tinggi dengan harga bervariasi mulai ribuan hingga ratusan ribu tergantung jenis dan lebar bendera serta umbul-umbul.
9: Banyak-banyak jenisnya. Ini bermacam variasi, umbul-umbul ada 4 macam variasi, bendera pun ada 4 variasi, ada macam ukuran, beda-beda ukuran gitu. Sama yang buat di perkantorannya, yang untuk background-background masih ready, masih ada. Buat di auto, ada. Ya buat anak-anak sekolah, bendera-bendera kecil, ada.
8: Sementara itu, Wakil Bupati Tolitoli Muhammad Besar Bantilan kepada RRI mengatakan mengibarkan bendera merah putih di bulan kemerdekaan sebagai wujud cinta tanah air dan penghormatan kepada para pejuang yang telah merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara. Karenanya dirinya mengajak semua masyarakat di daerah ini memasang bendera merah putih dan umbul-umbul mulai tanggal 1 hingga 30 Agustus.
10: Saya minta kepada masyarakat Tolitoli, mari kita memasang bendera merah putih sebagai bentuk kecintaan dan juga ekspresi kita terhadap kemerdekaan Indonesia dan juga Kabupaten Tolitoli yang tercinta.
8: Jelang hari ulang tahun RI ke-81, masyarakat Tolitoli mulai desa hingga perkotaan mulai nampak antusias memasang bendera merah putih dan umbul-umbul baik di depan rumah maupun perkantoran dan rumah-rumah ibadah.
7: Dan informasi dari RRI Tolitoli dan selanjutnya kami kembali ke rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Andi Nur Syamsu di RRI Tolitoli. Pendengar, kita akan menemui rekan Irsan Saputra dari RRI Makassar. Selamat sore rekan Irsan.
11: Selamat sore Mega.
3: Baik, silakan informasi Anda.
11: Baik, kami informasikan untuk Anda, wawancara Gemas Hari Pati Maju kali ini dari RRI Makassar akan membahas pungutan liar di fasilitas publik bersama dengan pengamat kebijakan publik Dr. Andi Sumandiar yang akan dipandu oleh Alfianus Baka.
12: Assalamualaikum Bapak Dr. Andi Sumandiar.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Alfian.
12: Sehat-sehat Pak Adi ya.
13: Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Pak Alfian juga demikian.
12: Baik, amin. Kita tahu ini masalah layanan publik yang ada di Kota Makassar cukup mendapat sorotan tatkala apabila fasilitas publik tersebut seperti anjungan tunai mandiri yang seharusnya tidak berbayar itu kemudian ada oknum yang melakukan pungli di situ yang berkedok tukang parkir. Ya. Bagaimana Pak Adi melihat adanya aksi-aksi yang seakan tidak terkontrol ini, Pak?
13: Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan di pagi hari ini. Semoga pendengar RRI juga dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berkaitan dengan maraknya ya, tanda petik, aksi-aksi pungli di tempat publik, tentunya ini menaruh rasa kekhawatiran dan keresahan bagi masyarakat itu sendiri mengingat bahwa fasilitas publik itu adalah fasilitas yang dijamin kebebasannya oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kota Makassar. Nah, pertanyaannya, apakah pemerintah sudah melakukan semacam patroli, sinergi dengan aparat-aparat yang ada di sekitar wilayah yang diduga sering terjadinya pungli sendiri? Katakanlah misalnya Babinkan Tipmas, Binmas, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu dilakukan mengingat bahwa kegiatan-kegiatan pungli itu tentunya sudah melakukan operasi yang sudah diorganisir, baik dari jam, waktu, lokasi, hingga siapa saja melakukan kegiatan publik. Seperti itu untuk sementara.
12: Oke. Okay. Nah, apa sih yang menurut pandangan Anda perlu dilakukan dalam hal ini pemangku kebijakan? Mungkin dalam hal ini Satpol PP, Dinas Satpol PP, atau juga dari PD Parkir, bagaimana supaya wilayah-wilayah yang seharusnya bebas dari praktik-praktik pungli itu tidak ada begitu yang berkeliaran. Kalaupun mungkin ada, itu mungkin terkoordinasi dan juga kemudian tarif yang ditarik ide dari masyarakat itu akan masuk dalam kas daerah. Bagaimana menurut pandangan Anda?
13: Ya, tentunya yang diharapkan adalah sikap tegas komitmen dan konsisten dari pemerintah Kota Makassar untuk menertibkan kawasan yang diduga terjadinya marak aksi pungli-pungli di wilayah publik itu sendiri. Khususnya dalam hal ini, PD Parkir melakukan komunikasi bersinergi dengan wilayah-wilayah yang diduga terjadinya aksi-aksi pungli. Itu yang pertama. Yang kedua adalah peran daripada Satpol PP juga membantu, ya, membantu melakukan semacam patroli, bahkan aspek pencegahan, sehingga wilayah yang diduga terjadinya pungli itu dapat dicegah sedini mungkin. Dan yang terakhir adalah setidaknya masyarakat yang sudah istilahnya dia menjadi korban pungli, rekam, laporkan kepada pihak-pihak yang berwajib, sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai bukti untuk bahan evaluasi di wilayah-wilayah yang diduga marak terjadinya pungli itu sendiri. Seperti itu,
12: Pak. Kalau menurut Anda aturan yang ada saat ini apakah sudah cukup begitu? Atau mungkin masih perlu ditambah lagi?
13: Mengenai aturan, kita sudah melihat bahwa aturan itu sudah sangat tegas dan jelas, tinggal implementasi, ya, penegasan dari aparat itu sendiri. Pemerintah Kota Makassar melalui Satpol PP-nya, melalui komunikasinya, baik dari sektor yang ada di kecamatan hingga di kelurahan yang ada di pelosok di wilayah Kota Makassar itu, sehingga aturan yang telah diberlakukan itu dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin. Jadi inilah menjadi alat pencegahan dan alat ukur bagi oknum-oknum yang diduga akan melakukan kegiatan pungli dan dia berpikir dua kali untuk melakukannya.
12: Seperti apakah diperlukan juga space publik tersebut ditempatkan papan bicara bahwa area ini adalah area bebas dari tarif apapun begitu? Jadi tidak ada pengenaan tarif parkir misalnya ataupun tarif apapun, ya, bagi masyarakat mungkin yang akan menggunakan fasilitas-fasilitas publik tersebut.
13: Iya, betul sekali, Pak Alfian. Boleh dicantumkan papan reklame atau papan bicara dan sebagainya. Dan ini juga perlu dikuatkan oleh peran daripada media sosial, khususnya di pemerintah Kota Makassar. Ya. Yang kedua adalah peran daripada masyarakat itu sendiri ketika melakukan atau menemukan adanya kegiatan yang ada unsur punginya, segera lakukan pelaporan, ya, rekam kegiatan itu sehingga ini menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pihak pemerintah Kota Makassar untuk terus melakukan gencar kegiatan-kegiatan saber pungli yang ada di Kota Makassar.
12: Satu pertanyaan terakhir, ya, Pak Adi, kita tahu bahwa masih ada kegiatan-kegiatan ilegal yang terjadi di Kota Makassar seperti pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu begitu. Nah, apakah ini mungkin menjadi salah satu penyebab adalah masalah gejolak sosial yang masih ada di masyarakat begitu, yang terkadang mungkin sulit untuk mendapatkan pekerjaan sehingga mereka terkadang turun ke jalan-jalan melakukan pungli menjadi tukang parkir liar begitu yang tidak atau yang ilegal sehingga kemudian ini yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Pandangan Anda?
13: Betul sekali. Ini terjadi gejolak sosial mengingat bahwa kondisi ekonomi yang saat ini dialami oleh bukan hanya di Indonesia tapi di hampir di setiap negara mengalami kelesuhan ekonomi. Nah, ini bisa saja dampaknya juga menjadi sebuah dampak problematika sendiri bagi masyarakat kita ketika mereka misalnya mendapatkan perilaku ataukah semacam PHK dari tempatnya dia bekerja. Inilah yang menjadi maraknya terjadi praktik kegiatan pungli sendiri. Nah, peran daripada pemerintah Kota Makassar, lakukanlah pemberdayaan khususnya kepada masyarakat-masyarakat agar kegiatan pungli ini dapat dicegah sedini mungkin. Seperti itu,
12: Pak. Baik, Pak Adi Sumandiar, terima kasih banyak ulasannya bersama kami. Sehat selalu, sukses selalu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, semoga sehat selalu.
11: Demikianlah wawancara yang dilakukan oleh rekan kami kembali bersama rekan Megapika yang ada di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Irsan Saputra dari RRI Makassar.
14: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemas Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dalam liputan berita Gemah Saripati Maju Sekorwil 4 yang kami siarkan melalui RRI Mamuju, RRI Makassar, RRI Kendari, Palu, Toli-Toli, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Kami hadirkan informasi untuk Anda dari RRI Mamuju. Pelarian RA buronan kasus pengeroyokan di Kecamatan Tapalang, Mamuju akhirnya kandas setelah 4 bulan berstatus DPO. Tersangka dibekuk tim Resmo Brimob Polresta Mamuju dalam hutan wilayah Tapalang. Kami hadirkan informasi dari Muhammad Rusdiansyah.
15: Pelarian pengeroyokan di Kecamatan Tapalang Mamuju akhirnya kandas setelah 4 bulan berstatus DPO tersangka dibekuk tim Resmob Polresta Mamuju di dalam hutan di wilayah Tapalang. Kasat Reskrim Polresta Mamuju Kompol Agustinus Pigai mengonfirmasikan penangkapan RA dilakukan berkat hasil cyber tracking dan kerjasama dengan Polrestabes Makassar karena sebelum ditangkap ia diketahui berada di Makassar. Insiden pengeroyokan ini sejatinya terjadi pada pertengahan Maret lalu di lingkungan Tebeng Kelurahan Kasambang. Motifnya pun terbilang sepele, pelaku tersulut emosi hanya karena tidak terima saling tatap dengan korban saat berada di SPBU. Pelaku kemudian memburu korban hingga ke tempat tongkrongannya dan melakukan aksi penganiayaan bersama rekannya berinisial MI. Saat ini RA telah diamankan di sel Mapolresta Mamuju dan terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman di atas 4 tahun penjara.
16: Pada saat terjadinya peristiwa pengeroyokan ini bermula pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2026 di mana pelaku tidak menerima ketika yang bersangkutan ketika korban melotot kepada pelaku, di mana kejadian tersebut terjadi pada saat pelaku ini mengisi BBM di SPBU. Kemudian dari situ, berawal dari situ, pelaku ini tidak menerima dan kembali lagi memburu atau mencari korban sampai ke tempat tongkrongannya, kemudian melakukan pemukulan dan pengeroyokan. Untuk motif pelaku sendiri melakukan pengeroyokan karena emosi sesaat atau spontanitas. Untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 262 ayat 1 KUHP, di mana ancaman hukumannya 4 tahun atau denda kategori 5. Kemudian kami sub untuk pasalnya di 466 pasal penganiayaan ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun 6 bulan atau denda kategori 5, di mana pasal ini termasuk dalam KUHP 100 itu pasal pengecualian.
15: Sementara itu polisi terus melakukan pengejaran terhadap satu pelaku lainnya yakni MI dan mengimbau agar tersangka segera menyerahkan diri secara kooperatif. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
3: Pendengar, dari informasi RRI Mamuju yang disampaikan Muhammad Rusdiansyah, kami akan menemui rekan Rizka di RRI Bau-Bau. Selamat sore Rizka.
17: Selamat sore Megapita.
3: Baik, silakan informasi Anda.
17: Baik, dari Kota Bau-Bau, informasi terkait penguatan kapasitas kader institusi masyarakat pedesaan kelurahan IMP terus dilakukan untuk meningkatkan peran kader sebagai ujung tombak pembangunan keluarga berkualitas melalui program Bangga Gencana di Kota Bau-Bau. Berikut laporan Heru Molko.
18: Kegiatan institusi masyarakat pedesaan atau kelurahan.
19: Pemerintah Kota Bau-Bau terus memperkuat peran kader institusi masyarakat pedesaan, kelurahan, atau IMP sebagai ujung tombak pembangunan keluarga melalui kegiatan pembinaan IMP dan program pembangunan keluarga berencana atau Bangga Kencana di lini lapangan. Kegiatan berlangsung di kantor Kecamatan Wolio pada Selasa 4 Agustus 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Bau-Bau Abdul Rahman mengatakan, pembangunan yang berkualitas harus dimulai dari keluarga. Menurutnya, program Bangga Kencana tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kontrasepsi, tetapi mencakup pembangunan keluarga sejak pranikah, kehamilan, pengasuhan anak, pembinaan remaja, hingga pemberdayaan lanjut usia sebagai upaya mencetak sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.
18: Kegiatan institusi masyarakat pedesaan atau kelurahan, bagaimana kita membekali para penyuluh-penyuluh kita di lapangan sehingga mereka itu dapat benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik. Bagaimana mereka membina masyarakat, bagaimana mereka menyelesaikan masalah-masalah yang dengan masyarakat terkait dengan masalah-masalah kependudukan.
19: Abdul Rahman menegaskan kader IMP PPKBD dan sub-PPKBD memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Mereka diharapkan mampu menjadi penggerak perubahan melalui edukasi, pendampingan, serta penyampaian informasi yang benar mengenai pembangunan keluarga. Abdurrahman menambahkan berbagai tantangan seperti stunting, pernikahan usia anak, perubahan sosial, perkembangan teknologi digital, dan persoalan pengasuhan menuntut penguatan kapasitas kader agar semakin profesional, inovatif, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
18: Indonesia emas, sehingga kita perlu persiapkan generasi kita mulai dari hari ini. Tentu anak-anak kita perlu mendapatkan pengasuhan yang baik, sehingga benar-benar bisa memasuki Indonesia emas itu dengan baik.
19: Melalui pembinaan ini, pemerintah Kota Bau-Bau berharap koordinasi antar petugas lapangan semakin kuat sehingga mampu mewujudkan keluarga yang sehat, cerdas, tangguh, dan sejahtera sebagai fondasi pembangunan daerah. Dari Kota Bau-Bau, Herul Molku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau dan kembali ke Megapita, RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Rizka dari RRI Bau-Bau. Pendengar, kita akan menemui rekan Sri Ulfa dari RRI Bone. Selamat sore, Ulfa. Silakan informasi Anda. Rekan Ulfa.
20: Informasi dari RRI Bone hari ini mengenai Pemkab Bone yang mengisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan lomba tradisional dan kebersihan. Informasinya disampaikan Suryani Arifin.
21: Pemerintah Kabupaten Bone menyemarakkan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan menggelar berbagai kegiatan kerakyatan yang fokus menggerakkan ekonomi lokal dan mempererat. Malengkeng dan Magasing hingga kompetisi kebersihan lingkungan yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah dan sekolah-sekolah di Bone. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menjelaskan bahwa perayaan tahun ini tidak sekedar mengejar gelar juara, melainkan menjadi wadah evaluasi dan memperkuat budaya gotong royong di tengah masyarakat. Selain perlombaan rakyat dan kebersihan, panitia juga menyiapkan agenda malam kesenian untuk menjadi wadah unjuk bakat serta kreativitas bagi para siswa-siswi di Kabupaten Bone.
22: Beberapa kegiatan termasuk lomba olahraga, baik olahraga yang menjadi potensi untuk kita rekomendasi untuk menjadi atlet, kemudian ada olahraga tradisional seperti kegiatan ada majika, kemudian ada yang kemudian ada magasing itu. Kemudian tentunya yang paling penting kita ada lomba kebersihan. Lomba kebersihan festival, lomba kebersihan toilet, lomba sekolah, lomba kantor, kemudian lomba P2M, lomba produksi.
21: Rangkaian HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Bone ini diharapkan tidak hanya dirayakan secara seremonial, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi perputaran ekonomi lokal serta menumbuhkan rasa cinta tanah air di kalangan masyarakat.
20: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Bone hari ini. Selanjutnya kita kembali ke RRI Mamuju bersama Mega Pika.
3: Baik, terima kasih rekan Ulfa dari RRI Bone. Pendengar, kami akan hadirkan laporan langsung dari rekan Irsyad menjelang peringatan hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Indonesia ke-81. Penjual bendera merah putih dan umbul-umbul mulai menjamur di sejumlah sudut kota Mamuju. Disampaikan langsung Irsyad.
23: Ya, terima kasih rekan Mega.
3: Baik, silakan informasi Anda.
23: Ya, menjelang peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, penjual bendera merah putih dan umbul-umbul mulai menjamur di sejumlah sudut kota Mamuju. Kondisi tersebut dimanfaatkan para pedagang musiman untuk meraih penghasilan tambahan. Dalam wawancara kami bersama salah seorang penjual umbul-umbul musiman, Faisal, ia mengaku tahun ini merupakan tahun keduanya menggelar lapak bendera dan atribut kemerdekaan di lokasi sudut kota Mamuju. Menurutnya, minat masyarakat mulai meningkat seiring meningkatnya semakin dekatnya peringatan Hari Kemerdekaan. Ia mengatakan bendera merah putih menjadi produk yang paling banyak dicari dan diminati masyarakat, baik untuk dipasang di depan rumah maupun di perkantoran. Sementara itu, harga atribut yang dijual bervariasi, mulai dari sekitar Rp30 hingga Rp40.000 rupiah untuk umbul-umbul dan bendera sederhana. Sedangkan bendera dengan ukuran yang lebih besar, sekitar 10 meter, dijual dengan harga hingga 400 ribuan.
0: Minggu, ya tahun kemarin kami jual, tahun kemarin.
23: Berarti sudah tahun kedua ini,
0: Pak? Oh iya, tahun kedua. Oh iya, mereka nganggungan 17 Agustus. Nah, alhamdulillah sudah ramai. Karena sedikit kurang datang, saya tanya bilang, wajib kita pasang bendera. Kita ini kan warga Indonesia. Yang larisnya itu bendera saja. Ditaruh di apa kantong kantor dengan depan rumah.
23: Harganya berapa?
0: Harga 30. Kalau kantoran 40.
23: Dengan semakin dekatnya peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81, para pedagang berharap permintaan terhadap bendera dan berbagai atribut kemerdekaan terus meningkat. Demikian laporan langsung dari saya, kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih rekan Icat atas laporan langsung Anda. Dan pendengar, kami akan menemui rekan Jihan di RRI Kendari untuk menyampaikan informasi. Jihan.
1: Baik.
3: Silakan laporan Anda.
1: Ya, baiklah, dari RRI Kendari akan kami hadirkan news feature mengenai Kalandue Lumpur Teluk Kendari untuk masa depan keluarga bersama dengan Dina Fadila Azmi.

0: Laut mulai surut. Seorang wanita paruh baya tampak perlahan menelusuri lumpur dengan tangan kosong. Ia mencari kalan duit, sejenis kerang yang hidup tersembunyi di balik lumpur pesisir yang sejak lama menjadi sumber penghidupannya. Dia adalah Ibu Salma, pencari kalan duit lumpur yang telah menekuni pekerjaannya lebih dari 10 tahun. Pekerjaan tersebut ia lakoni sejak mengikuti kedua orang tuanya karena keterbatasan pilihan kerja dan tuntutan ekonomi keluarga.
1: Saya mencari kalan duit itu sekitar 2012. Awalnya ya ikut-ikut orang tua, tapi karena dari dulu keluarga memang mata pencariannya dari laut, jadi nggak ada pilihan lain sih. Saya langsung saja turun ikut-ikut orang tua, jadi sampai sekarang jadi pekerjaan tetap.
0: Setiap pagi, Ibu Salma berangkat sebelum matahari naik. Sambil menunggu air laut surut, ia masuk ke area berlumpur dan meraba satu persatu kalan duit yang tersembunyi. Pekerjaan ini menuntut kesabaran dan tenaga ekstra karena lumpur yang dalam kerap menyulitkan langkah.
1: Biasanya itu saya setiap hari berangkat subuh atau pagi-pagi sekali, sekitar jam-jam 7 atau jam 8, tergantung saja bagaimana kapan air lautnya surut. Nah, kalau sudah sampai di lokasi tempat saya mencari, saya turun itu di lumpur. Biasanya saya itu pakai alat parang atau besi atau kayu-kayu. Biasa sampai siang, tergantung pasang surutnya air dengan cuaca juga.
0: Dalam sehari, hasil yang didapat Ibu Salma tidak selalu sama. Jika beruntung, ia bisa mengumpulkan hingga 8 kg kalan duit. Namun, saat kondisi laut kurang bersahabat, hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.
1: Kalau hasil pencarian sebenarnya itu tidak menentu. Tergantung kalau lagi bagus cuaca bisa dapat 5-8 kilo. Tapi kalau lagi sepi-sepi kadang cuma 2-3 kilo. Harganya itu untuk 1 kilo biasa saya jual itu 20-25 per kilo. Tapi tergantung lagi dari banyaknya yang didapat.
0: Ibu Salma mengaku penghasilan dari mencari kalan duit belum sepenuhnya menjamin kestabilan ekonomi keluarga. Meski demikian, pekerjaan ini tetap ia jalani demi menopang kehidupan sehari-hari. Seiring waktu, Ibu Salma merasakan perubahan di wilayah pesisir. Kalan duit yang dulu mudah ditemukan kini semakin sulit. Pencemaran dan aktivitas manusia di pesisir dinilainya menjadi salah satu penyebab berkurangnya hasil tangkapan.
1: Dulu itu kalan duit itu gampang sekali didapat, mudah untuk kita temukan. Tapi sekarang harus jauh lagi kita masuk di dalam lumpur, kita meraba, maksudnya pakai alat kah, pakai tangan. Karena mungkin ya habitatnya ini juga, apalagi kan biasa cuaca juga kadang-kadang, belum lagi sampah-sampah biasa. Tidak seperti mie dulu yang kayak cepat kipenuh begitu.

dirinya. Kalandua diteluk Kendari umumnya pada jenis kerang lumpur bercangkang keras. Jika ingin dikonsumsi, kalandua perlu direndam terlebih dahulu dalam air bersih selama 1 malam atau lebih agar kotoran dan lumpur di dalam cangkangnya keluar. Dina Fadila Azmi melaporkan.

0: Baik, terima kasih rekan Jihan dari RRI Kendari. Pendengar, news feature yang disampaikan RRI Kendari menutup perjumpaan kita dalam liputan berita Sekoril 4 dalam Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini 4 Agustus 2026 yang kami siarkan melalui RRI Mamuju, RRI Makassar, RRI Kendari, RRI Palu, RRI Toli-Toli, RRI Ampana, RRI Bone, dan RRI Bau-Bau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, pendengar, tim reporter, dan juga teknik yang bertugas, saya Mega Pika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekoril 4.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dipilih barangnya, 100% barangnya asli dari luar negeri, barangnya bergaransi. Ayo mari pak, ayo bu, lihat-lihat barangnya, siapa tahu jodoh.
1: Ribut musito deh, apakah kau jual itu, heboh sekali.
0: Barang impor ini pak, barang dari luar negeri.
1: Oh begitu kah, ada garansinya kah itu?
0: Ada tuh.
1: Ah saya tidak yakin nih, soalnya ada pengalamanku, rusak barangku, malah saya disuruh kasih kembali itu barang ke negara asalnya untuk diperbaiki.
0: Ini bagus pak, saya jamin pak, barang ini tahan lama. Coba bapak lihat modelnya.
1: Ah jangan miode, mending saya cari yang SNI buatan Indonesia, lebih aman. Kalau rusak masih bisa diperbaiki.
2: Mencintai produk Indonesia adalah wujud nyata rasa bangga terhadap bangsa sendiri. Dengan memilih dan menggunakan produk buatan dalam negeri, kita turut mendukung para pelaku usaha lokal, membuka lapangan pekerjaan, serta memperkuat perekonomian nasional.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan azan maghrib untuk wilayah Kota Bau-Bau dan sekitarnya.

akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya. Hadis riwayat At-Tabarani.

saya ingin punya jabatan yang bergengsi. Saya ingin punya mobil tercanggih hari ini. Saya ingin handphone dengan seri yang lebih tinggi. Saya ingin dan ingin lagi. Hal itulah yang sering mengganggu pikiran kita sekarang. Padahal, jauh sebelum ambisi itu datang dan mengejar, Tuhan telah berikan semuanya dengan sabar. Nikmat yang mengalir di setiap hembusan nafas, kebahagiaan yang terselip dalam tawa yang ikhlas, hingga kebebasan jiwa yang tak mungkin bisa dibeli dengan emas. Hanya saja, seringkali kita terlalu buta, selalu menghitung apa yang belum ada, hingga lupa satu kunci bahagia, yaitu rasa syukur.

yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah solawat kepadaku pada setiap Jumat, karena solawat umatku akan diperlihatkan padaku pada saat Jumat." Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Hadis riwayat Baihaqi.

Pendengar, keutamaan membaca salawat dapat ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Azab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi. Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali." Bersalawat kepada Nabi bagi seorang Muslim dapat membawa manfaat dan berkah. Di antaranya, dimohonkan ampun oleh malaikat, mendapatkan pahala 10 kali lipat, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan permohonannya, dan berada paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.

Sa'id bin Sulaimrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Qur'an. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Al-Bazzar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masunnah bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nangkir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar mudah memberikan pertanyaan kepada mayat. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan apapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Sahabatku, aku adalah Al-Qur'an yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Janganlah khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan malaikat-malaikat ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Hadis riwayat Tirmizi.

0: Indonesia bau-bau terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih bersama kami RRI Bau-Bau.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tuh, agak pas.

Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

Tembah Bula adalah tradisi masyarakat suku Muna yang dilakukan menjelang bulan Ramadan. Masyarakat suku Muna yang mendiami Pulau Muna dan anak-anak Pulau Muna telah menjadikannya warisan turun-temurun yang dilakukan generasi demi generasi. Kata Tembah Bula berarti menaikan doa. Doa yang dinaikkan biasanya adalah doa ucapan syukur kepada Sang Maha Kuasa karena telah dipertemukan lagi dengan bulan yang penuh berkah dan makrifat melalui ritual Tembah Bula. Tradisi ini dimulai dengan membacakan ayat suci Al-Quran oleh imam masjid atau yang sering disebut moji. Tersedia juga tudung yang dibungkus dengan kain putih. Dalam tudung tersebut, tersedia makanan-makanan khas daerah suku Muna yang nantinya siap disantap bersama setelah doa selesai. Tradisi Tembah Bula telah sejak dulu dilaksanakan sejak ajaran Islam mendarat di Kepulauan Muna.

petir, kilat, atau halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan. Beberapa saat kemudian disusul dengan suara menggelegar yang disebut guruh. Dikutip dari laman BMKG, petir merupakan gejala listrik alami dalam atmosfer bumi yang tidak dapat dicegah dan terjadi akibat lepasnya muatan listrik baik positif maupun negatif yang terdapat di dalam awan. Petir hanya terjadi pada awan yang sudah mencapai taraf matang. Awan yang sudah mencapai taraf matang secara umum akan membentuk dua batas lapisan utama elektrifikasi. Pada bagian atas terkonsentrasi medan listrik positif sebagai akibat adanya proses konveksi updraft yang menyebabkan awan bergerak ke atas dan melebihi tingkat pembekuan hingga menjadi kristal-kristal es. Bagian bawah terkonsentrasi medan listrik negatif sebagai akibat adanya proses konveksi downdraft yang menyebabkan butiran-butiran es yang lebih berat bergerak ke bagian bawah awan.

Inflasi dan deflasi adalah dua konsep ekonomi yang berlawanan. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus, sedangkan deflasi adalah penurunan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus.

Tahukah Anda, di Jepang ada tradisi unik bernama Hanami. Hanami yaitu menikmati keindahan bunga sakura yang sedang mekar. Nah, biasanya dilakukan di musim semi dan masyarakat akan juga berkumpul di bawah pohon sakura untuk makan bersama, berbincang maupun juga menikmati keindahan alam. Tradisi ini juga bukan sekedar piknik, tapi juga cara untuk merenung tentang keindahan hidup yang sementara seperti bunga sakura yang hanya mekar sebentar.

Tahukah Anda? Di Jepang ada tradisi unik bernama Hanami. Hanami yaitu menikmati keindahan bunga sakura yang sedang mekar. Nah, biasanya dilakukan di musim semi dan masyarakat akan juga berkumpul di bawah pohon sakura untuk makan bersama, berbincang maupun juga menikmati keindahan alam. Tradisi ini juga bukan sekedar piknik, tapi juga cara untuk merenung tentang keindahan hidup yang sementara seperti bunga sakura yang hanya mekar sebentar.

hari. Ya baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus dengarkan kami dari Bobo di FM 97,8 MHz. Beberapa teman lagu pilihan kami sudah menemani Anda juga di malam ini. Saatnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21. Pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi. Biasanya provinsi tidak mampu minta ke pusat, kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.

0: adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin perlindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 21 Undang-Undang IKN itu belum cukup. Karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiri pasal 21 Undang-Undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
0: Sementara itu Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara AMAN mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
2: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena mengalami kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingannya dihalangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
0: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di ibu kota negara atau IKN wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
4: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Ya. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Ya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari KSP, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk

0: para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
1: Pada saat ini Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
0: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
1: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah, kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisaro Bogor M. Faturi menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
2: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
0: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
4: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan, Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi di sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
5: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati. Ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
4: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra mengatakan upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan Salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
6: Sementara dihentikan ya, karena memang AWMC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21. Namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebarat awan sudah mulai tipis, sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas, sementara AWMC kita hentikan.
4: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya, serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
7: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Buruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim, dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
9: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidak-tidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
8: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
10: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipun-pun lah di menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
8: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
12: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
11: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
12: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harapan No Mandau, meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
13: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi. Karena kan gak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan, jadi jangan sampai lah terjadi.
12: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
14: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Guang, Mr. Su Xiangshou, dan Komandan Kapal Kun Lun Shan, Mr. Liu Xiangfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Khofifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
15: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
14: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
3: Dan beralih ke informasi dari mancanegara, Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.
17: Kongres Tahunan PSSI 2026 menetapkan Kongres Pemilihan PSSI akan digelar pada Juli 2027. Keputusan tersebut diumumkan pada konferensi pers usai Kongres yang berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta kemarin oleh Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. Erick mengatakan keputusan tersebut disepakati dalam Kongres Tahunan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan sepak bola nasional.
16: Karena memang adanya pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi disetujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para rekan-rekan media.
17: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI bidang media Arya Sinulinga menuturkan, keputusan ini dibuat agar kepengurusan PSSI saat ini menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum masa baktinya berakhir. Salah satu tanggung jawab pekerjaan itu adalah kompetisi sepak bola nasional yang masih bergulir. Jika kongres pemilihan tetap dilaksanakan pada waktu sebelumnya.
18: 23 itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.
17: Semula jadwal Kongres Pemilihan PSSI dijadwalkan pada Februari 2027. Selain keputusan tersebut, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdul.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik, pendengar RRI Bau-Bau, tadi kita sudah ikuti juga untuk penyampaian warta berita Sentral Jakarta bersama Pro 3 RRI. Semoga informasinya tadi bisa memperbarui informasi Anda juga di malam ini. Saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti mimbar agama Katolik, khususnya untuk umat Nasrani. Selamat mengikuti.

Yang terhormat para pendengar RRI Kendari, serta saudara-saudari terkasih dalam Kristus dimanapun berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan penyertaannya, kita dapat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Pada kesempatan yang bahagia ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan, merenungkan, serta menghayati sabda Tuhan agar iman kita semakin diteguhkan, pengharapan kita semakin dikuatkan, dan kasih kita semakin diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya perjumpaan kita pada saat ini membawa damai sejahtera, sukacita dan berkat bagi kita semua. Pada malam ini saya akan membawakan mimbar agama Katolik dengan tema Menjaga Kesucian Hati Bukan Sekedar Formalitas Lahiriah. Mari kita awali kegiatan ini dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami tidak hanya fokus pada hal-hal lahiriah atau adat istiadat saja. Sucikanlah hati kami ya Tuhan, agar segala perkataan dan perbuatan yang keluar dari diri kami selalu memuliakan nama-Mu. Amin. Mari kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-murid-Mu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah para murid dan berkata dan bertanya kepadanya, "Tahukah engkau bahwa perkataan itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut. Biarkanlah mereka itu. Mereka adalah orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menjaga kesucian hati bukan sekedar formalitas lahiriah. Bapak Ibu pendengar RRI Kendari, serta saudara-saudari terkasih dalam Kristus dimanapun berada. Hari ini kita diajak untuk memeriksa kembali motivasi terdalam dari hidup keagamaan kita. Dalam Injil Matius pada hari ini, orang Farisi dan ahli Taurat mempersoalkan para murid Yesus yang tidak membasuh tangan sebelum makan. Bagi mereka, ketaatan pada adat istiadat lahiriah adalah tolak ukur utama dari kesucian seseorang. Namun Yesus dengan tegas mengalihkan fokus dari apa yang tampak di luar kepada apa yang tersembunyi di dalam hati. Pendengar RRI Kendari yang terkasih, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Makanan yang masuk ke tubuh akan dicerna lalu dibuang. Tetapi, kata-kata yang keluar dari mulut kita seperti gosip, fitnah, kebencian, kemarahan, dan kesombongan berasal langsung dari hati. Kebersihan lahiriah dan ketaatan pada formalitas agama tidak ada artinya jika hati kita masih dipenuhi oleh kepalsuan dan penghakiman terhadap sesama.
Teguran Yesus kepada kaum Farisi sebagai orang buta yang menuntun orang buta menjadi peringatan keras bagi kita. Seringkali kita menjadi buta rohani ketika kita merasa lebih suci hanya karena rajin beribadah atau mengikuti aturan organisasi keagamaan, sementara hidup harian kita jauh dari kasih. Tuhan tidak hanya mencari persembahan yang bersifat sekedar topeng belakang. Tuhan merindukan sebuah hati yang murni, yang terpancar melalui tutur kata yang membangun dan perbuatan yang mendatangkan damai sejahtera. Mari kita berefleksi, apakah tutur kata kita hari ini sedang mencerminkan hati yang dipenuhi oleh kasih Kristus? Mari kita memohon rahmat agar Dia menyucikan hati kita dari segala kedengkian dan kepalsuan, sehingga hidup kita benar-benar menjadi garam dan terang yang nyata bagi sesama. Semoga, amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terima kasih atas firman-Mu yang telah menegur dan memperbaharui hati kami hari ini. Kami sadar bahwa Engkau tidak melihat apa yang tampak di luar, melainkan melihat ketulusan hati kami. Ampunilah kami jika selama ini kami lebih sibuk mengejar formalitas agama dan penilaian sesama, namun mengabaikan kesucian batin. Bersihkanlah hati kami dari segala benci, benih kebencian, iri hati, kesombongan, dan kepalsuan. Bimbinglah lidah dan bibir kami agar setiap kata yang keluar dari mulut kami senantiasa mendatangkan damai, menguatkan yang lemah, dan memuliakan nama-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami di sepanjang hidup kami, agar hidup kami benar-benar menjadi saksi kasih-Mu yang nyata. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kita.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Udah mana HP-nya?
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
0: Taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa.
0: Bak air ditutup lagi.
1: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk, biar terhindar dari
0: demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
0: Kita nggak balas gigit nyamuknya, Mak.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Bahaya, ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
3: Masih di 97.8 MHz, RRI Bawa-Bawa di malam ini pendengar. Untuk Anda pecinta drama radio, kita kembali hadirkan drama radio dengan judul Satu Rumah Dua Dukungan yang diproduksi oleh RRI Bovendigul. Selamat mengikuti.

0: Nah, ini dia pertandingan yang ditunggu-tunggu. Dari awal saya udah yakin tim ini bakal melaju jauh.
1: Ih, Bapak yakin sekali, Pak. Padahal tim yang saya dukung juga nggak kalah bagus loh, Pak.
0: Ah, tim Ibu tuh sering bagus di atas kertas saja.
1: Loh, jangan salah, Pak. Justru mereka yang tampil konsisten sejak Bapak kualifikasi.
0: Konsisten ya iya, tapi belum tentu kuat kalau tekanan tinggi.
1: Ya udah, lihat aja nanti.
0: Kalau tim saya menang, malam ini Ibu buatkan Bapak nasi goreng.
1: Boleh, tapi Pak, kalau tim Ibu yang menang, Bapak cuci piring besok pagi.
0: Wih, berat juga hukumannya, Bu.
1: Berani taruhan nggak?
0: Siap, siap.
1: Nah, gol kan, Pak? Ibu juga bilang apa?
0: Itu baru satu gol, Bu. Pertandingan tuh masih panjang.
1: Biasanya kalau udah unggul duluan, sulit untuk dikejar.
0: Jangan terlalu percaya diri, Bu. Bu.
1: Aduh, sepertinya ada yang mulai khawatir harus cuci piring.
0: Belum tentu. Nah, sekarang gimana?
1: Kan masih imbang, Pak. Belum menang juga, kan?
0: Tadi Ibu sudah hampir selebrasi seperti juara, loh.
1: Iya kan, Ibu lagi seneng.
0: Kadang kalau mendukung tim tuh, Ibu selalu berlebihan.
1: Loh kok Ibu? Justru Bapak yang dari kemarin gak berhenti bicarain tim favorit Bapak.
0: Lah, karena mereka memang pantas untuk dibicarain.
1: Itu kan menurut Bapak aja.
0: Ya memang faktanya gitu.
1: Nah, itu dia. Bapak tuh selalu merasa paling benar.
0: Lah kok jadi saya?
1: Kalau Ibu punya pendapat beda, selalu dianggap gak paham sepak bola.
0: Saya nggak pernah bilang begitu kok.
1: Iya, memang nggak bilang, tapi sering menyiratkan.
0: Sebentar, Bu. Jadi selama ini Ibu merasa gitu ya?
1: Iya, padahal Ibu juga ngikutin pertandingan, Ibu juga baca berita sepak bola.
0: Iya, saya kira kan cuma bercanda.
1: Ya awalnya bercanda, Pak, tapi lama-lama kita ini seperti lomba cari siapa yang paling benar.
0: Ya mungkin saya yang terlalu bersemangat, Bu.
1: Iya, Pak, sepertinya memang kita yang terlalu serius menanggapi pertandingan ini.
0: Ternyata seri, Bu.
1: Iya, berarti gak ada nih, Pak, yang menang taruhan.
0: Dan gak ada yang harus nyuci piring karena kalah.
1: Iya, tapi piring tetap harus dicuci.
0: Lah itu, permasalahan sesungguhnya, Bu.
1: Gimana nih, Pak? Kita cuci piring barengan aja?
0: Yowes, ayo kita cuci sama-sama, Bu. Lebih enak kan kalau dikerjakan sama-sama.
1: Iya, bener.
0: Harusnya tadi Argentina yang menang. Wasitnya itu kayaknya berat sebelah.
2: Justru Argentina yang diuntungkan, Pak. Kalau tadi nggak dapat penalti, Brasil sudah menang.
0: Banyak pelanggaran lah, Bu. Ibu nggak lihat toh. Tapi nggak dikasih kartu sama wasit kan. Apalagi tadi pas itu tuh kasih Niro sliding Messi itu.
2: Lah, kalau itu memang wasitnya sudah benar, Pak. Orang slidingnya kena bola kok.
0: Itu sudah jelas kena kaki Messi. Kok ngeyel?
2: Iya, Pak. Tapi kan kena bola juga.
0: Semoga ya, semoga ini nanti Brazil sama Argentina ketemu lagi. Biar Ibu tahu, biar Ibu sadar tim mana yang terbaik dan itu pasti Argentina.
2: Iya, Pak, semoga bisa ketemu lagi. Dan nanti pertandingannya Brazil yang menang 1-0, Neymar bakal cetak gol.
0: Ngawur aja, kayak peramal aja, Bu.
2: Kalau kalah debat jangan marah-marah lah.
0: Siapa tuh yang marah, Bu? Ini loh sabunnya, bikin licin di tangan pas pegang wajan.
2: Alah, alasan aja. Hari ini pokoknya gantian Bapak yang masak.
0: Loh kok gitu sih, Bu? Masakan Ibu kan lebih enak.
2: Pokoknya yang Bapak yang masak hari ini, titik.
0: Udah saya duga tadi, saya juga yang salah. Harusnya aku diem saja. Ini sudah bantu cuci piring, bantu lagi masak, malah bukan bantu, aku yang masak sendiri.
2: Udah cepet, masak
0: nasi.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Sudah
0: bersihin mas tadi. Ini rumahnya masih kotor. Apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya Tante.
2: Sini.
3: Kenapa Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: Iya, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus dengarkan kami tentunya dari Bau-Bau di malam ini. Dan pendengar, kami hadirkan juga ini ada informasi juga untuk Anda. Di mana pendengar, ini banyak ya orang rela memangkas waktu tidur demi menyelesaikan juga pekerjaan atau juga mengejar target ini. Dan pendengar, para ahli justru menegaskan bahwa tidur yang cukup merupakan salah satu kunci utama untuk meningkatkan produktivitas. Alih-alih membuang waktu, tidur berkualitas juga membantu otak bekerja lebih optimal, sehingga seseorang ini dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan juga minim kesalahan tentunya. Dan menurut Raj Dasgupta, ini dokter spesialis, kurang tidur membuat otak tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, pendengar. Dan akibatnya ini seseorang lebih mudah melakukan kesalahan ya, melewatkan juga detail penting hingga membutuhkan juga waktu lebih lama untuk menyelesaikan tugas-tugasnya ini. Dan salah satu mitos yang masih banyak ya dipercaya adalah semakin sedikit seseorang tidur, semakin produktif pula dirinya. Tak sedikit pula ini figur publik atau juga influencer ini yang membanggakan ya kebiasaan tidur hanya 3 hingga 4 jam setiap malam. Padahal ini menurut Sanam Hafiz ini neuropsikolog, kebiasaan tersebut justru berisiko ini terhadap kesehatan fisik maupun juga mental seseorang. Ia menambahkan sebagian besar orang dewasa membutuhkan waktu tidur sekitar 7-9 jam setiap malam agar tubuh dan juga otak ini dapat berfungsi secara optimal, pendengar. Selain itu, anggapan bahwa waktu tidur yang hilang ini bisa diganti pada akhir pekan juga tidak sepenuhnya tepat. Menurut Hafiz ini, tidur bukan seperti tabungan yang bisa dibayar sekaligus juga setelah beberapa hari begadang, pendengar.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Ya baik pendengar, kita nantikan ya acara Ruang Rindu yang juga akan hadir untuk Anda di malam ini. Anda bisa berpartisipasi tentunya di line telepon kami. Untuk itu kami harapkan Anda masih terus dengarkan kami RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Sampai.

Pasti suara ini tidaklah asing di telinga kita. Ya, ini adalah suara dari sebuah permainan yang bernama Lato-Lato. Lato-Lato adalah sebuah permainan yang mempertemukan dua bendulan berbentuk bola yang terbuat dari plastik polimer, yang dimana asal-usul dari permainan dikaitkan berasal dari Amerika Serikat yang terinspirasi oleh Eskimo Yoyo, yakni sebuah mainan tradisional budaya asli Alaska. Untuk versi lainnya, mainan ini juga dikaitkan terinspirasi dari senjata berburu di Amerika Selatan. Pada awal 1970-an, Lato-Lato begitu populer di dunia hingga sampai ke Indonesia. Namun tahukah Anda kalau permainan Lato-Lato juga dilarang di beberapa negara? Alasannya, selain karena suaranya yang mengganggu, permainan ini juga dikabarkan berbahaya bagi anak-anak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam ini? Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda yang setia mendengarkan kami dari bau-bau di manapun Anda berada. Semoga malam Rabu ini menjadi waktu yang tenang ya, untuk bisa melepas juga penat setelah seharian beraktivitas. Bagi pendengar yang masih bekerja, sedang berkendara, belajar, atau juga mungkin memilih menikmati malam dari rumah, terima kasih telah menjadikan RRI

0: sebagai teman perjalanan dan juga teman beristirahat Anda. Dan mendengar hingga pukul 11 malam, saya akan menemani Anda dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan seperti biasa, Anda bebas ya memilih lagu favorit, menyampaikan juga salam hangat atau berbagi cerita singkat yang ingin didengar oleh pendengar RRI lainnya. Jangan ragu untuk berinteraksi bersama kami melalui layanan pesan atau layanan telepon kami. Lagu pilihan Anda akan kami putarkan semampu kami sesuai dengan antrian yang masuk malam ini tentunya. Oke, baik, saya coba menyapa dulu, ini sepertinya sudah ada yang gabung. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Iya, dengan?
1: Dengan Yono di Pimpi.
0: Dengan Yono di Pimpi. Oke, Yono mau lagunya siapa malam ini? Lagunya pop Indonesia ya.
1: Da Suci. Lagunya Da Suci.
0: Lagunya siapa ini?
1: Lagunya Da Suci.
0: Judulnya?
1: Judulnya Merindukanmu.
0: Merindukanmu. Saya coba cari dulu lagunya ya.
1: Iya mbak ya.
0: Ada alternatif lain gak, Bung Yono? Saya gak dapat
1: lagunya. Lagunya Gamawan.
0: Yang mana?
1: Satu atau dua.
0: Satu atau dua. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Buat semua aja. Buat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada Bung Yono ya di seputaran Pimpi yang sudah menjadi penelpon pertama kita juga di malam ini. Di belakangnya Bung Yono, halo Ruang Rindu. Halo
2: Ruang Rindu,
0: Maria. Iya, dengan Bung Andis Lorong Oga. Langsung saja, Bung Andis, mau lagunya siapa ini?
2: Bruri.
0: Lagunya Bruri yang mana?
2: Jangan ada dusta di antara kita.
0: Jangan ada dusta di antara kita. Lagunya buat siapa aja nih?
2: Buat Mbak Arya dan nepatannya. Selamat buat kita. Bunga tadi, Bung Agus, Bung Rizka, Mbak Rizka, Bung Jun, Bung Sayang, Bung Jang, Bung Angka, Bung Benny. Bung Leman di kampung.
0: Ya.
2: Yeah. Mbak Rizka, Mbak.
0: Buat semuanya aja ya.
2: Semua.
0: Oke, baik. Iya. Iya, amin. Iya.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bung Anies juga tadi Super Lorohoga yang sudah bergabung juga bersama kita pendengar di malam ini. Dan untuk Anda juga yang masih bergabung, ini saya tahan dulu ya, karena kita sudah ada dua lagu di sini. Langsung saya hadirkan lagunya, jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Bau-Bau. Lagunya Gamawan ya, satu atau dua.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Ruang Rindu.

0: Bang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung, langsung saja di 0402-2823-994. Bisa juga melalui WhatsApp di 0822-5972-994. Oke, baik, saya coba menyapa kembali. Ada siapa di ujung telepon? Halo. Halo, Ruang Rindu. Ya, bisa dicoba kembali di 0402-2823-994. Oke, baik, saya coba menyapa kembali. Halo. Halo, Ruang Rindu. Oke, baik, bisa dicoba lagi. Mungkin bisa melalui jalur WhatsApp di 0822-5972-994, pendengar. Dan pendengar, ini saya juga mau ngucapin selamat malam buat Anda yang lagi mendengarkan kami dari bawah-bawah di FM 97,8 MHz. Semoga Anda selalu sehat ya. Baik, saya coba sapa kembali. Halo, Bang Rindu.
1: Halo juga, Bang Rindu.
0: Iya, dengan Bung siapa di mana ini?
1: Dengan Reon di Wami.
0: Reon? Di Wami. Ya, bisa radio monitornya mungkin dikasih kecil sedikit.
1: Ya.
0: Sudah. Halo, sudah? Halo, Bung Reon.
1: Iya.
0: Iya, radio monitornya mungkin dikasih kecil sedikit ya.
1: Oh, iya. Oke. Sudah.
0: Oke, baik. Ya, Bung Rewer mau dengerin lagu siapa ini malam ini?
1: Lagunya Velvet ada enggak?
0: Lagunya siapa?
1: Velvet.
0: Yang mana itu?
1: Yang emang pantas.
0: Ada. Saya coba cari dulu ya.
1: Iya.
0: Mungkin ada yang mau disapa dulu ini sambil saya cari lagunya.
1: Siapa buat penyanyinya, siapa ya?
0: Ini pendatang baru ya?
1: Udah lama.
0: Oh, udah lama. Ini dengan Ria saja.
1: Oh, dengan Ria. Lagunya buat Baria saja. Ini yang operatornya.
0: Oke. Velvet ya?
1: Iya. Udah.
0: Memang pantas. Oke, baik.
1: Iya. Oke.
0: Makasih ya.
1: Iya. Iya, oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, tadi ada Bung Reon ya di seputaran Wameo sana tadi yang sudah bergabung. Di belakangnya Bung Reon, saya coba sapa lagi. Halo.
2: Halo. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Agung ini, Lambu Sango.
0: Agung di Lambu Sango.
2: Iya.
0: Mohon maaf, radio monitornya bisa dikasih kecil.
2: Oke, maaf.
0: Ya, suara saya terdengar di sini soalnya ini.
2: Oh iya. Boleh request lagu kakak?
0: Ah, boleh dong. Tapi radionya tolong dikasih kecil dulu sedikit.
2: Kecil sekali.
0: Sudah?
2: Nggak kedengaran.
0: Kok nggak kedengaran?
2: Iya, sudah.
0: Suara saya nggak kedengaran gitu maksudnya?
2: Suaranya kita kedengaran gitu, tapi radio saya nggak kedengaran sih itu.
0: Oke. Iya. Ini pendatang baru ya?
2: Pendatang baru kakak, dari Makassar.
0: Oh begitu. Oke deh kalau gitu, salam kenal ya untuk Bung Agung di Lampu Sango tadi ya.
2: Betul.
0: Oke, baik, mau lagunya siapa ini malam?
2: Lagunya Leto, Ruang Rindu.
0: Lagu Leto, lagunya buat siapa aja nih?
2: Yang pertama untuk kakak penyiarnya sendiri. Sama Abang Didi, Pak Hasmin, Jiban alias Jeps,
0: ya.
2: Putra yang selalu main slot.
0: Oke.
2: Sama Talam juga.
0: Buat teman-temannya
2: yang
0: ya.
2: Sampai, Iya, jangan sampai meterannya selalu los-los.
0: Oke, makasih.
3: Oke kakak, makasih.
0: Iya. Iya, tadi ada pendatang baru kita, ada Bung Agung tadi di Lampu Sango yang sudah ikut berpartisipasi juga bersama kita peningkat di malam ini. Dan untuk Anda yang masih ingin bergabung, mohon maaf saya tahan dulu ya, karena kita sudah ada dua lagu di sini. Jadi langsung saja saya hadirkan lagunya, jangan kemana-mana karena kita masih kembali, masih di Ruang Rindu.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Ya baik, pendengar silakan yang masih ingin bergabung langsung saja di line telepon kami. Saya coba menyapa kembali ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu. Apa kabar, Bang?
0: Apa kabar? Kabar baik. Dengan siapa ya?
1: Hah? Bentar lupa.
0: Ternyata dengan Bung Andi. Ini suaranya jauh sekali nih ya.
1: Kenapa?
0: Suaranya agak jauh saya dengar dari sini.
1: Angin kuat sekali di sini, Pak. Ya.
0: Kenapa? Angin?
1: Angin, ya.
0: Sama di sini juga angin nih. Oke, posisi lagi di mana ini, Bung Andi?
1: Lagi di teras rumah depan.
0: Oh, lagi di depan rumah.
1: Sambil menghadap ke jalan oleh kendaraan-kendaraan lewat.
0: Oh gitu, oke deh, kalau gitu. Mau lagu yang siapa ini malam ini?
1: Siapa-siapa sudah gabung, Pak?
0: Yang gabung tadi ada Bung Yono, ada Bung Andis juga tadi Lorong Hoga, ada Bung Reon, Agung juga tadi. Datang baru.
1: Banyak pendatang baru ya.
0: Iya nih.
1: Iya. Kalau itu ini pendatang lama lah.
0: Iya. Iya, gitu. Mau lagunya siapa ini, Bung Andi?
1: Untuk sebuah nama yang di cover oleh Ken Marfoka.
0: Apa tadi?
1: Untuk sebuah nama.
0: Untuk sebuah ya. Nama ya.
1: Ini kan lagunya Nero Delinya, tapi ada di cover oleh Henmar Mokta.
0: Lanjut, ada yang mau disapa?
1: Iya, sapa pertama buat Maria bersama operator, semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Lancarkan urusannya dan dimurahkan.
0: Iya, baik.
1: Ini ada Bung Andi tadi, sudah lewat. Terus ada pendatang baru juga, salam kenal dari Mas Andi di Batam. Terus ada Bung Zul belum gabung ya?
0: Oh, Bung Zul belum gabung nih.
1: Iya, ada Bung Zul, ada Rani, ada Purnama Sari di Sulawesi Barat, ada Pak Alin, ada Bunda Emil, ada Bunda Tiara, ada Bung Benijo, ada Pak Widi di Tokyo, mudah-mudahan bisa gabung.
0: Iya.
1: Juga
0: serta semua
1: semuanya
0: jembar
1: ya.
0: Oke, baik. Iya.
1: Makasih baru ya.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi Bu Andi ya di Batam tadi yang sudah ikut bergabung juga bersama kita pendengar di malam ini. Dan di belakangnya Bung Andi, saya coba sapa kembali. Halo.
2: Halo. Selamat malam, Bung Rindu.
0: Selamat malam. Dengan Bung siapa di mana ini?
2: Dengan Irman.
0: Dengan Bung Irman Parigi.
2: Iya.
0: Oke, Bung Irman mau lagunya siapa nih?
2: Kalau lagunya Seventeen boleh.
0: Seventeen yang mana?
2: Cinta Tak Bertuan.
0: Cinta
2: Tak Bertuan.
0: Tak Bertuan.
2: Iya.
0: Iya, ada yang mau disapa juga malam ini, lagunya buat siapa aja nih?
2: Menyapa ya buatnya Baria yang lagi siaran di Kamar Portugal.
0: Iya.
2: Juga sahabat yang sudah gabungan juga tadi. Salam kompak, salam bahagia juga untuk semua. Serta untuk semuanya saja, sahabat dimanapun berada.
0: Oke.
2: Salam rindu.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi Bung Irman ya di Parigi Mautong yang sudah ikut berpartisipasi juga bersama kita pendengar di malam ini. Dan pendengar, kita kembali hadirkan dua lagu ya. Dan kita masih kembali untuk sesi terakhir. Untuk itu terus dengarkan kami RRI Bau-Bau.

Salah dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Tulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Ruang Rindu.
4: Ya, banyak pendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan pendengar, kita masuk di sesi terakhir ya. Dan juga saya masih menerima satu penelpon lagi sebelum saya cukupkan acara Ruang Rindu di malam ini. Oke, baik, saya coba menyapa dulu ini. Halo.
5: Halo Ruang Rindu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Arya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sayang sekali terputus ini.

0: Oke, baik, saya coba sapa dulu lagi. Ini halo.
1: Halo, selamat malam kakak.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Didi di Lembu Sango.
0: Oh, temannya Ir, siapa tadi ya?
1: Temannya Agung.
0: Oh, Agung, Didi di Lembu Sango. Iya. Iya. Radio monitornya tolong dikasih kecil sedikit ya.
1: Iya, sudah kakak. Sudah.
0: Oke, baik. Mau lagunya siapa malam ini? Ya.
1: Lagu Makassar boleh?
0: Lagu Makassar. Aduh, enggak usah deh. Lagu yang lain aja, lagu pop biasa.
1: Oh, begitu kan? Lagunya siapa ini? Bruri Marentika.
0: Ah, Bruri tadi saya sudah putar.
1: Sudah ya?
0: Iya.
1: Seventeen menemukanmu.
0: Seventeen saya sudah putar juga tadi. Tadi monitor enggak nih? Sudah. Seventeen juga tadi sudah putar tadi. Baru-baru tadi saya putar. Fine.
1: Siapa lagi nih? Yang Anima Bintang.
0: Oke.
1: Boleh?
0: Iya.
1: Lagunya buat siapa? Amore yang ada di workshop.
0: Mm-mm.
1: Teman-teman eksplorasi yang ada di Konut, Morut, sama Bobau.
0: Iya. Yeah.
1: Sama dengan Pak Hasmin yang sudah mau bobo.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih kakak.
0: Iya, makasih juga.
1: Buat saya kakak.

Bung Didi ya, juga di Lambusa kok tadi, yang sudah ikut berpartisipasi juga bersama kita mendengar di malam ini. Dan Bung Didi ini menjadi penelpon terakhir kita ya di acara Ruang Rindu. Terima kasih juga yang sudah ikut berpartisipasi. Dan juga untuk Anda yang belum bisa bergabung malam ini, mohon maaf ya, nanti bisa dicoba lagi di lain waktu. Oke baik, selanjutnya di ruang dengar Anda mendengar, kami juga akan hadirkan jazz musik hingga pukul 23 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena

Saya sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu bukan, sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Prinsip Kedalaman. Alkisah, seorang pemuda menemui tiga orang petani yang sedang bekerja menanam padi di sawah. Pemuda itu menanyakan pada petani pertama, "Apa yang sedang Bapak lakukan?" Petani pertama menjawab, "Kamu tidak melihat, saya sedang menanam padi." Si pemuda lalu menanyakan hal yang sama pada petani kedua. Sang petani kedua lalu menjawab, "Saya sedang bekerja. Saya sedang menggarap tanah yang panjang dan lebar ini." Kemudian, lagi-lagi si pemuda menanyakan hal yang sama pada petani ketiga. Petani ketiga menjawab dengan tersenyum, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara memberi makanan orang-orang sedesa ini." Pendengar, apa yang bisa kita pelajari dari ketiga petani tersebut? Terkadang, kita melakukan sesuatu hanya memikirkan sesaat apa yang kita lakukan. Jika kita akan mendapatkan sesuatu, maka belajarlah untuk memberikan sesuatu bagi orang lain. Pemimpin yang luar biasa tidak hanya memikirkan apa yang dilakukannya sesaat saja, melainkan berpikir jauh ke depan. Dari sanalah kita akan belajar prinsip kedalaman. Seberapa dalam kita berpikir, hingga akhirnya berimbas pada pekerjaan long term kita. Pendengar, ketika akan mendapatkan sesuatu, belajarlah untuk memberikan sesuatu.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Anna.

sebuah kota kecil, ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Dia duduk sambil memandangi sawahnya yang luasnya tidak seberapa itu. Di samping sawah tersebut, ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut, ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak, dan pohon mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen, sambil menghitung berapa banyak buah yang akan dihitung dan juga keuntungan yang akan didapat. Tiba-tiba ia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon lainnya. Lalu muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa tupai akan merusak panennya tahun ini. Ternyata wajah tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukannya. Pendengar, semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon, semut hitam adalah musuh dari tupai. Karena kekompakan semut hitam dan jumlahnya banyak, maka tupai tidak berani dengan semut hitam itu. Lalu petani tersebut penasaran mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya. Padahal dia yakin tidak akan ada yang bisa menangkap tupai tersebut. Tupai adalah binatang yang sangat pandai dalam meloncat. Karena kepandaiannya itulah banyak petani yang menjadi rugi karena buah panennya banyak dirusak oleh tupai. Lalu petani tersebut mendekati pohon tersebut dan dia melihat semut yang berbaris di pohonnya. Pendengar, petani tersebut sangat bersyukur karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Kisah ini mengingatkan bahwa sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Tidak ada orang yang sangat sempurna dalam dunia ini. Sepandai apapun Anda, tentunya Anda pasti memiliki kekurangan. Contohnya saja, tupai yang pandai meloncat tetap memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu takut pada semut hitam. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal positif. Jadi ketika satu orang diberikan talenta dalam bermain musik, bukan berarti orang tersebut juga pandai dalam bidang lain. Maka dari itu, bersyukurlah apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tetaplah rendah hati, meskipun orang lain tidak sepandai Anda.

0: Suatu hari, seorang lelaki masuk ke toko buah, lalu bertanya kepada penjual, berapa harga apel per kilonya ya? Harga apel 30.000. Kalau jeruk, hanya 25.000 saja, Pak. Jawab penjual. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kenal dengan penjual buah tersebut masuk ke dalam toko. Pak, berapa harga 1 kilogram apel dan jeruknya? Tanya wanita itu. Dengan tersenyum, penjual menjawab, apel 15.000 dan jeruk hanya 10.000 saja. Merasa dicurangi, saat itu juga lelaki tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah. Tetapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata, tunggu saya sebentar, kepada lelaki tersebut. Kemudian si penjual memberikan kepada wanita tersebut 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk. Wanita itu pergi dengan gembira dan berkata, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anak-anakku akan makan buah hari ini. Setelah wanita tersebut pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli lelaki dan berkata, demi Allah, aku tidak mencurangimu. Tetapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim dan ia selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap kali aku ingin membantunya, pasti dia tolak. Saya berpikir keras bagaimana
1: caranya. RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

Pendengar yang senantiasa setia di RRI Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum Anda beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang tengah bertugas malam hari ini, semoga lancar dan aman. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. Radio Bau-Bau kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz maupun aplikasi radio digital yang dipancarluaskan dari Jalan Limbowolio, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau untuk edisi pagi ini, tepatnya tanggal 5 Agustus 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

食える。

ربهم. وذا

Right here.

فاذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم

seuntai doa di pagi hari. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bila hari ini masih menjadi bagian hidup kami, berikanlah kemudahan dan kelancaran untuk menjalaninya. Bila kelopak mata kami masih dapat terbuka, bimbinglah penglihatan kami untuk senantiasa melihat kebaikan dan kebenaran. Bila mulut kami masih diizinkan berucap, tuntunlah agar senantiasa mengatakan kejujuran. Bila kaki kami masih diberi kemampuan untuk melangkah, hantarkanlah ke tempat-tempat yang menjadi ibadah kami. Bila tangan kami masih dapat digerakkan, gerakanlah untuk memberikan kebaikan bagi orang lain. Bila matahari masih diperkenankan menyentuh raga ini, sempurnakanlah cahayanya di pagi hari untuk menyehatkan tubuh kami. Bila udara masih menjadi bagian dari nafas kami, lapangkanlah rongga dada ini untuk menghirupnya. Bila dari rezeki yang diturunkan di muka bumi ini masih ada bagian hak kami, datangkanlah dalam jumlah yang banyak bagi kami yang halalan thayyiban dari segala arah, agar kami dapat memberi manfaat bagi orang lain yang membutuhkan. Ya Allah, Ya Rabb, bila keluarga dan saudara-saudaraku di sini masih diperkenankan mewarnai kehidupan kami, jadikanlah mereka sebagai warna-warni yang penuh keindahan, penuh kasih sayang, rukun dan damai selalu. Angkat dan hilangkanlah segala penyakit keluarga dan saudara-saudaraku ini. Gantikanlah dengan kesehatan yang sempurna. Serta berikanlah sisa usia yang penuh manfaat dan barokah. Ya Allah, dengan segala yang telah diperlihatkan pada kami, untuk menjadikan ini semua sebagai pelajaran hidup kami. Karuniakanlah kepada kami sejak hari ini sampai kau utus malaikatmu untuk mengangkat ruh ini dari jasad kami dengan limpahan nikmat dan kasih sayangmu. Di akhir hayat kami, kami mohon karuniamu untuk husnul khotimah.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.

0: Pendengar di manapun Anda berada, khususnya kaum muslimin dan muslimah, kami cuplikan lagu persembahan, lagu religi atau nuansa islami. Dan saat lagi Rari Bawa-Bawa akan bergabung dengan program Satu Kendari guna mengikuti program acara religi pagi.
1: Iya, kita coba terhubung ya bersama Pak Kiai di subuh hari ini. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Iya, kita mesti akan coba untuk terhubung ya dengan Pak Kiai di pagi ini.
2: Halo.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi halo wabarakatuh Pak Kiai. Halo Pak Kiai. Halo. Iya, bisa dengar suara saya Pak Kiai?
2: Halo.
1: Iya. Ya, pendengar kita akan coba terhubung kembali ya bersama Pak Kiai untuk di subuh hari ini. Iya, mungkin sedikit ada gangguan dengan frekuensi.

0: warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ya. Sudah terdengar ya. Iya, ini untuk di kebersamaan kita di subuh hari ini, kita akan membahas ya, terkait dengan kesempatan beribadah berkurang setiap hari. Topik kita pagi ini ya, Pak Kiai.
1: Halo.
0: Iya, bisa masih bisa terdengar dengan jelas suara saya, Pak Kiai?
1: Tidak jelas. Bunyi apa ini?
0: Kurang jelas ya. Baik, kita akan coba sedikit ini. Iya, mungkin sedikit ada gangguan ya, Pak Kiai.
1: Jadi dimulai bagaimana?
0: Ya, baik Pak Kiai. Mungkin sebagai pengantar untuk perjumpaan kita, silakan Pak Kiai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yawmina hadza ila yawmin nahda. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus solihat, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabar, shadaqallahul adzim. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Mutiara Pagi, melalui siaran RRI Kendari yang insyaAllah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini tanggal 5 Agustus. Kita bergulir tidak terasa nanti tanggal 5 September. Baru tiba lagi tanggal 5 Oktober dan seterusnya. Bahkan tidak terasa Agustus tahun 2027. Tidak terasa kita akan jalani insyaAllah. Artinya apa? Kesempatan kita beramal, kesempatan kita beribadah itu setiap hari berkurang. Kalau kita mengibaratkan, kita akan melakukan perjalanan panjang. Mungkin kita tempuh perjalanan 100 kilo. Maka hari pertama kita berjalan, berarti selama satu hari pasti yang 100 kilo itu akan berkurang lagi berapa kilo. Hari kedua kita berjalan, maka pasti tinggal barulah 1 kilo satu hari umpamanya, berarti tinggal lagi 80 kilo dan seterusnya. Artinya proses perjalanan waktu akan menyampaikan kita dan akan mendekatkan kepada satu finish perjalanan, dan itu pasti. Yang kedua, kalau kita lihat dari segi aktivitas atau ibadah yang kita lakukan, kalau umpamanya hari ini kita melakukan sholat 5 kali sehari semalam, maka kalau seandainya 100 kali, 100 rakaat kita akan lakukan, besok sudah berkurang 5 kali, kemudian besoknya lagi berkurang 5 kali, sehingga hampir dipastikan bahwa setiap terjadi perputaran waktu, maka kesempatan kita untuk melakukan ibadah, melakukan pengabdian, itu pasti akan berkurang. Itulah proses. Sehingga, di dalam satu petunjuk yang disampaikan oleh seorang ulama besar, Hasan Al-Barsi mengatakan bahwa, wahai anak Adam, engkau hanyalah kumpulan hari. Setiap kali satu hari berlalu, maka hilanglah sebagian dalam dirimu. Yang hilang itu adalah kesempatan cukup melakukan pengabdian. Nah, renungkanlah kalimat ini, lalu kita bandingkan dengan umur yang kita jalan. Bahwa perhitungan berdasarkan kalkulasi angka, setiap terjadi pergantian waktu, hari, minggu, bulan, itu kita menghitung tambah sebagai tambahan umur. Tetapi sesungguhnya secara hakiki, justru dengan kita melewati hari demi hari demi hari, maka itu pasti berkurang. Makanya sangat bijak kalau kita menyimak ayat yang saya jadikan mukadimah. Ya al-syamsa diya wal kamar nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Allah mempergerikan itu matahari bersinar dan bulan bercahaya. Tenggelam matahari, muncul bulan. Tenggelam bulan, muncul matahari. Itu pun satu roda perjalanan waktu yang kita pasti lewati. Jadi kalau umpamanya hari ini tenggelam matahari, maka kurang lagi berapa 12 jam kesempatan kita untuk melakukan pengabdian. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam persoalan waktu memperingatkan berbagai macam ayat. Salah satu yang paling populer adalah wal asri innal insana lafi usr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Demi masa. Masa ini dikatakan waktu, saat, kesempatan, itu semua orang mengalami kerugian di dalamnya. Kenapa? Kalau dikatakan dia menyia-nyiakan proses perjalanan waktu yang dilaluinya, maka dikatakan demi wal asri, demi masa, innal insana lafi usr. Semua manusia melakukan kerugian. Yang tidak merugi adalah illalladzina amanu amilus solihat, orang yang punya keyakinan bahwa ternyata proses perjalanan waktu itu begitu cepat sehingga jangan kita mengincinya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, itu kecuali pengecualian illalladzina amanu wa amilus solihat, yang selalu melakukan amal saleh di antara perjalanan waktu yang ada. Nah, itu. Nah, kemudian kita tetap ada suatu ungkapan biasa, ya ini kita tergantung persinya bagaimana. Ada mengatakan, di waktu mudamu, kerjakan memang apa yang kamu mau kerjakan. Nah, ini kalimat ini jangan sampai kita tergerus kepada kekuatan, kesehatan, waktu yang kita masih muda itu melakukan, tetapi ternyata diisi dengan yang kurang bermanfaat. Diisi dengan perbuatan yang sia-sia, ternyata melakukan amal-amal tapi justru bukan yang baik. Tetapi seandainya kalimat ini kita ambil, kemudian kita hantukan kepada amalan atau nilai yang positif, kita mengatakan manfaatkan memang waktumu, kesehatanmu, penglihatanmu waktu masih muda, kuatkan memang baca Quran, karena nanti suatu ketika kamu mau baca Quran sudah susah melihat ayat-ayat Al-Quran dan tulisan-tulisan Al-Quran. Yang kedua, kuatkan memang langkahku untuk melakukan pengabdian. Salat jangan sampai kau tinggalkan. Kalau perlu lakukan memang seluruh sunnah-sunnah yang ada, karena nanti suatu ketika kamu mau melaksanakan salat sunnah tapi mungkin sudah tidak diberi kesempatan atau tidak diberi kekuatan. Sempurnakan memang tata cara ibadahmu, karena nanti suatu ketika kamu mau menyempurnakannya tapi apa daya, sudah tidak akan mampu tenagamu untuk melakukannya. Salat, kalau masih mampu berdiri sekarang, berdiri memang sepanjang masa untuk melakukan salat, karena suatu ketika nanti tinggal kamu lakukan dengan duduk. Mungkin juga jangankan duduk, tinggal dilakukan dengan baring. Dan jangankan baring, nanti suatu ketika memang sudah habis dan tidak ada lagi kesempatan baginya untuk melakukan sholat. Nah, karena itulah peringatan kita mengatakan bahwa setiap hari berlalu, kesempatan untuk beribadah akan semakin kurang. Tujuan yang kita capai, mencapai 100 hari, maka setelah ia, kita lalui satu hari, berarti tinggal 99 hari. Makanya, kita belajar dengan alhamdulillah, rata-rata orang yang berpikir jadi bupati, wali kota, wali, dia mengatakan 100 hari kepemimpinan. Itu ukuran. Tapi begitu berjalan, setelah hari ini dia belum berbuat apa-apa, maka tinggal 99 hari. Kalau hari kedua lagi tidak mengatakan, berarti tinggal 90 hari. Itulah gambaran perjalanan hidup manusia, ditakar dengan ibadah, bahwa ternyata setiap hari berganti akan kehilangan kita kesempatan untuk melakukan pengabdian, ibadah, dan amalan-amalan. Itulah sebabnya Hasan Al-Basri mengatakan kita ini hanya sekedar tumpukan hari. Berlalu setiap hari berarti ada yang hilang kepada kita. Dan sesungguhnya yang hilang itu ternyata adalah kesempatan untuk melakukan pengabdian. Sekian. Allahu mafiklakum tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, untuk di perjumpaan kita, kita berbagi buat pendengar yang ingin masuk bergabung bersama kita untuk bertanya ya. Kita undang di jalur telepon ya, di 0401-3124-008. Juga bisa hadir bersama kita tentunya untuk berbagi dari pertanyaan pendengar dengan topik kita, kesempatan beribadah berkurang setiap harinya. Sudah ada yang bergabung Pak Kiai ya di kebersamaan kita pada subuh hari ini. Langsung kita sapa untuk di perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Waalaikumsalam. Halo.
0: Iya.
2: Ini dia Meroro.
0: Dengan Pak Haris.
2: Pak Salimin.
0: Salimin, oh Pak Salimin. Baik. Silakan Pak Salimin untuk pertanyaannya.
2: Okay. Pertanyaan saya, seperti ada orang yang rajin salat, tapi kasihan tidak tahu mengaji. Jadi pertanyaannya, apakah ini nilai salatnya ada pahalanya? Karena jelas sebutannya kurang cepat atau bagaimana? Dan pertanyaan yang kedua, seperti menyangkut tobat. Apakah ini tobat sudah diterima setiap selesai kita salat dan kita bertobat, atau mau salat tersendiri untuk salat tobat? Inilah pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bisa mendengar ya terkait dengan pertanyaannya? Oke, bisa mendengarkan pertanyaan yang tadi dibagikan? Iya, tadi dari Pak Salimin ya, bertanya terkait dengan orang yang sholat tapi dia ini mungkin tidak bisa mengaji. Nah, ini bagaimana sholatnya, diterima atau tidak? Dan juga dengan bertobat, kalau misalkan sholat tapi kita sering bertobat, ini seperti apa nih? Apakah tobatnya diterima atau memang harus tobat secara khusus dengan sholat tobat ya di waktu tertentu? Silakan Pak Kiai.
1: Halo.
0: Iya. Sepertinya kurang terdengar ya. Kita akan coba terhubung lagi dengan Pak Kiai untuk kebersamaan kita di subuh hari ini ya. Sepertinya kurang jelas dari apa yang disampaikan. Ya, waalaikumsalam. Dan tentunya untuk di kebersamaan kita ya, kita masih akan lanjut di Mutiara Pagi. Tetap bersama kami, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar masih di Mutiara Pagi ya, kita akan coba terhubung kembali untuk di kebersamaan kita bersama dengan Pak Kiai Muslim terkait dengan pertanyaan tadi dari Pak Salimin yang sudah bergabung bersama kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sudah terdengar suara saya Pak Kiai ya?
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Kiai, ini kalau terkait dari pertanyaan dari Pak Salimin tadi ya, ini kalau misalkan ada orang yang sholat tapi dia tidak tahu mengaji, ini seperti apa nih? Apakah sholatnya diterima atau tidak? Dan yang kedua pertanyaannya terkait dengan bertobat ya. Setiap sholat mungkin dia mengucapkan istighfar atau semacamnya, tapi apakah diterima atau memang harus ada sholat tobat khusus supaya kesalahan atau dosa-dosanya diampuni atau melalui dengan sholat tobat? Silakan Pak Kiai.
1: Iya. Yeah. Bagaimana yang kedua?
0: Ya. Yang kedua ini terkait dengan sholat tobat. Apakah dia harus sholat tobat secara khusus supaya dosanya diampuni atau di setiap sholatnya selaut wajib gitu mereka dia bertobat dengan mengucapkan istighfar, apakah tetap diterima atau seperti apa?
1: Ya,
0: ya silakan.
1: Jadi yang pertama, apakah orang yang sholat itu tidak tahu mengaji diterima sholatnya?
0: Iya.
1: Maka sholat kita akan menjawab bahwa sholat tidak diterima kalau tidak membaca ayat Al-Quran, terutama Ummul Quran, Al-Fatihah. Karena di dalam sholat itu ada rukunnya. Nah, salah satu rukunnya itu harus pintar mengaji, karena itu harus pintar membaca Al-Fatihah. Nah, kemudian ada orang yang memang dia juga bisa mengaji, hanya tidak ada kurang hafalannya. Nah, kalau ada orang yang sholat tapi ternyata dia hafal itu surah Al-Fatihah, maka dia melaksanakan sholat itu pasti sah sholatnya, karena asma Al-Fatihah menjadi rukun. Kalau tidak ada hafalannya ayat yang adalah ya dia tidak baca, karena itu sunnah. Tapi kalau umpamanya dia baca tapi cuma satu surah saja, innatana kalkausar, itu terus rakaat pertama, rakaat kedua itu innatana kalkausar, innatana kalkausar, itu sah. Karena ya sudah lewati rukunnya, yaitu Al-Fatihah. Makanya ya sebagai pembuka bahwa mudah-mudahan umat Islam tidak ada lagi yang tidak tahu baca Al-Fatihah. Memang surah Al-Fatihah, karena itulah salah satu rukun. Kemudian yang kedua, di samping surah Al-Fatihah, ya tentu dia harus tahu menyebutkan bahasa-bahasa Arab, seperti dia bisa bertasbih, dia bisa bertahmid, dia bisa berselawat. Karena di antara itu, selawat itu dia merupakan rukun daripada salat. Nah, jadi memang makanya umat Islam yang pertama dijadikan alat dasar adalah Al-Quran, apalagi dikatakan Al-Quran itu adalah pedoman, petunjuk. Sehingga orang kalau mau melaksanakan salat dengan baik, maka mutlak dia juga harus belajar membaca Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana sholat taubat itu? Saya kurang jelas. Saya katakan, apakah taubat kita diterima? Kalau berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, innallaha tawwabur rahim, Allah wallahu ghafurur rahim, dan seterusnya, innahu kana tawwabah, bahwa Allah itu membuka pintu taubat dan dia akan memperkenalkan atau menerima taubat seorang hamba yang bertaubat. Makanya diminta, berdoalah aku berikan, dan taubatlah kamu akan aku ampuni. Berarti itu keyakinan kita bahwa pasti orang bertaubat itu taubatnya diterima. Cuma persoalannya, apa kita sudah tahu kalau diterima? Itu tanda tanya besar. Karena kita mau, ya Allah, astagfirullahaladzim, minal khataya, minal baraya, ya ampuni aku dari segala kekejian, atau berada yang mungkar, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah aku dari segala dosa yang saya lakukan. Nah, Allah tidak menjawab, ya sudah saya terima tobatmu. Tidak. Tetapi makanya dikatakan dalam amalan kita ada satu penunjang yang paling menentukan adalah hati. Hati apa yang maknanya adalah keyakinan. Semangat kita bertobat dan kita betul-betul yakin bahwa saya ini mau bertobat, dengan syarat-syarat taubat yang ada, berjanji tidak mengulangi lagi menyesal yang telah lalu. Kalau itu sudah muncul dalam hati, yakinlah kita bahwa pasti taubat kita diterima. Tidak usah tunggu lagi dari Allah dan tidak akan pun mengatakan setiap kita meminta memohon ampun, meminta taubat langsung dijawab oleh Allah sesuatu itu tidak. Tetapi lakukanlah pertaubatan itu. Makanya orang mengatakan setelah taubat, setelah itu dia yakin bahwa taubatnya sudah diterima. Dia beristighfar karena dia melakukan kesalahan, dia memohon ampun kepada Allah. Itu yakini bahwa itu Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penerima taubat. Saya kira itu saya kuncinya.
0: Baik, Pak Kiai. Nah, pendengar kita masih undang ya untuk di kebersamaan kita yang membahas terkait dengan topik yang sudah disampaikan juga dari Pak Kiai, yaitu kesempatan beribadah berkurang setiap harinya. Nah, ini Pak Kiai terkait dengan memanfaatkan waktu nih ya, karena setiap harinya yang berlalu ini sudah tidak akan bisa kembali. Nah, bagaimana kita menyikapi dari hari-hari yang kita jalani ini supaya kita tidak melakukan aktivitas yang sia-sia, Pak Kiai? Ya, Pak Kiai bisa mendengar suara ya. Saya?
1: Pertama, coba kita ingat-ingat pesannya waktu, ingat-ingat WA-nya waktu itu. Apa ada ke pesannya waktu kalau muncul berdasarkan hadis Rasul? Ternyata ada pesannya yang kita harus kasih. Apa dalam satu hari katakan, ma min yaumi yashakku pajaruhu illa wa yunadi. Tidak muncul pajar setiap saat kecuali yang memberi pesan-pesan kepada manusia. Apa pesannya? Ya anak Adam, atau wahai bani Adam, ana halkun jadi. Itu kata waktu. Hati-hati wahai anak Adam, saya ini adalah ciptaan Allah, ciptaan Allah yang baharu. Ana halkun jadi, itu kata waktu. Artinya apa? Ana halkun jadi, hati-hati karena saya ciptaan Allah ini ada cipta yang baru, berarti saya akan banyak, saya akan pergi, saya akan berlalu. Nah, kalau orang mengingat itu, ternyata waktu ini akan berlalu. Jangan sampai ini saya lakukan ini, tidak belum sempat lakukan ini, saya belum sempat salat ini, sudah habis waktu duhur. Jangan sampai saya belum asap, ternyata sudah masuk maghrib. Jangan sampai maghrib sudah dilaksanakan, orang ternyata saya belum. Itu karena kita tahu anak hal pun jadi, waktu hati-hati dia akan berlalu. Waktu salat dari waktu salat ke waktu salat itu pasti semua bertahan dan berlindus. Nah, itu kata waktu anak hal pun jadi. Yang kedua, wa aman ka ala syahid. Kata waktu itu, wahai anak cucu Adam, hati-hati semua yang kamu lakukan itu pasti saya akan saksikan. Itu kata waktu. Wa amaluka ala syahid. Jadi waktu itu dia foto kita, seperti di jalan raya itu sekarang kalau ada orang yang tidak pakai apa, pakai pambel itu, di foto itu, dia hati-hati lewat di situ, itu ada fotonya. Nah, hati-hati, waktu itu akan memotret semua apa yang kita lakukan. Oh, hari Rabu jam 7 dia pergi di sana, satu lewaktu. Nah, makanya dikatakan, ana hal kun jadi, wa amaluka ala syahid. Dan saya akan menyaksikan setiap apa yang kamu lakukan. Awal kasih. Kemudian fakta ini kata waktu, manfaatkan aku dengan baik. Setiap waktu yang ada itu coba manfaatkan aku. Tiba waktu ibadah silakan beribadah. Tiba waktu apa beribadah seterusnya manfaatkan. Termasuk waktu istirahat, manfaatkan itu selesai. Apalagi dalam Al-Quran sampaikan bahwa kita ini disiapkan waktu oleh Allah ada untuk berikhtiar di waktu siang hari dan ada waktu beristirahat pada waktu malam hari. Nah, jadi itu yang dikatakan ya, faktan ini memanfaatkan sesuai dengan posisinya. Ada saatnya istirahat, ada saatnya bekerja, ada saatnya berfaktan. Kemudian kesannya yang ketiga, yang keempat, a'udzu billahi yaumil qiyamah. Hati-hati karena saya kalau sudah berlalu tidak akan pergi dan tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat. Inilah a'udzu billahi yaumil qiyamah. Kalau saya sudah berlalu tidak akan pernah kembali sampai hari kiamat. Maka hati-hati jangan sampai masih ada yang mengatakan Jumat ini biar jadi tidak Jumat karena masih Jumat minggu depan. Wah, itu jangan, karena kata ya saya Jumat ini tidak akan kembali lagi. Kalau masih ada Jumat yang akan datang itu Jumat lain lagi. Itu sudah dari Jumat ke Jumat ini sudah berapa oksigen yang kita dari kita hirup yang diberikan oleh Allah, sudah berapa fasilitas cahaya yang diberikan oleh Allah yang kita manfaatkan dengan baik. Nah, itu pasti akan berbeda. Nah, jadi itulah pesannya, waktu ada empat yang kita harus jaga betul, bahwa dia mengatakan anak harta. Jadi saya ciptaan Allah yang baharu, artinya hati-hati karena waktu itu akan bergeser berjalan begitu cepat. Nah, kemudian wa amaluka ala syahid, memanfaatkan aku atau semua apa yang kamu lakukan di selama waktu itu pasti akan saya ketahui. Makanya fakta ini memanfaatkan aku serta waktu-waktu memanfaatkan dengan yang baik, karena kalau saya sudah berangkat tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat. Nah, itulah bila kita membedah persoalan waktu-waktu yang kita lalui dalam menjalani hidup di atas jagat terangnya.
0: Baik, Pak.
1: Kira itu ya.
0: Ya, ini sudah ada yang bergabung juga Pak Kiai ya di via WhatsApp kita. Langsung saya bacakan. Assalamualaikum Pak Kiai, dari Imran di Lepo-Lepo. Sekarang kan ya, kata dari Imran ini, sekarang kan Pak Kiai banyak kelompok-kelompok Islam yang saya bingung. Saya mau mendapatkan atau untuk beribadah tempat yang benar, apakah Pak Kiai ada tempat yang tepat atau benar untuk benar-benar kita beribadah kepada Allah? Terima kasih. Maksudnya ada kelompok-kelompok tertentu nih Pak Kiai, dia nggak tahu mau menuju kelompok yang mana gitu. Ya, silakan Pak Kiai. Iya Pak Kiai. Iya Pak Kiai.
1: Halo.
0: Iya, ini untuk pertanyaan dari Pak Imran di Lepo-Lepo ya, terkait dengan kelompok-kelompok tertentu yang ada di sekitar kita nih, yang mungkin membingungkan dan dia ingin supaya tahu yang mana lebih bagus untuk diikuti gitu, dengan banyaknya mungkin komunitas atau semacamnya Pak Kiai. Iya. Bisa terdengar Pak Kiai?
1: Tidak kedengaran,
0: baik. Ya, terkait dengan kelompok-kelompok Pak Kiai.
1: Iya.
0: Ya, kelompok-kelompok dalam Islam ya, ada kelompok-kelompok tertentu. Ini yang mana nih yang perlu diikuti dan mana yang tidak? Iya. Masih kurang jelas ya Pak Kiai. Ya, kita masih akan coba terhubung kembali dengan Pak Kiai tentunya ya, untuk di kebersamaan kita. Dan masih membahas juga terkait dengan topik kita pada subuh hari ini. Pak Kiai bisa mendengarkan suara saya?
1: Tidak kedengaran.
0: Baik, iya. Ya, kita mungkin jeda dulu sedikit ya. Nanti kita akan terhubung kembali.

0: Ya pendengar, kita masih lanjut ya untuk di Mutiara Pagi, untuk di kebersamaan kita pada subuh hari ini. Dan tentunya kita masih membahas nih, Pak Kiai, ini di tadi ada pertanyaan yang masuk di kebersamaan kita terkait dengan kelompok-kelompok tertentu nih yang mungkin komunitas atau semacamnya, yang dari Pak Imran tadi di Lepo-Lepo bingung nih harus memilih yang mana kira-kira yang kalau harus diikuti dan diteladani. Silakan Pak Kiai.
1: Apa, bagaimana?
0: Ya, kelompok-kelompok Islam dari Pak Imran nih pertanyaannya, yang mungkin saja komunitas-komunitas ini dia bingung untuk pilih yang mana yang bisa diikuti Pak Kiai. Nah, kalau dari Pak Kiai yang mungkin mana? Ada saran tertentu mungkin dari beberapa komunitas atau semacamnya. Iya. Masih kurang jelas Pak Kiai?
1: Iya, kalau jelas apa maksudnya?
0: Baik, baik.
1: Pokok pikiran apa?
0: Tunggu. Kita kalau sekarang gimana Pak Kiai? Sudah terdengar suara saya?
1: Kedengaran ini ya, kalau ngomongan sudah saya dengar tadi ada pokok-pokok pikiran apa?
0: Bukan. Ini Pak Kiai terkait dengan kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok komunitas.
1: Iya. Oh, kelompok-kelompok.
0: Iya, benar. Dari Pak Imran yang bertanya. Baik, silakan Pak Kiai.
1: Iya. Kelompok-kelompok dalam Islam.
0: Iya. Yang mana yang bagus mana yang diikuti? Baik.
1: Ya, Pak ini. Jadi fakta yang ada di kalangan kita umat Islam itu banyak pendapat. Mungkin ayatnya sama, tetapi ternyata menginterpretasikannya berbeda. Itu boleh. Daripada kita memaknai satu perintah dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang penting tujuan pokoknya. Contoh, saat Al-Quran berfirman dalam Al-Quran, aqimis shalah wa atus zakah, dirikan salat dan keluarkan zakat. Itu tentu kita sudah tahu, oh, ini perintah untuk melaksanakan salat. Nah, pelaksanaan salat itu pasti ada yang berbeda-beda. Ada yang tidak kunut, ada yang kunut. Ada yang besarkan basmalahnya, ada yang tidak besarkan basmalahnya. Nah, persoalan-persoalan ini semua punya tuntunan, dan semua berdasarkan yang kita ikuti, karena kita ikut kepada Rasulullah melalui sahabatnya, melalui tabi'inya, melalui apa dan seterusnya. Maka terkadang itu berbeda dalam pelaksanaannya, tetapi ternyata itulah inti pokoknya bahwa dia melaksanakan salat. Mau baca basmalah, mau tidak baca basmalah, mau kunut, tidak mau kunut, tapi yang tidak boleh dia tidak salat. Ah, itu. Nah, dia ruku kalau dia mampu ruku, dia sujud kalau dia mampu sujud. Nah, itu melihat kelompok-kelompok yang ada dalam Islam dari segi amalan, dari segi syariah, boleh berbeda-beda, tapi ada yang hakiki. Apa yang hakiki? Ya, tujuan sesungguhnya perintah yang sama. Nah, itulah saya ingin katakan, kita kalau dalam konteks sosial, dalam konteks syariah, itu tidak apa-apa kita berbeda. Tetapi yang tidak boleh berbeda itu adalah konteks ketauhidan atau keyakinan kepada Allah. Tidak boleh kita akan mengatakan bahwa kul huwallahu ahad, artinya menerjemahkan bahwa yang dimaksud satu itu tiga tapi satu. Bahwa yang dimaksud satu itu ya satu tapi satu di sana, satu di sini. Nah, itu tidak boleh. Karena itu namanya berbicara tentang akidah yang terkait dengan keesaan Allah. Jadi pokoknya kan dikatakan, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, ya itu sudah pokok. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, itu. Nah, kemudian, kalau Islam itu yang kita yakini bahwa ternyata Nabi Muhammad itu seakan Al-Quran menginformasikan sebagai Hatamul Anbiya, penutup dari seorang Nabi, kita harus satu itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad sudah Nabi terakhir. Makanya kalau ada sekarang orang mengatakan dia Islam, tetapi ternyata dia mengatakan ada Nabi sesudah Nabi, maka itu yang dikatakan kalau tidak bisa diterima oleh orang Islam, karena itu bukan ajarannya. Nah, itu yang dikatakan, oh, itu termasuk penistaan, dan itu termasuk penodaan agama.
0: Baik. Baik Pak Kiai. Nah ini karena sudah di ujung perjumpaan juga, mungkin terkait dengan topik kita bisa disimpulkan nih Pak Kiai ya, terkait dengan ibadah yang dimana waktu itu terus berlalu. Silakan Pak Kiai.
1: Ya, jadi pertama karena ini gangguan-gangguan kita jaringan, kalau ada yang ternyata jelas nanti pertemuan berikutnya boleh kita ulang kembali. Yang kedua, bahwa judul kita saat ini itu pasti nyata. Bahwa setiap kita melewati satu hari, secara hakiki, kesempatan yang hilang untuk melakukan pengabdian, sekalipun kita menghitung tambahan umur secara nominal. Mungkin yang umurnya hari ini adalah 50 tahun 7 hari, tetapi karena berakhir nanti ini maka dia itu lagi sudah 50 tahun 8 hari. Tetapi menuju dari 7 hari ke 8 hari ternyata kurang lagi 1 hari kesempatan kita untuk beribadah. Dan untuk itu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, kita tutup untuk perjumpaan kita di Mutiara Pagi pada pagi hari ini ya, di mana kita sudah berpagi juga. Dan mohon maaf jika ada terjadi sedikit trouble ya, mungkin di kesempatan berikutnya kita bisa kembali bersua bersama Pak Kiai Muslim dan berbagi terkait dengan topik-topik menarik lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Asia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kapten. Berita seputar Kepulauan Buton.
1: Itu ada 4 yang di belakangnya itu belum ada penyerahan sampai sekarang. Jadi memang belum bisa digunakan.
2: Kegiatan institusi masyarakat pedesaan atau kelurahan.
3: Saudara, selamat pagi dari kawasan Limbowulio, Tanganapada. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bau-Bau berharap penyerahan 4 unit fasilitas toilet di kawasan Benteng Keraton Buton dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada pemerintah Kota Bau-Bau segera direalisasikan. Penguatan kapasitas kader institusi masyarakat pedesaan, kelurahan atau IMP terus dilakukan untuk meningkatkan peran kader sebagai ujung tombak pembangunan keluarga berkualitas melalui program Bangga Kencana di Kota Bau-Bau. Dengerinlah Warta Kapten pagi hari ini, edisi siar Rabu tepatnya tanggal 5 Agustus 2026 bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bau-Bau berharap penyerahan 4 unit fasilitas toilet di kawasan Benteng Keraton Buton dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada pemerintah Kota Bau-Bau segera direalisasikan. Terkait hal ini, Afriansah menurunkan laporannya.
1: Itu ada 4 yang di belakangnya itu belum ada penyerahan sampai sekarang. Jadi memang belum bisa digunakan.
4: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bau-Bau berharap penyerahan 4 unit fasilitas toilet di kawasan Benteng Keraton Buton dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada pemerintah Kota Bau-Bau segera direalisasikan agar dapat digunakan oleh wisatawan. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, Mardiana Aksa, mengatakan hingga kini toilet yang berada di belakang Baruga belum dapat difungsikan karena proses serat terima aset belum rampung.
1: Di Benteng Keraton itu, seperti kita ketahui bersama, sebenarnya kalau fasilitas WC memang ada di beberapa titik. Beberapa unit di belakang Baruga, itu ada 4 yang di belakangnya itu belum ada penyerahan sampai sekarang. Jadi memang belum bisa digunakan. Itu salah satu memang kendala kita juga. Kendala kita juga karena belum ada penyerahan sehingga belum bisa digunakan. Dari provinsi ke Kota Bau-Bau.
4: Mardiana menjelaskan, 4 unit toilet tersebut merupakan bagian dari paket pembangunan Baruga oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bau-Bau belum memiliki kewenangan mengoperasikan fasilitas tersebut karena proses penyerahan aset belum dilakukan. Mardiana berharap proses penyerahan dapat segera diselesaikan mengingat keberadaan toilet menjadi salah satu kebutuhan dasar wisatawan yang berkunjung ke Benteng Keraton Buton. Mardiana mengatakan, berbeda dengan Benteng Keraton, fasilitas di objek wisata Batu Sori yang juga dikelola pihaknya dinilai telah lebih lengkap karena tersedia toilet, musala, plaza kuliner, dan pusat souvenir. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saudara, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pada Juli terjadi inflasi year on year Kota Bau-Bau sebesar 3,03% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 115,11. Adapun Kepala BPS Bau-Bau Musdin menyebutkan bahwa saja inflasi year on year terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditujukan oleh naiknya 10 indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok transportasi sebesar 5,11%, perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 9,74%, perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,7%, penyediaan makanan dan minuman restoran sebesar 6,65%, makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,07%, sedangkan pakaian dan alas kaki sebesar 2,99%, pendidikan sebesar 3,01%, rekreasi, olahraga dan juga budaya sebesar 7,76%, kesehatan sebesar 1,57%, serta perlengkapan, peralatan maupun juga pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,03%. Sementara untuk kelompok pengeluaran yang juga mengalami penurunan indeks yaitu kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,12%. Adapun tingkat inflasi month to month dan tingkat inflasi year to date Kota Bau-Bau Juli 2026 masing-masing sebesar minus 1,26% dan 4,6%.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital dalam penyampaian Warta Kepton pagi ini. Kita beralih ke berita berikutnya, penguatan kapasitas kader institusi masyarakat pedesaan, kelurahan atau IMP terus dilakukan untuk meningkatkan peran kader sebagai ujung tombak pembangunan keluarga berkualitas melalui program Bangga Kencana di Kota Bau-Bau. Terkait hal ini, Hairul Mulku menurunkan laporannya.
2: Kegiatan institusi masyarakat pedesaan atau kelurahan.
5: Pemerintah Kota Bau-Bau terus memperkuat peran kader institusi masyarakat pedesaan, kelurahan atau IMP sebagai ujung tombak pembangunan keluarga melalui kegiatan pembinaan IMP dan program pembangunan keluarga berencana atau Bangga Kencana di lini lapangan. Kegiatan berlangsung di kantor Kecamatan Wolio pada Selasa 4 Agustus 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bau-Bau Abdul Rahman mengatakan, pembangunan yang berkualitas harus dimulai dari keluarga. Menurutnya, program Bangga Kencana tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kontrasepsi, tetapi mencakup pembangunan keluarga sejak pranikah, kehamilan, pengasuhan anak, pembinaan remaja hingga pemberdayaan lanjut usia sebagai upaya mencetak sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.
2: Kegiatan institusi masyarakat pedesaan atau kelurahan, bagaimana

0: Ya, Abdurrahman menambahkan berbagai tantangan seperti stunting, pernikahan usia anak, perubahan sosial, perkembangan teknologi digital, dan persoalan pengasuhan menuntut penguatan kapasitas kader agar semakin profesional, inovatif, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
1: Indonesia emas, sehingga kita perlu persiapkan generasi kita mulai dari hari ini. Tentu anak-anak kita perlu mendapatkan pengasuhan yang baik, sehingga benar-benar bisa memasuki Indonesia emas itu dengan baik.
0: Melalui pembinaan ini, pemerintah Kota Bau-Bau berharap koordinasi antar petugas lapangan semakin kuat sehingga mampu mewujudkan keluarga yang sehat, cerdas, tangguh, dan sejahtera sebagai fondasi pembangunan daerah. Dari Kota Bau-Bau, Herul Molku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar kita ke berita yang terakhir, pergantian Kapolres Bau-Bau AKBP Nur Alam berkomitmen wujudkan Bau-Bau yang kondusif dan juga tekankan disiplin maupun juga profesionalisme bagi personil. Terkait hal ini, Wauden Nuryani menurunkan laporannya.
3: Tongkat komando Polres Bau-Bau berganti dari AKBP Maestika Hidayat kepada AKBP Nur Alam. Perpindahan jabatan tersebut telah resmi dalam acara pisah sambut Kapolres Bau-Bau di Aula Rupatama Senin 3 Agustus yang dirangkaikan dengan prosesi adat kepolisian Pedang Pora sebagai bentuk penghormatan kepada pejabat lama sekaligus penyambutan bagi Kapolres Bau-Bau yang baru. Dalam sambutannya, AKBP Maestika yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh personil Polres Bau-Bau atas dukungan dan kerjasama selama memimpin sejak April 2025 lalu. AKBP Maestika juga menitip pesan agar Polres Bau-Bau terus berkembang di bawah kepemimpinan yang baru. Menurutnya, meskipun berada jauh dari ibu kota provinsi, Polres Bau-Bau telah menunjukkan kinerja yang patut diperhitungkan berkat kekompakan seluruh personil dalam mendukung setiap kebijakan pimpinan.
4: Pimpinan percaya bahwa walaupun Polres Bau-Bau jauh dari provinsi, tapi Polres Bau-Bau bisa diperhitungkan karena kepemimpinannya bisa diandalkan dan anggotanya mendukung kebijakan dari pimpinannya.
3: Sementara itu, Kapolres Bau-Bau yang baru AKBP Nur Alam menyatakan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program positif sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepolisian kepada masyarakat. Mantan Kapolres Konawe itu mengajak seluruh jajaran, mulai dari pejabat utama, para perwira, kapolsek, personil, hingga aparatur sipil negara Polres Bau-Bau untuk terus menjaga solidaritas dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. AKBP Nur Alam juga mengingatkan pentingnya menjaga nama baik institusi, meningkatkan disiplin, serta membangun budaya kerja yang profesional sebagai bekal bagi generasi penerus di Polres Bau-Bau.
5: Wajib menjaga situasi Kamtibmas dan Harkamtibmas. Ketiga, mari kita berdoa untuk kemajuan Polres Bau-Bau ini. Untuk anggota, tolong dijaga Mako Polres Bau-Bau ini, karena tidak tahu kedepannya anak cucu kalian mungkin bisa jadi polisi lagi. Jadi tolong dijaga kebersihannya, dijaga makuanya, ketiga dijaga marwahnya.
3: Ya. Acara pisah sambut tersebut ditutup dengan prosesi Pedang Pora sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada AKBP Maestika Hidayat bersama Ketua Bayangkari Cabang Bau-Bau. Dengan iringan seluruh personil, keduanya dilepas menuju gerbang Mapolres Bau-Bau sebagai simbol berakhirnya masa tugas dan awal pengabdian di tempat yang baru. Wade Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan.

Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bau-Bau berharap penyerahan 4 unit fasilitas toilet di kawasan Benteng Keraton Buton dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada pemerintah Kota Bau-Bau segera direalisasikan. Penguatan kapasitas kader institusi masyarakat pedesaan, kelurahan atau IMP terus dilakukan untuk meningkatkan peran kader sebagai ujung tombak pembangunan keluarga berkualitas melalui program Bangga Kencana di Kota Bau-Bau. Dengar demikianlah Warta Captain pagi hari ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Kisah inspiratif hari ini. Hari ini. Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptopnya, saat itu seorang gadis kecil yang membawa beberapa tangkai bunga menghampirinya. "Om, beli bunga, Om?"
1: "Tidak, Dik. Saya tidak butuh,"
0: ujar eksekutif muda itu, tetap sibuk dengan laptopnya.
1: "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri, Om,"
0: rayu si gadis kecil. Setengah kesal, dengan nada tinggi karena merasa terganggu keasikannya, si pemuda berkata,
1: "Adik kecil tidak melihat Om sedang sibuk. Kapan-kapan ya, kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu."
0: Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu pun kemudian beralih ke orang-orang yang lalu lalang di sekitar kafe itu. Setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe itu. Saat berjalan keluar, ia berjumpa lagi dengan si gadis kecil penjual bunga yang kembali mendekatinya.
1: "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, satu tangkai saja."
0: Bercampur antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya.
1: "Ini uang 2.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya. Anggap saja ini sedekah untuk kamu,"
0: ujar si pemuda sambil mengangsurkan uangnya kepada si gadis kecil. Uang itu diambilnya, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan ia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung.
1: "Kenapa uang tadi tidak kamu ambil, malah kamu berikan kepada pengemis?"
0: Dengan keluguannya, si gadis kecil menjawab,
1: "Maaf, Om. Saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapatkan uang dari minta-minta. Ibu saya selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis."
0: Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan.

berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Ingwell Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri,
tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

0: στα σογγονιά.
1: Harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi.
2: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
1: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya. Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak.
2: Bukan begitu Bu, saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
1: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
2: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
1: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
2: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
3: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Buria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya, Pak Aji. Kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Buria. Kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota bau-bau, tapi di luar kota bau-bau juga, Bu.
0: Wah, bagus itu, Pak. Tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu ada pelanggan aku dari luar kota juga ini, Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota bau-bau dan di luar kota bau-bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.

Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Babau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya Alam Saya Sosialisi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Babau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Babau, untuk mendengarkan siaran RRI Babau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keton pagi ini menghadirkan
2: bau kembali meraih kopi di wajar tak
3: kurang peminat.
1: Info dan perbincangan aktual
3: selain interaktif boleh di 08
1: opini publik, komentar serta info cuaca. Keton pagi ini RRI Bau-Bau.
4: Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Kembali lagi kami hadir ke ruang dengar Anda dalam program acara Kepton pagi ini untuk edisi siar tepatnya tanggal 5 Agustus 2026. Nah, seperti biasa beragam informasi kembali lagi kami updatekan di sepanjang pagi ini, baik itu informasi dari Kota Bau-Bau maupun juga informasi dari Kepulauan Buton dan juga beberapa informasi dari beberapa daerah yang ada di lingkup Sulawesi Tenggara.
1: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
4: Dengar untuk mengawali kebersamaan kita di program acara Kepton pagi ini, satu informasi kami updatekan ya dari Kota Bau-Bau. Ini mengenai Kemenag Bau-Bau sepakati standar pelayanan bersama stakeholder. Nah, pendengar, belum lama ini kantor Kementerian Agama atau Kemenag Kota Bau-Bau bersama para pemangku kepentingan atau stakeholder resmi menyepakati standar pelayanan sebagai juga komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kemenag. Adapun juga kesepakatan tersebut juga disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau yaitu Hasim Umar usai kegiatan sosialisasi kesepakatan standar pelayanan Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau yang juga digelar di Aula Kantor Kemenag Kota Bau-Bau tepatnya pada akhir bulan Juli kemarin. Nah, pendengar, adapun juga kegiatan ini dihadiri oleh Kasubag Tata Usaha yaitu Lamida, pejabat struktural ya dan juga fungsional, aparatur sipil negara atau ASN Kemenag Kota Bau-Bau, perwakilan organisasi masyarakat Islam, unsur Kesra Setda Kota Bau-Bau, Kepala Kantor Urusan Agama atau KUA, Kepala Madrasah, Lembaga Seni Kasidah Indonesia atau LASKI, Pembina Markas MTQ, Penyuluh Agama Islam, dan juga unsur masyarakat. Nah, adapun informasi yang disampaikan bahwa saja Hasim Umar menjelaskan penyusunan dan juga sosialisasi standar pelayanan ini juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang juga mengharuskan bahwa saja setiap penyelenggara layanan publik memiliki standar pelayanan yang jelas dan juga disepakati bersama masyarakat. Nah, pendengar, selain itu dalam maklumat pelayanan tersebut, Kemenag Kota Bau-Bau juga menyatakan kesanggupannya untuk memberikan pelayanan sesuai standar yang juga disepakati. Nah, apabila tidak mampu memenuhi standar tersebut, institusi siap juga menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang juga berlaku. Nah, selain itu Kemenag Kota Bau-Bau juga berkomitmen untuk menerima dan juga memperhatikan maupun juga menindaklanjuti setiap tanggapan maupun juga masukan dari masyarakat atau pengguna layanan. Nah, seluruh masukan tersebut juga akan ditindaklanjuti paling lambat 14 hari kerja sejak batas akhir penyampaian tanggapan. Nah, pendengar, selain dari itu Hasim Umar juga menambahkan bahwa saja penerapan standar pelayanan tersebut tidak juga berhenti pada tahap penetapan, tetapi akan juga dievaluasi secara berkelanjutan. Nah, terkait hal ini, bahwa saja evaluasi disampaikan, yang pertama dijadwalkan dilakukan 1 tahun setelah standar pelayanan mulai diterapkan. Nah, sebagaimana tertuang dalam berita acara yang juga telah ditandatangani bersama para stakeholder.
1: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
4: Berdasarkan informasi dari Kota Bau-Bau. Satu informasi kami hadirkan dari Kabupaten Buton ya. Ini mengenai Dandim Buton dorong disiplin berkendara jadi budaya prajurit. Nah, pendengar, adapun Kodim 1413 Buton terus juga memperkuat budaya disiplin dan juga keselamatan berkendara di lingkungan satuannya. Nah, di bawah kepemimpinan Komandan Kodim atau Dandim 1413 Buton yaitu Letkol Infantri Yoni, bahwa saja jajaran intelijen dan juga provos ini menggelar juga pemeriksaan helm, kendaraan maupun juga kelengkapan administrasi prajurit, tepatnya di pintu masuk Makodim dan juga pintu keluar asrama Kodim 1413 Buton. Adapun juga jalan disampaikan bahwa saja pemeriksaan ini juga dipimpin Bintara Tinggi atau Bati Intel Kodim 1413 Buton yaitu Pelda Sarman bersama anggota Propos. Nah, kegiatan ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa saja setiap prajurit mematuhi standar keselamatan berkendara sebelum memasuki maupun juga meninggalkan lingkungan satuan. Nah, selain juga mengecek penggunaan helm, petugas juga memeriksa kondisi kendaraan dan juga kelengkapan administrasi pengendara. Nah, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan keamanan, ketertiban maupun juga disiplin berlalu lintas di kalangan prajurit.
1: Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
4: Mendengar, terkait dua informasi yang sudah melengkapi kebersamaan kita juga di ruang dengar Anda, Anda juga bisa update ya informasi kami di rri.co.id mengenai Dandim Buton dorong disiplin berkendara jadi budaya prajurit. Dan satu informasi kami updatekan tadi dari Kota Bau-Bau mengenai Kemenag Bau-Bau sepakati standar pelayanan bersama stakeholder. Kami masih kembali dengan beragam informasi, jadi tetaplah bersama kami dalam program acara Kapten pagi ini.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Berikut selain informasi dari Kota Bau-Bau dan juga Kabupaten Buton, satu informasi kami updatekan dari Kabupaten Bombana ya, mengenai Bupati Bombana ini terima mahasiswa KKA UMK dorong pengabdian nyata. Nah, pendengar, kemarin Bupati Bombana yaitu Haji Burhanuddin bersama Wakil Bupati Bombana yaitu Ahmad Yani ini secara resmi menerima mahasiswa peserta kuliah kerja Amalia atau KKA Universitas Muhammadiyah Kendari atau UMK di tahun 2026 ini. Ya, ada pun juga penerimaan berlangsung di Auditorium Tandu Waleng, kantor Bupati Bombana, yang sudah juga diselenggarakan di awal bulan Agustus 2026 ini. Nah, kegiatan ini juga turut dihadiri Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari yaitu Muhammad Nurdin beserta jajaran pimpinan universitas. Adapun hadir pula Sekretaris Daerah Bombana yaitu Syahrun unsur Forkopinda, pimpinan OPD, camat, lurah, kepala desa, dosen pembimbing maupun juga mahasiswa peserta KKA. Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin juga menyampaikan apresiasi kepada Universitas Muhammadiyah Kendari yang kembali juga memilih Kabupaten Bombana ini sebagai lokasi pelaksanaan kuliah kerja Amalia. Nah, menurutnya kehadiran mahasiswa di tengah masyarakat diharapkan mampu juga memberi kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Nah, Burhanuddin juga berharap bahwa saja seluruh program kerja mahasiswa disusun juga berdasarkan kebutuhan masyarakat. Nah, dengan begitu setiap kegiatan nantinya dapat juga memberikan manfaat langsung bagi warga di lokasi pengabdian. Nah, menurut Burhanuddin, program KKA dapat juga menyentuh berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan, pemberdayaan UMKM, hingga pemanfaatan teknologi dan juga inovasi. Bupati juga mengajak mahasiswa untuk bisa memanfaatkan KKA sebagai sarana belajar sekaligus juga membangun kedekatan dengan masyarakat. Bupati meminta camat dan juga lurah maupun juga kepala desa agar bisa memberikan dukungan mengenai seluruh program supaya bisa berjalan lancar dan juga menghasilkan kolaborasi yang optimal.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Dengar saya informasi dari Kabupaten Bombana, satu informasi kami updatekan dari Kabupaten Buton Selatan ya, mengenai KKN PPM UGM berakhir, Bupati Adios apresiasi pengabdian mahasiswa. Nah, pendengar, adapun Bupati Buton Selatan yaitu Muhammad Adios ini juga mengapresiasi kontribusi mahasiswa kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat atau KKN PPM Universitas Gajah Mada atau UGM yang juga dinilai telah mendukung pembangunan maupun juga pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Buton Selatan. Adapun juga apresiasi ini disampaikan saat juga menghadiri Malam Puncak Blue Coast Eco Festival yang juga sekaligus menjadi penutupan KKN PPM UGM di Waburipar, Desa Gaya Baru, tepatnya minggu kemarin ya, tanggal 2 Agustus 2026. Nah, mendengar informasi yang kami updatekan, bahwa saja selama 50 hari sebanyak 30 mahasiswa KKN PPM UGM ini melaksanakan pengabdian di Desa Gaya Baru dan juga Desa Gerak Makmur, dan Bupati juga menilai kehadiran mereka tidak hanya juga membantu pelaksanaan berbagai program desa, tetapi juga membawa semangat melalui kolaborasi dengan pemerintah desa maupun juga masyarakat. Nah, pendengar, Bupati juga menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan juga partisipasi aktif mahasiswa selama menjalankan pengabdian. Nah, karena menurutnya sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah dan juga masyarakat ini juga menjadi model penting dalam mempercepat pembangunan di tingkat desa. Sedangkan pada akhir sambutannya, Bupati juga berpesan agar para mahasiswa tetap juga menjalin hubungan dengan Buton Selatan meski masa KKN telah juga berakhir. Bupati berharap pengalaman selama mengabdi menjadi juga bekal saat mereka menjadi pemimpin di masa depan dan juga tetap mengingat Buton Selatan sebagai juga daerah yang pernah menjadi bagian dari perjalanan pengabdian mereka.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, belum lama ini kepolisian sektor atau Polsek Murhum, Polres Bau-Bau ya, ini membantah keras tuduhan yang menyebut adanya pembiaran terhadap aktivitas judi sabung ayam dan juga dadu di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau. Nah, berdengar informasi yang kami updatekan, Kapolsek Murhum yaitu Ibda Laode Muhammad Iksan ini menegaskan narasi yang juga beredar tersebut tidak berdasar. Ia juga memastikan bahwa saja jajaran Polsek Murhum berkomitmen menjaga wilayah hukumnya dari segala bentuk praktik perjudian maupun juga tindak pidana lainnya. Nah, karena menurutnya bahwa saja penegakan hukum terhadap praktik perjudian menjadi juga bagian dari komitmen kepolisian dalam menciptakan situasi keamanan maupun juga ketertiban masyarakat atau Kaptitmas yang juga kondusif di wilayah Kecamatan Murhum dan juga Beto Ambari. Nah, Kapolsek juga menyoroti pentingnya menjaga integritas personil kepolisian dan ia juga menegaskan bahwa institusinya tidak akan juga memberikan toleransi terhadap anggota yang juga terbukti terlibat ataupun juga menjadi pelindung aktivitas perjudian. Nah, selain menepis tudingan yang juga beredar, Polsek Murhum juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam juga menjaga keamanan lingkungan dengan juga menyampaikan informasi yang dapat juga dipertanggungjawabkan kepada pihak kepolisian. Kapolsek juga mengimbau warga agar tidak juga mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum juga terverifikasi kebenarannya. Ya, karena menurutnya kepolisian selalu juga terbuka terhadap laporan maupun juga masukan dari masyarakat sebagai bentuk sinergi dalam memberantas segala bentuk penyakit masyarakat termasuk juga perjudian.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Dengar, satu informasi lagi kami updatekan mengenai pembangunan jembatan Wakangka.

warga ini bahu-membahu melakukan pencampuran hingga juga penuangan adukan beton sebagai juga bagian dari proses memperkuat konstruksi. Nah, setiap tahapan pekerjaan atau dikerjakan secara bertahap dengan juga mengutamakan ketelitian agar juga kualitas konstruksi ini juga sesuai standar maupun juga bisa menopang pembangunan jembatan secara maksimal. Nah, pendengar, selain dari itu informasi yang kami updatekan, semangat gotong royong tampak mewarnai juga seluruh proses pekerjaan. Mulai dari menyiapkan material, mengaduk campuran, hingga menuangkan adukan ke titik pekerjaan. Ini juga dilakukan bersama-sama demi mempercepat penyelesaian proyek yang juga diharapkan bisa menjadi akses vital bagi masyarakat. Nah, Komandan Kodim 1413 Buton yaitu Letkol Infantri Hioni juga menegaskan bahwa pengerjaan konverdam ini juga menjadi salah satu tahapan paling penting dalam pembangunan jembatan. Ya, karena menurutnya kualitas pekerjaan juga menjadi prioritas utama agar jembatan yang juga dibangun nantinya dapat juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, sekaligus juga bisa menjamin keamanan pengguna saat mulai difungsikan nanti.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun, 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur. Karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia. Karena tahunya yang telah hancur tadi, semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
2: Dengar, terima kasih masih bersama kami tepatnya di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital ya dalam program acara Kepton pagi ini. Kami berikan satu informasi lagi dari Kota Bau-Bau mengenai Wakil Wali Kota Bau-Bau ya atau Wali Bau-Bau. Ini sinergi Pemda dan juga Polri kunci menjaga stabilitas daerah. Nah, dengar, ada pun informasi yang kami updatekan, suasana hangat dan juga penuh kekeluargaan ini menyelimuti acara pisah sambut Kapolres Bau-Bau yang juga digelar di rumah jabatan Wali Kota Bau-Bau. Nah, di balik prosesi seremonial tersebut tersirat pesan kuat tentang pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan juga pihak kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan Kota Bau-Bau. Nah, pendengar, acara tersebut juga menjadi momen penghormatan kepada AKBP Mayastika Hidayat SIK MH yang juga mengakhiri masa tugasnya sebagai juga Kapolres Bau-Bau. Sekaligus juga menyambut AKBP Nur Alam SIK sebagai juga pimpinan baru Polres Bau-Bau. Nah, Wakil Wali Kota Bau-Bau Insinyur WOD Hamsina Bolu dalam sambutannya juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi AKBP Mayastika selama memimpin Polres Bau-Bau. Ya, karena menurutnya berbagai tantangan yang juga dihadapi selama masa kepemimpinan tersebut dapat juga diselesaikan melalui komunikasi maupun juga kolaborasi yang baik. Nah, Wawali juga mengenang awal kepemimpinan AKBP Mayastika yang langsung juga dihadapkan pada berbagai dinamika sosial, termasuk juga aksi unjuk rasa. Ya, namun berkat koordinasi yang juga solid antara Polres Bau-Bau, pemerintah kota, TNI, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, situasi tetap juga terkendali sehingga roda pemerintah berjalan juga dengan baik. Wali juga menyampaikan optimisme terhadap kepimpinan AKBP Nur Alam karena menurutnya pengalaman yang juga dimiliki Kapolres baru ini diharapkan nantinya mampu juga memperkuat pelayanan kepolisian sekaligus juga meningkatkan rasa aman bagi masyarakat. Nah, dengar, sebagai kota yang menjadi pusat aktivitas di wilayah Kepulauan Buton, Bau-Bau juga memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga keamanan serta mobilitas masyarakat yang tinggi melalui Pelabuhan Morhum serta posisinya juga sebagai simpul pertemuan sejumlah daerah. Ini menjadikan kolaborasi lintas instansi sebagai juga kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Nah, pendengar, selain dari itu, Wakil Wali Kota Bau-Bau WOD Hamsina juga memastikan pemerintah Kota Bau-Bau siap untuk mendukung berbagai program Polres Bau-Bau demi juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga bisa menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, serta kondusif.

0: Cepton pagi ini RRI Bau Bau.
1: Pendengar, kemarin pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra ya, ini bekerja sama dengan Balai Besar Pengembangan SDM dan juga Penelitian Kementerian Komunikasi dan Digital atau BBPSDMP Komdigi Makassar yang akan juga menggelar pengukuran kompetensi digital bagi seluruh aparatur sipil negara atau ASN pada Agustus 2026. Ya, ada pun juga pejabat sekretaris daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Muhammad Fadli Liansa ini mengatakan bahwa saja asesmen ini bertujuan untuk memetakan kompetensi digital ASN sebagai dasar penyusunan program pengembangan sumber daya manusia, sekaligus juga mendukung percepatan transformasi pemerintahan digital. Nah, pendengar, informasi yang kami updatekan, pengukuhan dilaksanakan secara daring menggunakan juga telepon genggam, laptop ataupun juga komputer masing-masing. Nah, ASN akan juga mengerjakan 83 soal dalam waktu sekitar 15 sampai dengan 30 menit. Adapun materi yang juga diukur meliputi literasi digital, budaya digital, etika digital, keamanan digital, dan juga pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Nah, pendengar, adapun pada kesempatan yang sama, ia juga mengingatkan bahwa saja seluruh ASN agar juga bisa menjaga disiplin kerja dan juga mengikuti apel secara tertib. Nah, selain itu, kepala perangkat daerah diminta juga memastikan bahwa saja seluruh pegawai ini mengikuti apel secara utuh sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, pendengar, Fadliansa juga menegaskan 4 prioritas pembangunan Pemprov Sultra, yakni sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun juga ketahanan pangan yang berbasis agro-maritim. Nah, program tersebut juga diwujudkan melalui pembangunan sekolah unggul dan juga perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan, maupun juga pembangunan infrastruktur dasar dan juga penguatan sektor pertanian, kelautan, maupun juga perikanan.

0: 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Pidato ini mendapat sambutan luar biasa dan akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila.
1: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

sebuah kota kecil, ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Dia duduk sambil memandangi sawahnya yang luasnya tidak seberapa itu. Di samping sawah tersebut, ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut, ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak, dan pohon mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen, sambil menghitung berapa banyak buah yang akan dihitung dan juga keuntungan yang akan didapat. Tiba-tiba ia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon lainnya. Lalu muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa tupai akan merusak panennya tahun ini. Ternyata wajah tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukannya. Pendengar, semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon, semut hitam adalah musuh dari tupai. Karena kekompakan semut hitam dan jumlahnya banyak, maka tupai tidak berani dengan semut hitam itu. Lalu petani tersebut penasaran mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya. Padahal dia yakin tidak akan ada yang bisa menangkap tupai tersebut. Tupai adalah binatang yang sangat pandai dalam meloncat. Karena kepandaiannya itulah banyak petani yang menjadi rugi karena buah panennya banyak dirusak oleh tupai. Lalu petani tersebut mendekati pohon tersebut dan dia melihat semut yang berbaris di pohonnya. Pendengar, petani tersebut sangat bersyukur karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Kisah ini mengingatkan bahwa sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Tidak ada orang yang sangat sempurna dalam dunia ini. Sepandai apapun Anda, tentunya Anda pasti memiliki kekurangan. Contohnya saja, tupai yang pandai meloncat tetap memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu takut pada semut hitam. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal positif. Jadi ketika satu orang diberikan talenta dalam bermain musik, bukan berarti orang tersebut juga pandai dalam bidang lain. Maka dari itu, bersyukurlah apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tetaplah rendah hati, meskipun orang lain tidak sepandai Anda.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar masih bersama kami langsung dari seputaran kawasan Limbo Wulio Tanganap Adam, tepatnya di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Kami update kembali satu informasi dari Kota Kendari mengenai ekonomi Sulterang. Ini tumbuh 6,23% KUA PPAS ya di tahun 2027. Ini diserahkan ke DPRD. Nah, pendengar, adapun pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ini secara resmi menyerahkan rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan juga prioritas platform anggaran sementara atau PPAS untuk tahun anggaran 2027 kepada DPRD Sultra dalam rapat paripurna yang sudah digelar di gedung DPRD Sultra pada Senin kemarin, tepatnya tanggal 3 Agustus 2026. Ya, adapun juga dokumen tersebut juga diserahkan oleh Wakil Gubernur Sultra, yaitu Hugua, kepada Ketua DPRD Sultra, Laode Tariala. Nah, dalam penjelasan Gubernur yang juga dibacakan Wakil Gubernur, KUA juga menjadi pedoman arah penyusunan APBD, sedangkan PPAS memuat juga prioritas program dan juga platform anggaran masing-masing perangkat daerah. Nah, pendengar, adapun penyusunan KUA PPAS di tahun 2027 ini mengacu pada RKPD tahun 2027 yang telah juga diselenggarakan dengan kebijakan pemerintah pusat. Nah, pemerintah daerah tetap juga memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan juga ketahanan pangan berbasis agro maritim, sekaligus juga menjamin alokasi gaji maupun juga tunjangan ASN termasuk juga P3K paruh waktu. Nah, pendengar, sebagai dasar penyusunan anggaran ekonomi Sultra pada triwulan pertama 2026 ini tercatat tumbuh 6,23% dengan nilai PDRB mencapai 52,55 triliun rupiah. Dan selain itu angka kemiskinan